0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

informasinya soal Piala Dunia 2026 sampean kape isok ngikuti program-program spesial sak mendinone nang Propapat 106,8 FM karo 585 AM. Mulai perhitungan skor, komentar, sampean yo bakal nemokno cerita-cerita unik nang ajang Piala Dunia tahun iki. Ayo Cak Ning, ojo lali yo rek. Terus ngikuti keseruan ajang Piala Dunia 2026 nang Propapat RRI Surabaya. Suara Budaya Surabaya.

0: Yok nopo carane aku iso dadi pahlawan ben aku iso dikenang sepanjang masa. Apa aku mesti kudu melu perang dhisik ya Bu ben iso dadi pahlawan?
1: Oh alah lele, dadi pahlawan iku cita-cita sing mulia. Tapi neng era saiki yuka mesti kudu melu perang to le. Awakmu sebagai pelajar, dadi pahlawan iku iso melalui karya lan prestasi sing sesuai mbarek kemampuanmu le. Misale, awakmu meraih prestasi nang bidang olahraga, gawe karya tulis, melu lomba lingkungan, aktif nang kegiatan kemanusiaan, utawa berkarya nang bidang kesenian. Ngono le.
0: Oh, dadi ngono ya, Bu. Ya wis, aku saiki tak mulai akeh melu kegiatan nang sekolah. Terus aku mulai maneh nglanjutno hobiku olahraga pencak silat. Sopo weruh aku iso dadi juara harumno bangsa Indonesia ya, Bu.
1: Amin. Iya ya, Le. Ibu iki mung iso ndongakno. Awakmu muga-muga dadi generasi muda sing iso dadi conto ambek panutan gawe kanca-kancamu, Le. Ayo, ajaan kancamu kabeh iku supaya melu dadi pahlawan sing bangun bangsa Indonesia melalui prestasi lan karya.

Nah, Cak Ning, saya kita ajak kenalan karo Gubernur pertama Jawa Timur, Gubernur sing jabat tahun 1945. Beliau iki Raden Mas Tumenggung Aryo Suryo, utawa dikenal ambek jeneng Gubernur Suryo. Raden Mas Tumenggung Aryo Suryo iki lahir nang Ngene Magetan, 9 Juli 1898, Cak Ning, merupakan anak keloro teko 10 bersaudara teko pasangan Mas Wiryo Sumarto ambek Raden Ayu Kustia. Gubernur Suryo iki sempat lulusan sekolah pribumi khusus dan jabat dadi Gubernur Jawa Timur iki tahun 1945. Nah, Cak Ning nek didelok beberapa rekam jejak beliau iki, Cak Ning, dimulai misalnya tahun 1930 dadi wedono distrik Mojosari Mojokerto. Berlanjut nanggone 1935 dadi wedono nanggone distrik Porong Kabupaten Sidoarjo. 1943 dadi residen Bojonegoro Jawa Timur dan tepat tahun 1945 dadi gubernur pertama Jawa Timur sampai tahun 1948. Di tahun 1948 iki beliau tewas dalam tragedi pembunuhan Suryo karo PKI tanggal 10 November 1948. Nah, caning beliau iki dikukuhno dadi pahlawan kemerdekaan nasional tanggal 17 November 1954 berdasarkan keputusan presiden nomor 294 tahun 1954.

0: wis tak buat nang kali kiai cedek teko omaku daripada dibuat nang ngarep kono. Duh cek adone aku iki males melaku. Wis tak buat nang kini wis.
1: Lo Neng aduh sampean iku ojo buat sampah sembarangan nang kali Neng. Waduh, besok gak ada banjir loh neng kampung ewek dewe.
0: Lala Neng, iki loh Neng, aku iki loh mek buat bungkusnya blonjoan tok. Kan yo gak ake sih Neng.
1: Iku ngono tindakan sing keliru Neng. Masih yo titik, tapi nek sering yo isok gak ada gak lancar miline banyu nang kaliku Neng. Hal iku sing gak ada banjir. Apa mana saiki musim udan loh Neng. Ojo diremeh no. Bahaya gawe awak dhewe ambek lingkungan.
0: Walah, iya Neng, aku yo salah wis buat sampah sembarangan. Aku yo buat sampah nang kali. Sepurane yo Neng yo.
1: Iya, gak popo, tapi yo ojo njaluk sepurane nang aku. Sampean yo ngono didandani, dieling-eling, liyo dino ojo dibaleni lo yo buat sampah sembarangan apa meneh nang kali. Kan wis ana himbauan to Neng teko Pak RT. Nek buak sampah iku kudu nang bak sampah. Ambek maneh. Wis wiwit minggu wingi kan Pak RT ambek bapak-bapak kampunge kene iki wis padha nglaksanakno kerja bakti ngresiki saluran banyu ben lancar sekaligus bebas teko tumpukan sampah. Ayo padha peduli ambek kebersihan lingkungane kampunge awake dhewe.
0: Iya,
1: supaya kampung kene iki bersih, sehat, lan nyaman, bebas teko banjir. Ngono lho, Ning.
0: Walah, Ning. Iya yo, Ning yo. Saiki aku bakal matuhi peraturan gawe mbuak sampah nang panggone. Ben kampunge awake dhewe iki bebas teko banjir, Ning.
1: Ayo, ciptakno lingkungan bersih, bebas teko banjir.
2: Soto Madura. Ana nang direk soto Madura sing enak. Pengen ngerti? Ya ana nang Propapat Suara Budaya Surabaya. Menari Sabtu jam 7 bengi sampai jam 9:30 bengi. Karo sapa? Karo Ning Anuryangga.

Selamat pagi, Caning. Tadi berewa hujan, saya pasti ini ngancani sampean. Dan berapa ada di Surabaya, Surabudaya, Surabaya, Caning. Ya apa lagunya, Caning? Menak toh, ya kan? Ajep, ajep, ajep, ajep, ajep. Tapi gara-gara gak ngantuk kan nih, pas ini. Yowis lah, kalau pas ini aku kok bakal ngancani sampean jam 10, ya. Di jam 10 itu bakal ada informasi yang berlaku-laku ya. Ini di kawasan Jalan Pemuda, Cak Ning. Dalam kondisi yang ramai lancar ya pasti ini. Terus malam itu ya kayak biasanya Cak Ning kok kenal potnya yang berong-rong-rong-rong-rong-rong-rong itu sih ada Cak Ning. Kekaruan-karuan ya setelah ya tapi mau kauka itu di harus diurus karo pemerintah utamanya pihak kepolisian ya. Terus mari kita dilanjut ya Caneng ya, di Jawa Pemuda ini kan jarak omongnya saya ini ada are-are cili ya are bayi ya nih soko teka-teka ini soko toko ya ke KTP Loi acara dunia anak pro satu Indonesia. Cuma ini rame Caneng, lucu, makan rasa gedor-gedor kocok, ya kan, ya Allah, aku pikir kok tidak kau dipecah hari-hari ya, Caneng, ya, ya, uslah. Tapi kendali hari-hari ya, Caneng, itu lah, aku kak odi, ya, santuy, ya, lah. Oke, di pagi hari ini, sampean lagi ngapain, Caneng, monggo? Atau sampean kepingin, ya mungkin kepingin, masalah aku kok kepingin ngurut lagu, sing tak seneng, ya, weh. Langsung aja sampean kirim di WhatsApp dia ya, tapi ya Caneng ya kayak sudah telepon langsung di WhatsApp ya enggak tahu acara Caneng tadi acara Dindi pancet dia pro papat RRI Surabaya. Yeah.

0: Cuaca panas nang Indonesia, akhir-akhir iki nggarai uang kepingin ngonsumsi es kanggo ngilangi rasa ngelak. Masih sepele, kakean ngombe es nang cuaca panas iku isok nyebabno pengaruh negatif kanggo kondisi awak. Apa maneh le iku dilakokno berlebihan. Jarene para ahli, macam-macam penyakit sing isok kedadean gara-gara kakean ngombe minuman adem ning cuaca panas antarane siji, tenggorokan gatel karo irung meler. Loro, gangguan pencernaan. Telu, loro sirah. Papat, gangguan sistem kekebalan tubuh. Limo, masalah untu. Mulane, ngombe omben-omben sing adem ning cuaca panas kudu dihindari karo ngombe luwe akeh ning suhu normal. Liane iku, ngombe alon-alon barek porsi sing cukup supaya awak terhidrasi optimal.
1: Saben dino awakmu iki rasane dipaksa mlayu, ngoyak target gawean, mikir masa depan, nanti ketungkul ndeloki HP ae. Awak ambek pikiranmu dipaksa obah terus. Rasa-rasane lak mandek dilu iku dusane gede banget. Cakning, coba jujur, ndek awakmu dhewe. Ping pira awakmu ngrasa kuatir gak ono sebabe? Ping pira rasane dodomu iki sesek pergone beban sing numpuk? Cakning, ngrasa kesel iku wajar. Wong kene iki yo menungso huduk robot. Jiwamu iku butuh panggon sing tepak gawe ambekan. Mandek dilu iku kudu artine awakmu kalah utawa nyerah. Iku carane awakmu tresno ambek awakmu dhewe. Patenono HP-mu 10 menit ae. Merem, lagak ngunu, cobaan ngombe teh utawa kopi anget tanpa ono gangguan. Ilingo, awakmu gak mesti ngrampungi kabeh urusan dunyo iki ndek itungan sedina tok. Jogonen kesehatan mentalmu. Lak bebane kroso abot banget, ojo isin cerita ndek wong liya sing mbok percaya. Ayo Cakning, tarik napas sing dawa, mari ngono ditokno alon-alon. Mandek sediluk, gawe awakmu dhewe sing aji.
2: Iklan layanan masyarakat iki dipersembahno Propapat RRI Surabaya. Suara Budaya Surabaya.
3: Ayo tanak, maem. Walah, kok cek angel si makmi. Wes tak tukokno akeh jajanan nang supermarket. Kok sik pancet gak doyan makem yo. Awake tambah kuru iki lho. Sedih aku.
4: Walah, apa oning anak sampean iku?
3: Aduh yo.
4: Gak doyan makem yo. Awas kena stunting lho Ning. Yaiku anak sing gak optimal pertumbuhane.
3: Lah iya Ning, sedih aku iki. Nah terus ya apa solusine iki?
4: Ngene Ning, sampean iku kudune lebih aktif teko nang posyandu.
3: Terus?
4: Nah iku lho nang balai RW, awak dhewe isok teko ben wulan. Nang kono ana kegiatan posyandu balita.
3: Iya.
4: Nah, awak dhewe yo oleh pengetahuan tentang yo apa carane ngakei asupan gizi.
3: Iya.
4: Pemeriksaan kesehatan karo isok mantau perkembangane balita. Nah, sampean isok konsultasi pisan karo tenaga kesehatan sing wis disiapno seputar permasalahan kesehatan anak nih.
3: Walah, ngono yo Ning. Mene aku tak daftar nang Bu RT yo, ben anakku iso melu posyandu.
4: Lah iku baru langkah sing bener. Ben anake awak dhewe bebas stunting sekaligus ndukung program pemerintah ngewujudno generasi Indonesia emas sing sehat.
5: Ayo teko nang posyandu. Dukung program generasi Indonesia emas.

0: Loh, apa ini? Loh, aduh, kok ngeluh aku ya? Aduh, setas. Apa ini ya?
1: Bu, kerasa obat gak nyungki mau, Bu?
0: Loh, nak, ibu yang ngerasa no ini. Iki lindu, nak. Iki lindu, iki.
1: Oh, halap, Bu. Aku hati, Bu. Terus aku kutu. Ya, apa ini, Bu?
0: Tenang, tenang. Wis, tenang, tenang. Wis, mana Kiki lindu nih? Tenang-tenang nak yo.
1: Iya Bu.
0: Tenang wis ojo panik. Ojo panik nak yo. Nek wis kedadian koyo ngene nak, awak dhewe iki kudu cepet-cepet nglindungi awak lan sirahe awak dhewe teko reruntuhan bangunan. Misale sing tanang ngisor meja, golek panggonan sing paling aman teko reruntuhan utawa goncangan. Melayu sing banter nek misale awak dhewe sik mampu gawe metu teko bangunan nak. Nek posisi awak dhewe ana nang jaba bangunan utawa area terbuka, hindari bangunan sing ana nang sekitar kaya gedung, tiang listrik, pohon lan liyan-liyane. Mergo iso garai rubuh. Nah, perhatekno ya, perhatekno maneh panggonan sing awak dhewe ide iki nak. Pastekno pisan nek misale bakal kedadean ambrole lemah. Cak Ning, iku mau nganti sipasi awak teko gempa bumi.

Ana nang ndi rek soto Madura sing enak? Pengen ngerti? Ya ana nang Propapat Suara Budaya Surabaya. Menari Sabtu jam 7 bengi sampai jam 9:30 bengi. Karo sapa? Karo Ning Anuryangga.

Janeng jam 8 isuk sate Wahijan bakal ngajak sampean gabungan kalian programasi CRRI Surabaya kanggo melok rangkaian adicara siaran langsung saking gereja.

Berdoa. Allah Bapa yang penuh kasih, Engkau telah mengutus Yesus Kristus Putra-Mu sebagai satu-satunya jaminan hidup kami. Semoga kehadirannya membuat kami tidak pernah takut akan nasib kami, karena kami percaya bahwa kami akan selalu aman dalam bimbingannya, sebab dialah hidup dan berkuasa bersama Engkau dalam satuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang

Bacaan dari kitab Yeremia. Aku, Yeremia, telah mendengar bisikan banyak orang. Kegentaran datang dari segala jurusan. Adukanlah dia. Mari kita mengadukan dia. Semua sahabat karibku mengintai apakah aku tersandung jatuh. Kata mereka, barangkali ia membiarkan dirinya dibujuk, sehingga kita dapat mengalahkan dia dan dapat melakukan pembalasan kita terhadap dia. Tetapi Tuhan menyertai aku seperti pahlawan yang gagah. Sebab itu, orang-orang yang mengejar aku akan tersandung jatuh, dan mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Mereka akan menjadi malu sekali, sebab mereka tidak berhasil. Suatu noda yang selama-lamanya tidak akan terlupakan. Ya Tuhan semesta alam yang menguji orang benar, yang melihat batin dan hati, biarlah aku melihat pembalasanmu terhadap mereka, sebab kepadamulah kuserahkan perkaraku. Menyanyilah untuk Tuhan, pujilah dia, sebab ia telah melepaskan nyawa orang miskin dari tangan orang-orang yang berbuat jahat. Demikianlah sabda Tuhan.

Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, dosa telah masuk ke dalam dunia lantaran satu orang, dan karena dosa itu masuklah juga maut. Demikianlah maut telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Sebab sebelum hukum Taurat ada, di dunia ini telah ada dosa. Tetapi dosa itu tidak diperhitungkan kalau tidak ada hukum Taurat. Sungguh pun demikian, dari zaman Adam sampai kepada zaman Musa, maut telah berkuasa juga atas mereka yang tidak berbuat dosa dengan cara yang sama seperti yang telah dibuat oleh Adam, yang adalah gambaran dari Dia yang akan datang. Tetapi karunia Allah tidaklah sama dengan pelanggaran Adam. Sebab jika karena pelanggaran satu orang itu semua orang telah jatuh ke dalam kuasa maut, jauh lebih besarlah kasih karunia dan karunia Allah yang dilimpahkannya atas semua orang lantaran satu orang, yaitu Yesus Kristus. Demikianlah sabda Tuhan.

Sekali peristiwa Yesus bersabda kepada ke-12 muridnya, "Janganlah kamu takut terhadap mereka yang memusuhimu, karena tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Apa yang aku katakan kepadamu dalam gelap, katakanlah itu dalam terang, dan apa yang dibisikkan ke telingamu, beritakanlah itu kepada seluruh di atas rumah. Janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama terhadap dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh dalam neraka. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seharga 1 keping uang terkecil? Namun seekor pun itu tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu, dan kamu rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Karena itu jangan kamu takut, sebab kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku akan pun mengakuinya di depan Bapaku yang di surga. Tetapi siapa saja yang menyangkal aku di depan manusia, aku pun juga menyangkalnya di depan Bapaku yang di surga."

kongkol untuk melawan kita. Kita merasa sendirian, tidak punya teman, dan tidak ada yang membelanya. Pengalaman sedih inilah yang dialami Nabi Yeremia dalam bacaan pertama. Dia mewartakan dengan setia sabda Tuhan, malah dikucilkan, malah dijatuhkan. Maka pengalaman Nabi Yeremia dalam bacaan pertama, kita mendengar bahwa Yeremia dikepung oleh musuh-musuhnya. Orang berbisik mengatakan, adukan dia, kita adukan dia. Maka teman-temannya sendiri mengintai, mencari kesalahannya, supaya kalau bisa dijatuhkan. Namun Yeremia seperti orang asing, dia di negerinya sendiri, bahkan tidak ada bisa dipercaya. Maka semua orang seolah-olah menunggu kapan dia bisa jatuh, bahkan bisa dijerumuskan dalam kejahatan. Tetapi apa yang dilakukan Yeremia? Di tengah ketakutan dan keputusasaan, Yeremia tidak membalas dengan balasan balas dendam. Ia tidak ingin berbalik untuk bergosip, menjatuhkan teman-temannya, dan dia juga tidak putus asa. Ia malah pergi kepada Tuhan dan berdoa. Dia punya keyakinan dalam doa. Tuhan, tetapi Tuhan menyertai aku seperti pahlawan yang gagah perkasa. Yeremia percaya pada Tuhan melihat semuanya itu. Tuhan tahu siapa yang benar dan siapa yang salah. Maka Yeremia menyerahkan pembelaannya itu kepada Tuhan. Begitu juga Santo Paulus dalam bacaan kedua, menambahkan kabar baik kepada kita semua. Lebih besar lagi, Paulus berkata, kasih karunia Allah lebih besar daripada dosa-dosa kita. Jika dosa satu orang, yaitu dosa Adam, membawa maut bagi semua orang, maka kasih karunia satu orang, yaitu Yesus Kristus, lebih jauh melimpah dan lebih besar. Artinya tidak ada dosa yang lebih besar daripada pengampunan Tuhan. Maka tidak ada kegagalan yang tidak bisa dipulihkan. Maka kita diharapkan percaya akan kasih karunia Allah. Itulah kita diharapkan datang ke gereja menumbuhkan kasih karunia Allah adalah lebih besar. Allah akan menolong. Maka bacaan Injil hari ini, Yesus sendiri dalam Injil bersabda kepada kita, jangan takut. Bahkan itu diungkapkan 3 kali oleh Yesus. Mengapa? Karena Yesus betul-betul tahu bahwa kita seringkali menjadi manusia penakut. Kita takut akan kehilangan pekerjaan. Kita takut akan gagal. Kita takut akan dikhianati orang yang kita kasihi. Kita takut akan sakit. Kita takut akan mati. Dalam hidup kita sehari-hari, banyak ketakutan-ketakutan itu nyata. Dan seringkali kita merasakan berat. Dengan ketakutan merasa berat itulah Yesus memberikan alasan supaya kita tidak takut, dengan alasan juga 3 alasan yang perlu tidak takut. Dalam bacaan Injil dikatakan, pertama, tidak ada yang tersembunyi bagi Allah. Fitnah dan kebohongan yang menimpa kita suatu saat, suatu hari akan terbuka. Dalam kebenaran akan dinyatakan oleh Allah. Dalam kedua adalah manusia hanya bisa membunuh tubuh. Lawan-lawan kita hanya bisa membunuh tubuh, tetapi tidak bisa berkuasa membunuh jiwa. Kecuali Allah sendiri yang bisa membunuh tubuh dan jiwa kita. Maka jangan biarkan ketakutan kita pada manusia yang mengalahkan kesetiaan kepada Tuhan. Maka kita diharapkan untuk punya iman kepada Allah, karena Allah yang bisa menyelamatkan tubuh kita maupun jiwa kita tetap hidup. Yang ketiga adalah kita sangat berharga di mata Allah. Digambarkan burung pipit saja diperhatikan, rambut kita di dalam kepala bisa dihitung, maka Allah sangat peduli dengan hal-hal yang kecil itu. Maka kita sebagai anak Allah
ciptaan Allah,

bahkan kita manusia yang digambarkan berharga di mata Tuhan, bahkan digambarkan kita berharga bagaikan biji Allah, biji mata Allah, maka kita akan dilindungi dan kita akan dirawat, bahkan kita akan dipelihara seperti burung pipit, seperti rambut yang terhitung dalam kepala. Maka Yesus mengajak kita supaya kita menambahkan iman kita. Kita datang ke gereja supaya iman kita ditambahkan. Maka karena iman kita ditambahkan, kita diharapkan berani mengakui Allah di depan manusia. Maka dalam bacaan Injil, Yesus mengajak kita supaya mau mengakui kita di depan manusia, supaya juga Kristus akan mengakui kita di depan Allah Bapa di surga. Mengakui yang diharapkan Kristus adalah bukan hanya di dalam mulut, tapi di dalam tindakan kita secara nyata dalam hidup sehari-hari. Misalnya kalau kita di kantor, berani berkata jujur dan berani menolak korupsi. Di sekolah kita berani tidak menyontek dan kita tidak membuli teman-teman kita. Di rumah kita berani berkata benar dan kita berani mau mengampuni orang-orang yang dekat dengan kita. Karena orang-orang yang dekat dengan kita itulah seringkali yang bisa menyakiti lebih dalam dan lebih mendalam. Dan kita hanya bisa mengampuni dan yang bisa menyembuhkan adalah juga kita yang dikasihi. Begitu juga dalam lingkungan kita tetap berbuat baik meskipun kita seringkali diperlakukan jahat. Inilah pengakuan iman yang sejati yang berkenan di hati Allah. Maka hari ini Yeremia mengajak kita semua di dalam kekesalan dan kisah, dan dalam Yeremia mengakhiri kita dengan keluh kesah dengan sebuah pujian. Ia berkata, nyanyikanlah bagi Tuhan, pujilah Tuhan sebab ia telah melepaskan nyawa orang miskin dari tangan-tangan orang yang berbuat jahat. Yang luar biasa adalah Yeremia bernyanyi kepada Tuhan sebelum pertolongan Tuhan itu terlihat sepenuhnya. Ia bernyanyi di dalam iman, bukan karena sudah selesai perkaranya, tetapi Yeremia percaya Tuhan punya rencana baik di dalam segala peristiwa kita dan kita akan mendapatkan jalan keluarnya. Itulah yang digambarkan iman sejati Yeremia. Bapak Ibu yang terkasih, yang dikasih Tuhan, kita memang tidak mudah. Kita seringkali masih merasa menghadapi fitnah. Kita merasa menghadapi kekecewaan. Kita menghadapi ketakutan. Namun firman Tuhan hari ini menguatkan kepada kita semua. Yeremia mengajarkan untuk percaya dan memuji Tuhan. Begitu juga Paulus menekankan, kasih Allah lebih besar daripada dosa-dosa kita, maka Allah akan mengampuni. Dan Tuhan Yesus sendiri mengatakan, jangan takut, marilah kita tingkatkan iman kita, karena Tuhan menyertai kita, dan Tuhan memberkati kita semua. Berkat Tuhan menyertai kita semua. Amin.

0: Marilah kita berdiri, kita berbarui iman kita dengan syahadat yang singkat. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh Perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada tiap bangkit bangun, yang naik surga duduk bahkan dari akan datang mengadil dan hidup mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Marilah kita lanjutkan doa umat. Saudara-saudari yang terkasih, Kristus mengajarkan kepada kita agar kita takut kepada mereka yang hanya dapat membunuh tubuh, tetapi takut kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh kita dalam neraka. Marilah kita berdoa kepada-Nya.
1: Bagi Gereja Kudus, semoga para pemimpin gereja selalu Kau terangi dengan roh kebijaksanaan-Mu dalam menghadapi segala tantangan-tantangan zaman yang penuh perubahan. Marilah kita mohon.
0: Kabulkanlah doa kami.
1: Bagi bangsa kita, semoga umat-Mu Kau tuntun dalam ikut serta bertanggung jawab atas keadaan negara kami, sehingga tetap memberi kesaksian atas nilai-nilai Injil dengan usaha menegakkan keadilan serta martabat manusia. Marilah kita mohon.
0: Kabulkanlah doa kami ya Tuhan.
1: Bagi mereka yang sakit dan menderita, serta kaum miskin dan tertindas, semoga Engkau meneguhkan iman, pengharapan dan kasih semua saudara kami yang mengalami nasib malang atau perlakuan yang kurang wajar, sehingga mereka tetap setia dengan sabdamu dalam memperjuangkan kesejahteraan dan keadilan hidup mereka. Marilah kita mohon.
0: Kabulkanlah doa kami ya Tuhan.
1: Bagi kita umat Kristiani, semoga Engkau mempersatukan kami dalam kasih persaudaraan sejati untuk saling bahu-membahu membangun kerajaan Allah. Marilah kita mohon.
0: Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Tuhan, dampingilah kami dalam perjalanan perziaran menuju kerajaan-Mu, kerajaan kasih-Mu. Semoga kami tetap setia kepada-Mu dan hidup oleh karena sabda kebenaran yang hadir di dalam Kristus, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Amin.

Engkau menyembuhkan hati kami dengan hati yang pena ini, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Dengan pengantaraan

sungguh kuduslah Engkau Tuhan sumber segala kekudusan. Maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika dia diserahkan untuk menanggung secara dengan rela, dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, dia memecah-mecahkan dan berikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagi.

Demikian pula sudah perjamuan dia mengambil piala, sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan datang.

sambil merenungkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami sembahkan kepada-Mu Bapa roti kehidupan dan piala selamatan. Kami bersyukur sebab kami dianggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepada-Mu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus diimpun dari satu umat Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tercepat seluruh bumi, akan Kau menyempurnakan dalam cinta kasih, dalam satuan dengan Paus Leo yang ke-14, dan Uskup kami Agustinus, serta rohadewan semuanya. Ingatlah kan saudara kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihan kami semua, agar kami Kau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Peran Maria, Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus panjang masa, yang hidupnya berkenan kepada-Mu. Semoga kami Kau perkenankan, tetap memuji dan biarkan diko, dengan perantaraan Kristus Putra-Mu. Dengan perantaraan Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka berani

Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul, damai ku tinggalkan bagimu, damai ku yang kuberikan kepadamu. Jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu dan bersama rohmu.

Inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang dalam perjamuannya. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tetapi pada saja maka saya akan sembuh. Tubuh Kristus. Amin.

Pendengar, Anda masih mendengarkan siaran langsung gereja yang hari ini disiarkan langsung dari Gereja Hati Kudus Yesus Katedral Surabaya dengan tema perayaan Ekaristi hari Minggu Biasa ke-12 bersama dengan Romo RD Justinus Budi Hermanto.

Dan saat ini pendengar sedang berlangsung pembagian hosti begitu ya. Dan pada pagi hari ini Anda masih mendengarkan siaran langsung gereja yang disiarkan langsung dari Gereja Hati Kudus Yesus Katedral Surabaya bersama dengan Romo RD Justinus Budi Hermanto dengan tema Perayaan Ekaristi Hari Minggu Biasa ke-12. Saat ini bersama dengan rekan-rekan yang bertugas di kawasan Gereja Hati Kudus Yesus Katedral Surabaya begitu ya. Ada rekan Susilo, ada rekan Liga Tirta dan juga ada rekan Nono Ahmad bersama dengan rekan Prasetyo pagi hari ini mendengar. Dan saat ini tengah berlangsung pembagian hosti di Gereja Hati Kudus Yesus Katedral Surabaya.

Pembagian hosti ini, pendengar, ini kerap kita jumpai begitu ya, usai perayaan misa. Dan saat ini juga para umat begitu ya, ini juga dengan tertib dan penuh hikmat untuk menerima hosti sebagai lambang tubuh Kristus dalam tradisi Gereja Katolik.

0: Umat Allah yang terkasih, marilah kita berdiri. Kita doakan bersama doa Ardas 2026 Keuskupan Surabaya. Mendewasakan hidup berparoki melalui pewujudan panca tugas gereja. Allah Bapa yang Maha Kasih, Engkaulah sumber dan tujuan kerinduan setiap manusia untuk menjadi kudus. Melalui peribadatan yang benar, sakral dan agung, khususnya dalam Ekaristi, kami menyembah-Mu dan ambil bagian dalam karya keselamatan-Mu bagi dunia yang lebih baik. Tuhan Yesus, seperti para rasul telah Kau utus, demikian juga terhadap kami. Utuslah kami menjadi pewarta Injil, pelaku keadilan, pembela kebenaran, saksi kasih, pembangun persekutuan, pelopor persaudaraan sejati, dan pejuang kelestarian alam. Ya Roh Kudus, jiwailah kami dengan semangat mulia, seperti yang Kau curahkan kepada para misionaris pendahulu kami, melalui karya sosial, kesehatan, dan khususnya pendidikan. Kobarkanlah kembali semangat solidaritas, subsidiaritas, dan tanggung jawab kami untuk menyelamatkan, memulihkan, dan mengembangkan pendidikan Katolik di Keuskupan Surabaya demi tegaknya kembali identitas dan misi sebagaimana Tuhan kehendaki. Bersama Bunda Maria, pengantara segala rahmat, kami tidak takut berpengharapan. Kami percaya akan penyelenggaraan ilahimu. Kami persembahkan segala upaya dan persembahan demi kemuliaan-Mu, kini dan sepanjang masa. Amin.
1: Mata sekalian orang menantikan Engkau, dan Engkau memberikan mereka makanan pada waktunya. Marilah berdoa. Allah Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas santapan suci ini. Semoga berkat sakramen Ekaristi yang telah kami sambut, kami menjadi makin berani untuk mewartakan kebaikan dan kerahiman-Mu di dunia dimanapun kami berada, hingga kami sendiri mengalami kerahiman-Mu yang abadi di surga. Dengan pengantaran

0: Pendengar, baru saja kita mendengarkan siaran langsung gereja yang disiar langsung dari Gereja Hati Kudus Yesus Katedral Surabaya dengan tema perayaan Ekaristi hari Minggu Biasa ke-12 bersama dengan Romo Toh Pendeta RD Justinus Budi Hermanto dan juga kawan-kawan yang bertugas. Di pagi hari ini ada rekan Susilo dan rekan Liga Tirta serta rekan Nono Ahmad dan juga ada rekan Prasetyo pagi hari ini sudah bertugas untuk menyajikan siaran langsung gereja di edisi hari Minggu tanggal 21 Juni 2026. Sesaat lagi pendengar, kami akan hadirkan Idola Anak dan nanti tepat pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat kami hadirkan Cek Fakta ke ruang dengar Anda bersama dengan Atit Sasono. Anda pagi hari ini masih ditemani Dini Wardani.
1: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.

Rek, jaman saiki lek nyebrang dalan nang Surabaya cik jinjit-jinjit wedi ketabrak. Waduh, gak jaman, Cak. Kene tak dudui. Surabaya saiki wis duwe Surabaya Tunnel. Gak usah manas-manas, gak usah wedi udan, karek mudun, mlaku anteng, mak kleset, wis tekan seberangi. Adem, aman, plus ketok keren pisan, koyok ning luar negeri. Mangkane, jajal dulino ning Tunnel Surabaya, Jayabaya. Saiki, nyebrang wis gak ribet. Ayo dijogo bareng-bareng fasilitasi. Ojo lali, dulino mrene, cek gak kuper cak ning.

0: He, kulitmu lho ireng ya tibake.
1: Kan wong tuaku kulite pancen ngene.
2: Yo ireng ini iki.
1: Dadi yo iki wis turunan.
2: Nah, aku sih bangga-bangga ae kulitku ireng. Gak masalah.
0: Tapi kan ireng iku elek. Hi, males aku kancana mbek arek ireng.
3: Cak Ning, perilaku ngenyek utawa sing biasa disebut bullying isok dilakoni sapa ae. Ono beberapa cara supaya bullying isok dihindari, diantarane mulai gawe aturan sing tegas tentang bullying, ngekei sosialisasi tentang dampak buruke bullying, ngekei pemahaman tentang toleransi, ajarno anak supaya gampang beradaptasi, lan mulai nyiptakno jalur komunikasi sing terbuka.
4: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
5: Cak Ning, ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro jam 09.00 is-

Rencana pemerintah Kabupaten Banyuwangi nyiapno layanan konsultasi kesehatan secara daring atau dalam jaringan caning kanggo warga setempat langsung barek tenaga medis nonstop 24 jam caning di platform online akses solusi Indonesia Sehat Soko Banyuwangi utawa Oasis Wangi caning. Bupati Banyuwangi Ibu Fesandani iki nyatane layanan konsultasi daring iki didukung Nora Health sing dadi organisasi non pemerintahan internasional sing fokus di sistem layanan kesehatan mbarengake pelatihan keterampilan kesehatan sing duweni dampak sing dhuwur. Ada kabar liane jane pemerintah Kabupaten Situbondo duweni komitmen ngekei kemudahan ya jane pelayanan kanggo investor sing pengin nanam modalin di mbarek ngekei pendampingan terkait perizinane. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu DPMP TSP Kabupaten Situbondo Dadang Aris Bintoro nyontono salah siji investor sing rencanane bangun hotel bintang 4 di kawasan pesisir Dusun Pecaron Desa Karatakan Kecamatan Kedit. Jadi kemang waro-waro barewa ucap monggo ketemu lain di waro-waro selanjutnya salam budaya.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
2: Caning, informasinya soal Piala Dunia 2026 sampean kabeh iso ngikuti program-program spesial sak mendinone nang Propapat 96,8 FM karo 585 AM. Mulai perhitungan skor, komentar, sampean yo bakal nemokno cerita-cerita unik nang ajang Piala Dunia tahun iki. Ayo Cak Ning, ojo lali yo rek. Terus ngikuti keseruan ajang Piala Dunia 2026 nang Propapat RRI Surabaya. Suara Budaya, Surabaya.

0: Jane saiki awak Yucer bakal ngajak sampean ngobrol-ngobrol ambek kanca-kanca disabilitas ngeten nggih. Di dialog disabilitas spesial Propapatan RRI Surabaya barek ketua DPC Pertuni Kabupaten Probolinggo Muhammad Ansori kalian Carizal Kurniawan Hidayat ketua Biro Humas dan Publikasi Pertuni Jawa Timur sing saiki wis terhubung karo Wahyu Chan di lantai pun caning ya apa sih carane tunanetra iki nikmati permainan sepak bola. Langsung aja cari ya pemainnya saya kan lagi musim-musim bal-balan ngeten nggih Piala Dunia rong yang menemani kuri ki ya langsung tak sapa dhisik Cak so, Cam sorry Sugeng Enjang selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Baik, matur nuwun saking Probolinggo ya. Matur nuwun. Yep. Lanjut kalian Cak Riza Sugeng Enjang selamat pagi.
2: Sugeng Enjang selamat pagi.
0: Oke. Ini kalau Cak Rizal ada di mana posisi?
2: Iya, kebetulan di Surabaya, cuman belum bisa merapat ke studio ini kebetulan karena masih ada agenda.
0: Oh, masih ada agenda.
2: Aduh, iya.
0: Tapi kalau untuk ini ki. Kalau Cak sorry ada di Probolinggo mengatakan nggih.
1: Nggih, ada di Probolinggo cuman lagi liburan di rumah istri di Jember ini. Holiday.
0: Oh, ya ampun enak ya holiday. Wih,
2: holiday. Ya. Oh, mantep ya kita. I'm sorry, great way.
1: Menikmati ya.
0: Menikmati ya, baik. Tapi jangan sampai menikmati holiday-nya sampai kebablasan ya. Nah. Harus tahu jadwal-jadwalnya kapan harus pulang.
1: Betul.
0: Oke, Cam sorry dan juga Cak Rizal, aku tuh juga penasaran gitu ya. Untuk teman-teman Pertuni sebenarnya, khususnya untuk teman-teman tunanetra yang nggak hanya ada di Probolinggo atau di Jawa Timur begitu ya, tapi di seluruh Indonesia. Ini kan lagi momen-momennya Piala Dunia sebenarnya ya kan. Piala Dunia 2026 yang ada di Amerika. Nah ini RRI juga menjadi salah satu yang juga mengabarkan lah ya bagaimana sih pertandingan-pertandingan tersebut berlangsung. Tapi yang menariknya kalau ditanya teman-teman Pertuni itu menikmati itu seperti apa sih caranya ketika adanya pertandingan. Dari siapa dulu nih? Cak Amsori atau Cak Rizal dulu? Monggo.
2: Monggo Cak Amsori dulu aja.
0: Cak Amsori dulu, oke. Cak Amsori kalau menikmati itu seperti apa? Monggo.
1: Oke, kalau saya pribadi sebenarnya suka sepak bola ini dulu ya. Jadi cerita dulu awal. Mm-hmm. 2006 waktu itu sebenarnya hanya ikut-ikutan saja sih. Karena waktu itu di rumah jadi base camp buat nonton TV waktu itu ya. Mm-hmm. Jadi ada kesukaan lah gitu ya, sehingga saya tidak langsung senang dengan sepak bola. Nah, cara menikmatinya bagaimana? Kalau saya pribadi sih menikmati pertandingan. Jadi kita harus tahu dulu siapa yang bertanding, kemudian kira-kira ini laganya itu seperti apa, seperti itu sih. Makanya menikmatinya sih ya sama sih, cuman kita hanya menggunakan pendengaran gitu sih, Mas Wahyu.
0: Oke. Tapi kalau untuk berarti serunya itu adalah ketika ada laporan-laporan begitu ya dari reporter-reporternya.
1: Betul. Makanya kita bersyukur banget. Sebenarnya kan dari dulu RRI ini kan selalu nemenin kami ya berapa tahun sebelum 2010 lah katakan, karena waktu itu saya ingat juga salah satu yang saya gemar dengan sepak bola itu dengarkan RRI. Sering banget saya dengarkan Surabaya

0: Carizal gimana kalau Carizal?
1: Iya,
0: Caning, suka
1: jadi
0: sejak kapan sih sepak bola itu, sejak kapan sukanya? Boleh diceritain dulu.
1: Waduh, iya, aku itu suka bola itu kecil, Caning. Jadi mulai SD kelas piro yo, malah ini aku duwe jagoan, sok-sokan aku iki jago Persela ngono mbiyen. Tadi Persela lucunya tidak bersalah kali kok aku nangis kan, lucu ya kan. Dan waktu itu aku masih bisa lihat dikit-dikit, itu masih low vision, masih memiliki sisa-sisa penglihatan. Seneng delok kostume, warna kostume Persela kan biru langit ya. Biru langit itu kan kayak didelok kayak adem ngono ketok e. Waktu itu. Nah, itu yang membuat mungkin aku kayak jago-jagono banget ngono ya. Nah, saking jagone tek kalah sampai nangis gitu ya. Padahal aku waktu itu kan tinggalnya di Malang, kok kan jago Arema malah jago Persela kan
0: lucu. Nah, itu. Nah, itu. Boleh berkoro kan
1: lucu. Ya meskipun podo-podo biru ini sih sebenarnya, iya, sama-sama betul, birunya. Cuma kan kalau Arema kan biru-biru tua gitu kalau masalah. Nah, kalau Persela kan biru langit itu asik gitu. Nah, dari situ sih sehingga akhirnya mulai berkembang. Dulu sampai ngikutin dualisme kompetisi, ada yang IPL kan kalau nggak salah 2010. Jadi ada ISL, ada IPL waktu itu ya, betul ya. Terus setelah itu 2013 vakum karena memang kesibukan ya, maksudnya ada suatu hal, jadi aku nggak ngikutin lagi tentang dunia sepak bola, termasuk Piala Dunia 2014 di Brazil waktu itu ya, nggak ngikutin. Bahkan aku kayak ngerti Indonesia itu kena sanksi FIFA jadi gak bisa menyelenggarakan liga. Itu 2016. Zaman-zaman iki, Caning, apa Cak Wahyu juga, Cak Amsori juga. Jadi zaman-zaman iki lho. Kompetisi ini jenenge Torabika Soccer Championship BNDSC,
2: ya, BNDSC.
1: Nah, iku baru mulai ngikutin mana. Oh, enggak sih, sebelum itu ada ikut ini Piala Jenderal Sudirman pernah, Piala Bayangkara juga pernah. Nah, itu. Setelah itu terus mulai aktif lagi ngikutin perkembangan dunia sepak bola sampai ya bisa dikatakan sampai sekarang lah gitu. Nah, secara menikmatinya itu ya kurang lebih hampir mirip seperti yang disampaikan Cak Amsori tadi. Jadi reporter itu sangat membantu ya. Jadi kalau di radio terutama itu sangat detail sekali, bahkan yang saya masih ingat itu ya di beberapa pertandingan Piala Dunia tahun ini itu di reporternya RRI itu benar-benar menjelaskan kayak tadi tuh semalam tuh, wah tak bela-belanya gak turun ya. Kurang Belanda bantai-bantai itu sampai ini jenengi Swedia ya toh, dijelaskan misalnya, oh ini jersey Belanda itu biru terus celananya putih, oh kakinya biru, jadi sedetail itu gitu loh. Bahkan kapan ya lupa, hari Jumat kemarin Mbak ya, pokoknya sampai rambutnya pemain sopo nih ngomongin gondrong, waduh ini wih sangat detail sekali gitu. Yang itu sebenarnya tidak kita temukan di TV. Kalau di TV ya cukup garis besarnya saja sih, malah kadang-kadang kalau komentar tuh panjang gitu ya. Kadang-kadang komentar panjang, kecuali misalnya no goal baru komentar dipotong sampai reporter deh. Itu baru dipotong, set, ngono. Iya, itu biasanya gitu. Nah, di TV kadang gitu. Nah, terus saya juga ya karena ini, karena suka di bola itu, jadi pernah nyobain Tribun juga dulu. Gitu. Masalahnya pengalaman pertama itu Tribun di itu loh, Cak Wahyu.
0: Di mana?
1: Di Kanjuruan. Di Kanjuruan momennya itu 1 Oktober.
0: Oh, yang waktu konflik. Iya, lapas kapasannya kan
1: itu.
2: Tragedi
1: itu di Kanjuruan. Iya, wis iku mangkune iku. Ya untungnya alhamdulillah sampai saiki sik ketemu sama Caning kabeh ya toh. Salah gitu. Alhamdulillah. Nah, selain itu juga dulu memang waktu SD selain mulai suka, saya juga ikut ayo main apa bola tarkam-tarkaman ngono ambek arek SD, ambek sekolah-sekolah ngono kan. Waktu itu saya masih low vision, jadi ya mudah saja untuk kayak mendribel bola, menendang ke arah gawang sebagainya, bahkan rebutan bareng. Nah, cuman memang penglihatan saya menurun hingga sekarang jadi total atau totally blind

0: atau tidak memiliki sisa penglihatan sama sekali itu ya karena kesenter berbolak-balik. Ambek biyen iki lek iki lho, caning apa lek memandang bola, ngawasi bola, ngawasi bal iku koyo fokus ngono modele. Dadi gak delok kanan kiri wis. Aku sing penting ngikuti arah laju bola iku sehingga nabrak tiang, tiang misalnya gitu. Nah, jadi yang kena sarafnya itu apa salah satunya karena itu. Makanya ya wis gak masalah. Nah, tapi sampai sekarang masih suka bola gitu. Bahkan sekarang ikut futsal lagi sama anak-anak di Surabaya. Nah, itu gitu sih sebenarnya. Itu yang cara menikmatinya seperti itu. Atau kalau di online maksudnya di apa ya? Strategi-strategi gitu di kayak semacam aplikasi-aplikasi game, apa game permainan bola itu juga dulu waktu masih kuliah masih aktif main. Nah, sekarang wis gak obor dah. Cak Wahyu wis meluah gue mikir no taktik yus mengikuti aja lah menikmati saja lah gak usah mikir taktik iya yus ngono aja saya gitu
1: gitu oke tapi ngomong-ngomong sebentar cari Zal ini berarti dulu itu sempat mengalami fase bisa melihat dulu gitu ya abis itu total blend
0: iya
1: usia berapa itu Cak?
0: Usia sekitar 10-11 tahunan. Awalnya SMP, itu aku udah mulai menurun juga. Terus itu ya SMP lah. Tengah SMP kelas 2 paling. Sebesar gitu.
1: Itu baru langsung total semuanya.
0: Iya, oh, betul. Kena center balik-balik aku pengen.
1: Center balik-balik piye, Jan. Oke.
0: Iya, sembuh.
1: Baik, nah ini tapi keseruannya meskipun kena bola-bola balik tapi kan saya tetap senang ambil sepak bola toh.
0: Yo, makanya aku sampai dibanin ribun bareng gue apa ya.
1: Tapi ngomong-ngomong I'm sorry, udah pernah coba untuk datang ke lapangan langsung atau ke tribun langsung juga kah?
2: Sudah, waktu itu di GBT momennya timnas MSD ya melawan Palestina.
0: Iya, Palestina, Juni kalau nggak salah ya.
1: Oh, betul. Lalu terus sampean gimana menikmati kayak gitu tuh?
2: Nah, itu kalau kami, saya pribadi itu mending dengarkan radio deh, Cak. Dari langsung ya. Karena yang dengarkan cuma tepukan tangan, teriakan gitu kan. Kita
0: bingung. Sorak-sorakan gitu ya.
2: Berapa betul. Jadi mending kita di radio atau di TV karena wes kita terus tidak ngapa-ngapain lah di sana gitu, cuman ikut-ikutan teriak, teriak itu aja sih ikut-ikutan
1: doang
2: gitu loh.
1: Ya ampun, tapi emang tapi terkadang itu kalau nggak salah itu saya sempat juga loh lihat di media sosial itu ada teman-teman apa yang melihat dan juga teman-teman tunanetra itu ketika di tribun dia ya, mereka sambil menggambarkan gitu ya. Sambil menggerakkan jarinya itu kan ada itu di sosial media. Tak kira jenengan seperti itu, tapi justru malah ya wes cul-culan dewe gitu ya istilahnya. Gitu.
2: Karena waktu itu kan kita rombongan aja, jadi kita hampir apa ya tidak dikumpulkan dengan teman-teman yang awas kalau kita nyebutnya ya. Jadi wes sama-sama netralnya piye masuk embuh gitu. Sengok nae wes.
1: Duh, ya ampun. Oh gitu ya. Oke, okay, tapi kalau untuk Cak Rizal dulu waktu di Kanjuruhan itu dalam kondisi seperti apa? Sudah totally blind-nya juga?
0: Iya. Iya, sudah totally blind. Jadi
1: terus di sana gimana? Ya,
0: sebenarnya kurang lebih kayak I'm sorry cuman apa ya waktu itu karena ya jenengnya nom ya sebenernya gue langsung kayak kan menggebu-gebu wes ayo apa-apa budal ngono model itu anu-anu jadi tanpa persiapan harusnya bisa kita itu bisa mensiasati Cak Wahyu jadi gak apa-apa ada yang ribun gak masalah kita menikmati euforianya jadi ketika selebrasi gol gitu ya sorak-sorak kan kalau ada kalau tim-tim lokal kan biasanya kan ada menyambut pemain ya masih timnas juga timnas aku kan nggak pernah ya belum rencananya mau doanya saja di FIFA Match Day edisi selanjutnya aku pingin ribun lagi asli pingin ribun nanti aku ini mau mulai menyiapkan diri ini mulai sekarang gitu. Kalau tim lokal kan kita menyambut apa ya kedatangan pemain ke lapangan itu kan ada apa, ada lagunya, terus tepuk tangan dan sebagainya, ada hune gitu, euforianya itu yang kita nikmati sebenarnya ya. Gitu. Nah, mensiasatinya adalah, nah ya, mensiasatinya adalah, yo satu, kalau memang ada pendamping yang memang benar-benar bersedia untuk mendampingi kita, maksudnya dia menjelaskan iku, oh iya iku malu gol misalnya, oh anu Persebaya ngegulno nang sopo misalnya, oh Persebaya kegulan misalnya, waduh kartu merah, nah iku sih aman. Tapi kalau memang kita gak ada pendamping, atau pendamping ya ada cuman gak bisa se ini ya, sedetail itu, yo mau gak mau kuping kanan apa kuping kiri itu salah, pokoknya salah satu dari telinga kita itu kudu headsetan gitu, pulang radio atau TV sembarang, streaming lah pokoknya iya sembarang iya, jadi kita laporan pandangan mata ikut radio atau TV itu
1: tapi bagiannya
0: ikut di situ gitu ya iya, itu cara mensiasatinya sih sebenarnya. Nah cuman waktu itu aku di tribun di Kanjuruhan waktu itu enggak terus, wah yus melok gul yuk gul nyanyi-nyanyi tepuk tangan enggak, ketika kita tahu kan dari sekitar ya Portes kan waktu itu Arema kan masih ada Carlos Portes ya. Waktu itu 2022 kan masih ada Carlos Portes. Oh iya Portes kan guno. Nah, waktu itu Persebaya juga masih ada Keisi Marukawa. Ya, guno. Jadi tahu, kita tahu dari opiki jenenge. Opiki ya. Selebrasi orang-orang sekitar kita waktu itu gitu. Oh iki Portes guno. Persebaya menyamakan kedudukan rek. Waduh. Wah, kayak ngono meniku, Cak. Jadi itu seperti itu.
1: Oke, okay. Berarti ternyata banyak cerita juga ya ketika kita mencoba hal yang baru dalam tanda kutip gitu ya. Tapi yang menjadi pertanyaan juga ketika Carizal sama Calsor ini coba untuk pergi ke tribun, apakah memang tribun itu ramah terhadap disabilitas?
2: Nah kalau
0: ya emang ke Calsor itu aja yang pernah ke DBT
2: soalnya. Ya kalau saya pribadi ramah tidaknya sih ya tergantung ya. Kalau waktu itu ketika saya tribun, alhamdulillah responnya juga ya tidak terlalu inilah, maksudnya aman lah. Tidak ada yang bully, tidak ada yang ya aman, mereka fokus pada pertandingan itu loh. Jadi menurut saya akses sih gitu.
1: Oke, aman berarti ya untuk teman-teman pertuni ya, khususnya tunanetra ya, disabilitasnya.
2: Aman,
1: betul. Oke, lalu kalau untuk Cak Rizal merasa seperti apa ketika berada di sana, amankah sebenarnya tribun atau ramah terhadap disabilitas?
0: Kalau ngomongin perspektif keramahan itu kan macam-macam ya. Keramahan itu tidak bisa ngomong dari infrastruktur aja sih sebenarnya, dari kepekaan ya toh ya, kepekaan dari pampel misalnya, atau ya sikap pasti itu juga kalau memang baik kan itu bisa dikategorikan ramah. Nah kebetulan waktu Sandy pun alhamdulillahnya juga pampelnya ngerti kalau wah iki itu nanetra iki, wah iki aslinya Cak Wahyu, Cak Amsori dan Cak Ningkabe. Asli ini aku itu tuku tiket ekonomi waktu itu asli. Sehingga umpama aku tetep nang kono, pampel gak pegah ya toh. Apa gak wis terus ngono, dhek iku iso anu ngira-ngira wae iki pasti ono sesuatu.
1: Antisipasi. Iki
0: bahaya iki.
1: Okay.
0: Iya, antisipatif lah ya. Kalau gak ada antisipasi, waduh aku gak ngerti yo nek G13 apa G-piro iku gak ngerti aku wis. Gitu. Cuman waktu itu karena mau masuk ke tribun ekonomi sama pampelnya dibilangin, sebentar ya Mas, kami tunggu dulu di sini, coba kami komunikasikan ke pihak atasan, barangkali bisa di mutasi ya, apa gitu ya, wis kan lah dipindah ke VIP. Dipindah ke VIP, akhirnya bisa ya sudah, alhamdulillah kita aman di VIP. Kita waktu itu malah di meja pers waktu itu, ingat saya di meja pers. Nah dari kesigapan itulah yang bisa dikategorikan, oh ini ramah ternyata. Mereka tahu bagaimana seharusnya teman-teman pampel ini bisa memberikan antisipasi terhadap pengunjung atau penikmat dari teman-teman disabilitas khususnya tunanetra gitu ya. itu sih sebenarnya. Jadi alhamdulillah sih aman sejauh ini ya. Kalau di GPT diri terbilang dari sama sorinya juga pernah ingin nyoba kok kapan-kapan kalau supaya main saya ingin main ke sana. Maksudnya ingin ngurungokno kak nonton iso-iso nonton.
1: Tapi sambil merasakan sambil merasakan vibe-nya langsung di studio gitu ya. Gitu. Kadang karena memang
0: iya.
1: Tapi kalau sebagai saya sebagai orang awam gitu ya, kalau menanyakan bahwa ketika kita mendengarkan dan juga kita berada di lokasi ya dalam waktu yang bersamaan itu akan merasakan feeling yang memang sangat luar biasa. Benar nggak sih sebenarnya seperti itu?
0: Betul. Itu betul. Ini sangat saya rasakan ketika saya turun dari mobil waktu itu dari aplikasi ya. Kan kami bertiga ya, kita order aplikasi ojol seperti biasa lah. Nah, kita turun dari stadion dari mobil. Disambut dengan sorak-sorai puluhan ribu supporter itu rasanya wih itu loh yang ya mungkin ya bagi saya itu pengalaman pertama sih. Jadi mungkin wajar-wajar sih, mungkin kalau teman-teman yang sudah sering meripun sih biasa-biasa aja mungkin.
1: Itu kalau untuk cara sih seperti apa
2: ya? Kalau saya pribadi sama seperti Mas Rizal, jadi sebenarnya kita kan kalau di TV itu kan membayangkan, paham ya. Ternyata ketika datang ke stadion langsung itu juga malah lebih merinding lagi ketika kita mendengarkan nyanyian atau yel-yelnya supporter. Kemudian momen ketika pas semuanya tepuk tangan itu rasanya wow gitu, itu tidak akan terlupakan pasti. Dan pasti ada rasa ketagihan lagi ya, kapan lagi ya itu sih.
1: Tapi ngomong-ngomong, jam sorry kalau di Probolinggo gitu ya, ataupun juga mungkin jenengan sekarang lagi ada di Jember, pernah nggak menyempatkan diri juga untuk menikmati lagi gitu momen-momen untuk pengen neribun gitu?
2: Kalau di Probolinggo ini kan nggak ada stadion yang
1: besar. Oh, nggak ada stadionnya besar.
2: Nggak ada. Jadi saya sih dari bukan ribun maupun main kan cuma di lapangan Tarkam kan, jadi saya sering tuh kalau desa saya main, kecamatan saya main, saya ikut gitu loh. Jadi pas serunya ya, kalau misalnya ya biasa ya, kalau kalau kampung antar kampung itu kan biasanya wis ada konflik sedikit tengkar ya. Konflik sedikit jaruk, aku wis bingung kadang-kadang dibentur, kadang-kadang wis lah kita cari keamanan sendiri. Tapi ya gak kapok gitu loh. Walaupun membahayakan ya bagi kita nih, tetapi itu gak kapok gitu loh. Itu karena tadi, karena suka ya dengan atmosfer seperti itu, sehingga ada main lagi ikut rombongan, ada main lagi ikut rombongan seperti itu. Walaupun banyak kejadian ya, kadang di depar batu, kadang-kadang pas tengkar antar supporter, tapi ya gimana ya gitu loh. Untuk gak ikut itu ya eman seperti itu sih ya.
1: Oke,
2: seru tetap.
1: Oke, tapi kalau untuk Rizal sendiri, apakah sebenarnya jadi kan domisili apa di Surabaya kah,
0: Cak Rizal? Iya, saya kerja di Surabaya.
1: Di Surabaya ya berarti ya. Oke, nanti kapan-kapan berarti harus nyoba yang di Neribun di Benowo, habis itu di GPT ya, habis itu di 10 November.
0: Super League main kita.
1: Coba ya.
0: Agendakan ya. Iya, siap. Pingin aku sih.
1: Pingin gitu ya. Oke. I'm sorry dan juga Rizal, kita jeda dulu ya. Jangan kemana-mana. Okay. Caning, kita masih mau lanjut lagi. Pingin ngerti Caning ya. Sajane ya apa maneh ya. Mungkin ono feeling sing piye gitu ya ketika para kanca-kanca bertun ini, khususnya untuk tunanetra ini, untuk menikmati siaran bola atau Piala Dunia yang lagi berlangsung ini. Caning, Caning Dindi pancen de Pro Papat RRI Surabaya, kalian jam sore lancar Rizal.
3: Caning, enggak, gon penyokong oksigen terbaik nang dunia iki ono nang Madura lho. Pulau Cili sing ono nang sebelah utara Pulau Madura iki dijuluki Gili Iyang. Pulau sing dadi destinasi wisata masyarakat mergo keindahan alame, banyune sing sik jernih bersih, habitat iwak laut sing sik kejogo, lan termasuk salah siji oksigen terbaik nang dunia. kadar oksigen nang gili iyang iki mencapai 25% sampai 25%. Kadar iki luwe dhuwur dibanding kadar oksigen nanggon liyane sing biasane 20,9%. Nah, manfaat kadar oksigen iki Cak Ning iso ningkatno kesehatan terutama wong sing duwe penyakit pernapasan, ningkatno kualitas turu sing apik lan iso ningkatno stamina energi masyarakat. Cak Ning wisata kanggo penyokong oksigen terbaik nang Maduro iki muga-muga iso nyadarno awak dhewe kabeh kanggo njogo kelestarian alam sekitar lan melok ngrasakno kenikmatan alam sing wis disiapno. Ojo lali Cak Ning, mampir-mampir nang Madura ya rek.

0: informasine soal Piala Dunia 2026 sampean kabeh iso ngikuti program-program spesial sak mendinone nang Propapat 96,8 FM karo 585 AM. Mulai perhitungan skor, komentar, sampean yo bakal nemokno cerita-cerita unik nang ajang Piala Dunia tahun iki. Ayo Cak Ning, ojo lali yo rek. Terus ngikuti keseruan ajang Piala Dunia 2026 nang Propapat RRI Surabaya. Suara Budaya Surabaya.
1: We wanted to pay homage to the three hosts.
2: FIFA dan Adidas resmi meluncurkan Trionda, bola resmi Piala Dunia 2026 yang akan digelar di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Bola ini disebut sebagai simbol kemajuan teknologi dan identitas tiga negara tuan rumah. Trionda mengusung struktur panel baru yang lebih sedikit dari generasi sebelumnya. Konfigurasi 4 panel dengan 3 lengan ini dirancang khusus untuk merepresentasikan tiga negara tuan rumah. Solonen Strootman dari football kategori direktur Adidas mengatakan desain Trionda bertujuan memberikan penghormatan kepada tiga negara tuan rumah.
1: We wanted to pay homage to the three host nations.
3: Kami ingin memberi penghormatan kepada ketiga negara tuan rumah, dan kami sebenarnya membangun konstruksi berbentuk panel baru di sekitar tembok. Jadi kita punya 4 panel, dan setiap panel sebenarnya memiliki 3 lengan yang sempurna, karena kemudian kita dapat menerapkan setiap negara pada salah satu lengan ini, dan karena tentu saja warna tidak cukup, jadi kami juga ingin memastikan bahwa kami meningkatkan dan memberikan penghormatan yang lebih besar kepada tuan rumah.
2: Keunggulan utama Trionda adalah teknologi sensor gerak yang tertanam di dalam bola. Sensor ini mampu merekam data pergerakan bola secara real-time dan terhubung langsung dengan sistem VAR. Data tersebut membantu wasit mengambil keputusan krusial seperti offside dan handball dengan tingkat akurasi lebih tinggi. Kombinasi desain aerodinamis dan material modern membuat lintasan bola lebih konsisten dan kontrol pemain semakin optimal bahkan di kondisi lapangan basah. Di sisi lain, YouTuber Jai Mike dari channel Unisport yang telah menguji Trionda memberikan kesan positif terhadap performa bola Piala Dunia 2026 ini.
4: Probably prefer the Trionda.
3: Saya mungkin menyukai Trionda yang merupakan bola sepak yang sangat bagus dan tetap saja terasa seperti bola Piala Dunia Adidas. Ia memiliki karakter. Permainan ini menyenangkan untuk dimainkan dan tetap saja tidak ada hal-hal yang penting seperti yang kita lihat sebelumnya. Jadi saya penggemar dan saya sangat menyukai tampilannya.
2: Berbekal kombinasi desain aerodinamis, material modern dan dukungan data digital, Trionda diharapkan dapat mendukung permainan yang lebih adil, cepat dan presisi sepanjang Piala Dunia 2026 yang akan digelar pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 mendatang. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Pro4 RRI Surabaya. Suara Budaya Surabaya.
6: Ya, cari balik mana Mbak Wayu Chan di dialog spesial disabilitas Chaneng ya. Bahas soal teman-teman tunanetra Chaneng untuk menikmati Piala Dunia. Mangaten nggih. Bare I'm sorry sing enten di Jember saiki posisine Chaneng kalian Cha Rizal ya yang ada di Surabaya melalui line telepon kita untuk di pagi hari ini. Dilanjut balik Cha Rizal sama Cha I'm sorry masih bersama Wayu Chan.
7: Siap.
6: Oke. Okay. Nah, Rizal dan juga Cam Sari, kita kalau ngomongin soal bola itu kan kadang-kadang ya cara menikmatinya memang berbeda-beda begitu ya. Ada yang memang ya wis lah cukup di omah ae ndelok teko media atau ngrungokno saka media. Terus mari ngono ana sing kepengin di tribun juga, ambek di tribun terus mari ngono ambek streaming dan segala macam gitu ya kayak yang jenengan lakukan. Tapi kadang-kadang teman-teman ini ada nakalnya enggak sih? Nakalnya dalam tanda kutip, wah iki kalau dilakoni saja nih Yohan ya. Judi bola itu lagi marak-maraknya. Kalau teman-teman gitu biasanya juga pernah ngelakuin kayak gitu enggak?
7: Ya kalau Cang Sori yang pengalaman ya.
6: Cang Sori pengalaman cari.
7: Saya kalau terjun langsung tidak, tapi kalau jadi supporter iya. Maksudnya bagaimana ketika ada yang seperti itu ya dulu itu sekarang enggak, dulu 2000 18 tuh kan. Mm-hmm. Jadi ada yang katakan, kamu megang apa? Ya, tanya ke saya kira-kira prediksinya apa. Cuman mendukung seperti itu sih. Jadi ketika menang wis traktiran jadi seperti itu. Ya. Kalau main sendiri enggak pernah gitu.
8: Oh, gitu. Oke. Kalau Charizard gimana, Cak?
7: Nah, itu. Aduh, kayaknya
9: tungkan langsung ini gitu.
8: Aduh. Pernah berarti ya. Pernah melakukan hal makan itu?
7: Belum, akan
9: terjadi. Enggak. Baru terjadi di Piala Dunia 2026 ini.
8: Gimana? Memang
9: ya, enggak ya, ini apa ya? Yes, antar teman. Gitu ya, teman. Soalnya mending di musim di misalnya. Oh, kebetulan waktu itu putaran pertama grup Belanda itu grup apa C ya, lupa saya. Aku gak apa grup
7: iya, Belanda nih. Grup E.
9: Oh Belanda iya, Jepang. Grup E, kasih sorry. Nah, Belanda waktu itu kan lawan Jepang lawan utama kan, lawan pertamanya kan. Mm-hmm. Nah itu, mending di musim di, oh Belanda Jepang. Wah aku Jepang pak, aku yang ngomong. Tanpa bermaksud ke arah Natal tadi. Ini jujur kok enggak ada maksud ke sana. Dan kok singgalan ngomongku ini menganggapnya saya aku bukan salah sih. Arahnya ke situ gitu. Yo wis ayo. Mana ta aku kan wis satu aku ndo ya. Oh, mana ta? Apa nah, misalnya. Ya biasa parkiran apa pakai order makanan online gitu aja cukup, udah gak usah gimana-gimana gitu aja. Tapi kok udah lewat Jepang sampai Belanda seri ya udah mau nunggu terus
8: anaknya baru, berarti nunggu apa aku panganan berarti saya ini
7: iya, penetral
8: penetral
9: iya apa ya, menantangnya adalah kita harus benar-benar dituntut jeli meskipun kita itu apa ya, asal dari tuna netra gitu ya, tapi kita juga harus pinter menganalisa juga gitu.
8: Wow,
9: bagaimana iya squadnya Jepang itu gimana, kira-kira squadnya Jepang itu mampu nggak menandingi Belanda yang mana materinya bagus-bagus semua, ada Franky De Jong, ada Brian siapa sih jenengi Brian siapa ngerti kok lali Jordi Kapo itu, terus ada kipernya itu yang bagus. Persufanda kayak gitu-gitu tuh tembok dua gitu-gitu. Bisa enggak Nakamura nembus itu? Bisa enggak gitu-gitu. Nah, kita harus menganalisa betul-betul. Nah, dari situ tuh ya, menantangnya di situ. Kita seberapa pintar kita menganalisa. Nah, itu juga salah satu momen buat saya bagi apa ya, untuk latihan Ayu, latihan menganalisa
8: sebenarnya. Oh, latihan menganalisa.
9: Iya,
8: terkira-kira yang lain, ya kan?
9: Aku iki nakal tapi tak ambil positif. Latihan menganalisa.
7: Oh, no. Nakal yang positif.
8: Oh, nakal yang positif.
9: Dirinya diambil dari sudut pandang situ. Karena kita tak bisa asal nebak kita. Tak bisa kita misalnya kayak
7: perlu.
9: Jepang Tunisia, aku marah-marah jago Tunisia. Ya salah. Bunuh diri aku.
8: Aduh ya Allah.
7: Itu. Memang perlu ya, Wahyu. Jadi menganalisis seperti itu kan cara kita menikmati sepak bola seperti. Jadi tidak hanya mengikuti pertandingan, tapi kita juga harus membaca biografinya juga, kemudian kita juga membaca kira-kira peta kekuatan antar negaranya seperti apa, itu perlu. Saya juga pernah debat itu soalnya, kejadiannya saya tidak pernah lupa itu, waktu itu di klub ya, waktu itu ya, kebetulan teman saya ini fanatik banget dengan MU, saya orangnya sih nggak terlalu ini ya, netral lah katakan, nggak terlalu
8: pas sama fanatik MU banget. Fanatik, wow.
7: Jadi waktu itu saya memposisikan saya dikontrak gitu ya. Saya dikontrak ya. Jadi terus saya membicarakan keburukan MU dengan segala kemampuan yang saya punya, sehingga teman saya wis ngotot seperti itu. Pada akhirnya teman saya ini sampai apa ya, sampai tidak nyapa ke saya gitu. Sampai berapa bulan, waduh. Padahal aku cuman ya niatnya main-main, tapi kok seperti itu adalah.
8: Iya iya. Kenapa harus apa sepengetahuan senyata-nyatanya MU kan memang seperti itu MU. Jadi provokasi saya.
9: Iya. Sudah, ayo kita netral saja.
8: Aduh. Tapi kalau berarti itu adalah ya memang sih ya katanya itu memang salah satu cara untuk seru-seruan gitu ya.
7: Betul.
8: Jadi saling memprediksi gitu ya. Tapi memang kalau memang hanya tujuannya untuk seru-seruan sih it's fine lah ya. Tapi kalau untuk yang sampai harus sampai gontok-gontokan atau sampai
9: bertengkar-tengkar
8: jangan gitu ya, lebih baik langsung dihindari saja. Ya.
9: Kemarin waktu Liga Champions final itu kan juga wah itu aku saya sama teman-teman kerja waktu itu malah aku PSG pak aku ngotot aku ya teman-teman tidak usah kan kemenangan akhirnya kan ya kan itu pet lo ya aku iya terus menemui istri-istri apa aku so iya ono dewi ing totoan. Lah apa sih rasa totoan campaign di totoan nanti yang ngono.
8: Iya.
9: Apain? Enggak es dah. Kayak dia dunia gawe ngono sih si iso. Si iso. Tapi kopi sak rokoke ngono kuwi sih iso. Eh, iki campaign. Ya meskipun itu prestisius di Eropa sih.
8: Iya dong.
9: Gimana ya?
8: Kan juga lo Liga Champion.
9: Ya enggak ah gitu. Enggak buat buat apa yang ngomongin untuk latihan-latihan menganalisa sih itu bagus juga gitu. Kita harus benar paham rekam jejak pelatihnya juga loh itu pengaruh juga gitu.
8: Oke, berarti teman-teman ini alhamdulillah ya dalam artian juga tapi kalau seandainya teman-teman untuk menganalisa suatu negara begitu ya dalam tanda kutip ya bukan untuk yang lain-lain cuma memang untuk pembelajaran dan juga pengetahuan itu caranya seperti apa sih kadang-kadang ini
9: itu pakai kita menggunakan pakai teknologi ya sorry betul ya kita bisa baca berita-berita di media-media nah caranya ada pakai laptop ya kita searching di Google itu kan misalnya peta apa bukan nggak usah gitu squad apa informasi squad timnas Swedia misalnya Belanda, gitu ya sudah kita nanti kita akan disuguhi informasi-informasi nah bagaimana kita bisa tahu kita menggunakan aplikasi pembaca layar nah, jadi aplikasi itu membantu kita dalam menerjemahkan teks-teks yang ada di layar itu ke dalam bentuk suara sehingga kita bisa mendengar oh iya dibatakan oh iya Swedia itu pemainnya ada ini ada Victor Guterres, ada Alexander Isak, ada apa masalah nih? Ya tau? Ngoniku, masalahnya kayak ngambungi dari aku mau.
7: Nah kalah nih.
9: Aduh, cakep. Loh kalah 5-1 rehat.
8: Tapi kalau ngomongin soal bola kayak gini, ini berarti karena kita ya ini karena kita sudah di penghujung waktu juga gitu ya. Saya ingin tahu deh untuk jam Sari dan juga Cak Rizal kira-kira yang bakalan benar-benar jadi championnya nanti siapa nih?
7: Kalau saya karena saya penggemarnya Belanda.
8: Netherlands. Belanda.
7: Karena walaupun Belanda mainnya 1-1 kemudian 5-1 menurut saya dari banyak media itu menjagokan Belanda dan Portugal di final tapi menangnya Belanda karena Belanda kan akan balas dendam ketika kalah di 2010
8: kejauhan ya
7: bagaimana kejauhan tidak apa-apa lah kan ini kan pendukung Belanda jadi harus cari lagi gitu, poin masuk.
8: Oke, siap Belanda. Kalau dari Mas Rizal, Cak Rizal sendiri apa nih?
9: Aduh aku mikir.
7: Melo.
9: Maaf, kita berbeda. Cak, sorry, mohon maaf. Enggak, masalahnya kan ini masih apa ya? Meskipun putaran kedua itu tim-tim besar itu kayak susah ditebak gitu kadang-kadang. Ya wis lah ya bisa ke antara Prancis sama Spanyol. Bukan keturunan Spanyol, bukan Spanyol. Spanyol lempem sih antara ya. Enggak ya, gitu kan ngerti aku ya. Prancis sama Argentina juga deh. Kayaknya itu kemungkinan bisa jadi terulang lagi final 2022 kayaknya.
6: Masih okay. Gitu kayaknya. Oke. Okay.
9: Dengan tapi coba kalau ada di situ ada Mbappe, ada videonya, ada pemain-pemain muda yang bersinar itu kan. Nah masalahnya kan kedua tim itu kan kompak gitu kan. Itu kompak gitu. Messi hat-trick, Mbappe brace, lalu kan menarik gitu loh ketika tim itu ketemu gitu ya. Tapi nggak tahu lagi ya kalau ada kejutan-kejutan baru di Piala Dunia, saya sangat menantikan itu ya.
8: Tapi itu kan masih dua tuh. Tapi kalau kamu sorry tadi udah satu tuh Belanda dia optimisnya. Kalau cari sel sendiri, Spanyol Argentina.
7: Takut. Salah. Enggak,
9: Prancis Argentina.
8: Prancis Argentina berarti yang mana?
9: Prancis.
8: Prancis. Prancis ya, oke. Kita tunggu nih ya, Cak Neng ya, prediksi dari dua orang ini. Apakah memang iso dari juaranya di Piala Dunia gitu ya. Jadi Cak Neng jangan lupa ya, selalu dengarkan informasi-informasinya melalui RRI dan juga Perempat RRI Surabaya. Cak Rizal, Cak Amsuri, terima kasih banyak sudah ngobrol-ngobrol untuk di kesempatan pagi hari ini. Sukses terus untuk seluruh rangkaian acara dan juga sehat terus ya. Salam untuk keluarga, khususnya Cak Amsuri yang lagi liburan. Jangan terlena, ingat uang harus dicari, bukan datang sendiri.
7: Lah, itu punya langkung gitu.
8: Iya. Oke, Kang Gito, terima kasih banyak, sehat selalu.
9: Terima kasih, Kang Amsuri.
8: Baik, baik, sehat-sehat semuanya. Channing itu tadi ya, Mbak Re, konco-konco saking pertuni, ngetan nge. Wes gabungan ambe Wahyu Chan, di dialog spesial untuk disabilitas Channing. Ya, selanjutnya aku pamit ya, Channing ya. Matur sembah nuwun, akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suka kencang, Channing. Salam budaya.

0: Pancasila.
1: 1.
0: Ketuhanan Yang Maha Esa.
2: 2.
0: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3.
0: Persatuan Indonesia.
1: 4.
0: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
2: 5.
0: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
3: Cak Ning, ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro. Jam

kaning Bupati Sidoarjo Subandi ngejak Ketua RT RW perangkat desa sampai ASN supaya melu dadi anggota koperasi desa utawa koperasi Merah Putih. Hal iki diharapno iso dadi peningkatan perekonomian masyarakat sekaligus memperkuat keberadaan KDKMP sebagai penggerak ekonomi desa. Kabar liyane janing, pemerintah Kabupaten Sumenep ngekei pembinaan ning poro petani soal ngakses modal usaha nang pihak perbankan lan asuransi supaya iso oleh program perlindungan sosial keselamatan kerja. Kabid Penyuluhan Dinas Ketahanan Pangan lan Pertanian Kabupaten Sumenep Rusnani nyatano, sosialisasi iki ngelibatno tim percepatan akses keuangan daerah setempat. Caning ku mau yorek woro-woro jam 10 awan iki. Aku Chandra ketemu maneh ning woro-woro selanjutnya.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang janing. Ketemu mana Mbak Chandra dino iki, dino minggu tanggal 21 Juni tahun 2016. Janing, ugi sampean kabeh sehat ya janing yo. Alhamdulillah, kita sarang-sarang ugi wonten adicara Tanjung Perak Siang Semakin Sayang nggih. Monggo janing nggih sing sayang-sayang monggo silahkan masuk. Sing pasti tak buka mablak, ya kan? Dan tak elingno bahwa Tanjung Perak Siang iki pastine bangkunya maksimal 7. Iku pun sing gak lemu-lemu. Lah sing kuru-kuru insyaallah sok mlebu, tapi lak lemu-lemu ya paling mek papat akhire. Ya wes saiki wancine kita midhangetaken lagu-lagu keroncong ning Tanjung Perak Siang Semakin Sayang. Silakan untuk gabungan. Monggo ning 0315462961 utawi ning 0896021119 nggih. Monggo pinara. Halo Tanjung Perak Siang.
2: Semakin sayang.
1: Sayang.
2: Assalamualaikum, Kak Chandra.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Neng Dian, sehat yo.
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah sehat rek.

0: Yen saiki ojo lali.
1: Wah, asik.
0: Caping gunung ya. Siap, oke. Sayangnya gak iso pening.
1: Tanggu Pak Parno, kalian Bu Erin monggo mlebet Pak Parno. Pak RT. Bunda Iin karo Ning Septi. Bunda Jasratno kalian apa? Bunda Kusia. Kalian apa? Ning Lahma Cak Husen. Ning si mermer lagi merbuomer. Lo jak kandramer. Kopi nirek, kopi nirek, kopi mer. Kopi si merirek, kocok lali.
0: Iya.
1: Ditunggu Cak Chandra.
0: Dienteng ya. Terus
1: tangguh kuat, biayi.
0: Siap.
1: Tangguh Cak Chandra, selamat bertugas. Semoga sehat selalu. Diberikan banyak umum, diberikan rezeki yang berkah melimpah.
0: Amin.
1: Dijauhkan dari balak musibah. Selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bisa ke Mekah Madinah. Untuk menunjukkan kekaitan umroh. Semoga mendapatkan keturunan yang solih-solih.
0: Amin Allah.
1: Matur suwun Cak Chandra.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Ning Dian, mugi kegiatan yang ada di Gresik iku aman, lancar, ya kan? Seneng atine, seneng dompete, soalnya lah ngono iku kudu siap-siap jajan. Tapi koyo iki ngono iku pasti murah-murah kan seneng atine ya, alhamdulillah ya. Oke, silakan lagi masuk nggih. Halo Tanjung Perak Siang.
2: Sugeng Enjeng Tanjung Perak Siang semakin sayang.
0: Alhamdulillah.
2: Assalamualaikum Cak Chandra.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ning Siti.
2: Sehat Cak, kemarin sudah siaran, saiki siaran lagi.
0: Sehat dong, kalau Ning Siti titit tweet sehat enggak?
2: Sehat loh.
0: Sehat lah ya, alhamdulillah sehat semua.
2: Oh, temen.
0: Titit tuit. Jreng.
2: Titi lungo pasar beli jengkol gawe sambal adu.
0: Oh aduh, wis mateng orang iku.
2: Orang mau tak kocok.
0: Karena teman.
2: Hari ini kepingin ngerti rasane tak masak no sih, gak tau masakan jengkol-jengkol.
0: Oh gitu. Iya, aku seneng loh.
2: Enak tah?
0: Seneng loh.
2: Gak pahit?
0: Enggak.
2: Iku angel lho cak ramutane, cak lek binurut sing punya pohone.
0: Enak iku.
2: Itu direndam dulu di bawah tanah basah. Terus kulite dadi apa? Basah.
0: Kan koyo pete, koyo pete-pete ngono lho rasane.
2: Iya, koyo pete-pete ngono.
0: Meduk-meduk ngono ya, enak.
2: Meduk-meduk koyo betone nangka bali.
0: Iya, iya koyo ngono wis persis iku rasane
2: iku. Oh, berarti pernah teks, makan teks, cak duh.
0: Sampe. Ya apa sih? Wong aku ngomong seneng ya berarti tau mangan to ning, ya apa sih?
2: Iku wong Jakarta senengane jengkol.
0: Iya, kan dulurku kan ning kono sih, ning Bandung kono, ning Jakarta kono. Ya tadi ya sering dimasakno.
2: Oh ya, saya mau nanya, kemarin siang itu padam ta di situ?
0: Iya, padam ning kene.
2: Oh, saiki digawe padam-padaman gantian ngono.
0: Gantian.
2: Enak lah koyo ngono.
0: Kok enak ya apa sih? Ya tambah sedih aku gak iso ngancani penolakan lah mati.
2: Iku nilis iki. Oh, wayahe wayahe itu musik kita iku ya mati.
0: Iya.
2: Iwas radio tak obrak-abrik.
0: Ya wes. Ya apa lagu niki?
2: Sewu Kuto.
0: Sewu Kuto siap.
2: Dedi Kempot.
0: Dungaren ganti.
2: Ya wes jamu alas lho
0: lek. Loh, kak. Aku ngomong, aku iki apa sih muji kok tambah ganti ki apa?
2: Lah iya lah wes saya mau itu
0: sampe ngomong. Lah iya, pinter iku jenenge.
2: Iya. Ya ono gak bosen cak ya. Salamnya buat Budian. Umi Yanti Queen, Bu Haja Suratno, Ning Rahma, Mama Yasmin, terus Pak Parno, Pak Mulyono, Pak Toto, Pak Wandi, Bang Kobar, dan semuanya.
0: Ning Yati, Ning Yati lagi.
2: Oh, Ning Yati Rambu Tejo, ayo masuk Ning.
0: Ning Siti, Ning Siti.
2: Apa?
0: Oma Yanti Queen sehat ya?
2: Oh, Umi Yanti Queen.

0: Kok tumben sampean eling-eling Umi Yanti Queen?
1: Loh, lah aku tak kok sehat, tapi suwe soal kak iki, kak hubungan.
0: Oh sehat, tiap hari nyalami saya kok.
1: Oh, nanti ngomong oh, di apa pun dapat salam dari Chandra gitu, ngomong
0: oh,
1: nih.
0: Oh iya, nanti ya.
1: Iya, soalnya wis suwe.
0: Ya, ada hole katanya, ada hole.
1: Oh iya.
0: Oh ya, di Gresik saiki sean, kok ya.
1: Iya, oh saya ini Gresik, oh ini Gresik barang.
0: Wong minta. Telepone Budian kok rasanya
1: oh,
0: mau
1: mampir
0: ke Budian, tapi ambil Budian kaya gak dikei.
1: Oh ngono, ya. Kau kan mampir ini ae.
0: Ya yang kau tak sampai na ya salam ya Chandra ya.
1: Iya, kau kan mampir ini ya.
0: Yo.
1: Siap.
0: Temenan.
1: Ngomong.
0: Ya wes. Ya. Lagune tak tunggu. Terima
1: okay,
0: kasih
1: bye.
0: Banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gipun. Caning dua lagu sudah dipilih, jadi Chandra akan putarkan. Ning Dian wau nyuwun lagu Caping Gunung, terus dilanjut balik lagu Ning Siti Sewu Kutha. Caping Gunung kagem sampean tetep ning Tanjung Perak Siang, Semakin Sayang.

0: Ya caning seneng Tanjung Perak siang dan semakin sayang ya. Semakin sayang gak tuh? Isin sayang-sayang monggo. Jangan sampai kehabisan bangku ya. Langsung masuk, cek isok langsung request aku nih ya. Halo Tanjung Perak siang.
1: Semakin sayang.
0: Alhamdulillah, semakin sayang.
1: Ditunggu-tunggu bang, memang bang.
0: Kenapa kok ditunggu-tunggu?
1: Kemarin gak masuk, yang lusa gak masuk. Sampai baterai semua HP ku loh.
0: Kenapa? Kok gak masuk, kenapa?
1: Gak tahu, memang tinggal dengan kawan-kawan itu HP-nya canggih-canggih. Kalau dengan apa Parno HP-nya canggih, Bu Iin. Itu Mbak Lulu, Mama Fikri HP-nya canggih. Apalagi apa Askom, waduh.
0: Oh gitu ya. Oh.
1: Bisa masuk pinter, gak bisa dari WA, dari
0: telepon. 61. Oh iya, semuanya bunyi kalau itu. Iya. Abang mau dengar lagu apa ini?
1: Itu loh bang. Ke Taman Asmoro bang.
0: Ke Taman Asmoro.
1: Bingung rasane hatiku arep sambat nanging karo sopo nyatane ora kuwo ngrasake

0: 아색.
1: 보이기 싫다는 게 원강하지 그다만 아스모로 라이텔로 바세 다만 아스모로
0: judulnya siap baik
1: ya salamnya sudah saya sebut semua
0: okay.
1: Tinggal Ning Siti Buratno sama atau dokter sama itu ini kesukaan Pak Usman ini keroncong-keroncong ini Pak Usman sama Pak Lasmono suka itu keroncong-keroncong
0: siap
1: iya Budian juga Bang Chandra Semesta,
0: oke.
1: Okay. Kudoakan kau selalu dalam lindungan Allah dan dalam lindungan rezeki. Matur nuwun. Terima kasih.
0: Matur nuwun. Terima kasih juga, Bang. Ge, matur nuwun. Ge, iki akeh sing keplorot tapi tidak naik lagi. Iki ana sing keplorot tadi saya NTP. Cak Tommy, keplorot iki munggah maneh apa ora? Ya kan? Kalau mau masuk lagi, masuk lagi. Kalau jatuh, itu jangan kapok ya, supaya bisa masuk lagi ya. Cak Tommy, kalau telepon lagi silakan. Ya, sing lainnya, kalau mau masuk lagi, monggo ya kan. Pokoknya ketika Chandra angkat telepon, ya berarti orang iso ngangkat sing lainnya, ngono loh. Tapi kalau mau masuk, silakan masuk lagi. Lah wis lowong ini, langsung aja ya. Cak Tommy langsung masuk aja. Ya gemes deh, Cak Tommy lak mau masuk-masuk air, lak wis jatuh ya. Jangan kalau pas lagi ada telepon ndak bisa angkat telepon, ngono lo jare ne. Wis lewat WA jare ne. Oh ya wis lah, ya kan. Lak, tapi gak ditutui requesting ini. Oh, aku sagu apa sih iki? Oh ya satu-satu ta lagu ne. Oh ya wis. Oke, nanti deh Chandra siapkan ya. Ya wis tak iki tak puterno lagune Bang Koper wau nyuwun lagu ke Taman Asmoro ya. Cak ning ya, silakan iki lagune ke Taman Asmoro, engko lagune Cak Tommy judulnya siji-siji.

0: Ning Wasli, Surabaya saiki kuwi ketok ijo, seger karo Boys Pol toh. Taman-tamane yo gak kalah karo sing nggone luar negeriku. Gawe pacaran yo syadu. Gawe jagongan karo dolanan arek-arek yo gratis. Tapi delok niku Cak Ning. Janjane yo opo sih? Diwenehi taman api-api kok tetep ae ono sing tangane gatel. Sampah dibuang ngawur, suket ijo diide-ide demi foto cek ketok hits. Heh, sik jaman ta kelakuan koyo ngono iku? Cak Ning, jaga taman iki dudu mek tugase petugas kebersihan utawa Pemkot tok. Iki tamane awak dhewe, duwite yo teko pajake sampean-sampean kabeh. Nek tamane rusak utawa reget, sing rugi ku yo lak awake dhewe tok. Mosok gak izin ambek arane arek Surabaya sing jarene bonek bondo nekat nggone kebecikan. Mulai saiki ayo dadi arek Surabaya sing cerdas, jogon kebersihane, rawatan kembange, gak usah ngenteni ditegur wong liyane. Nek dudu awake dhewe sapa maneh.
1: Yo jane sik ning Tanjung Perak siang kudune ya semakin sayang lo ya to lagu-lagu keroncong sik isok sampe request dan pastine ugae sing njaluk lagu silakan yo jane yo ora usah suwe-suwe ku mau lagu panyuwune ning Cak Tommy. Yo Cak Tommy nyuwun lagu satu-satu wis tak puterno yo Cak yo. Oke, okay, tak puterno lagu satu-satu nih dan lagu sing liyane sing requestan-requestan Cak Bang Kober mau ya wis. Ketaman Asmoro wis tak puterno. Lagu liyane sing di request-request ya wis tak puterno kabeh. Ya wis ya ning yo. Saiki jam 11 mengko aku bakal sarengan kalian narasumber ning adicara obrolan UMKM. Ono ono sahal sing bakalan membuat sampean iki kemecer ya ning ya. Soale sak durunge iki kuwi aku wis kemecer dilek aromanya, terus visualnya, terus apa yo sembarang kalir iki wis gawe kemecer. Saman pasti kok bakal kemecer juga ya. Engko tak kenalno narasumberku sing gawe produk iki produk dimsum ya kan. Sak leselebihe engko tak upas ning obrolan UMKM tetep ning kene ya Cak Ning, ning perempat suara budaya Surabaya.

Cak Ning, sopo sing senengane jagono tim bal-balan? Ngaku wis, jagono MU, jagono City, jagono Madrid, tapi dipasang dadi judi. Rumah sapeno judi bola iku gawe peno sogeng lho ta? Enggak lah, sing sogeng iku bandare, peno sing kere. Mending lah menang, lek kalah sawah amblas, montor digade, bojo muring-muring bendino njaluk pegat, utang kono kene gawe nutupi nomor. Urip kok dadi morat-marit perkara bal-balan kaya ngene. Rek, bal-balan iku hiburan. Delok bal iku gawe seneng-seneng karo kanca. Ojo malah digawe pialang dosa. Eman duitmu, eman anak bojomu. Wis ta, mandeko. Bal-balan yes, judi bola no. Sayangi dompetmu, sayangi keluargamu.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang janing. Sesarengan kalian Chandra sampai mangke jam telu sampai ono ning serangkaian Tanjung Perak siang. Saiki wayahe awake dhewe mlebu ning adicara obrolan UMKM. Kaya sing tak spill mau ya Cak ning ya, obrolan UMKM iki menghadirkan narasumber bukan hanya orangnya tapi juga produknya. Ini yang selalu Anda tunggu-tunggu kan? Sampean kan pasti kepingin aku iming-iming peno kabeh. Nah, sebelum canda mengiming-iming ki wis ngeces Cak ning ngeces ya toh karena aromanya sudah semerbak sa studio Cak ning ya. Nah, wis rawuh ning studio Pro 4 RRI Surabaya, dua sejoli beranak empat. Aduh. Ini sangat menginspirasi sekali ya. Iki tak kenal narasumberku Cak Neng, kalian Neng Faradiba Rosalita.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Adela gitu ya. Dan ada juga Cak Arif Sanjaya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena anak-anaknya di luar karena aku ngebek studio. Jadi tidak aku silakan masuk empat anak ya. Alhamdulillah ya, ini pasti sebelum Anda menceritakan usaha Anda ini adalah motivasi pasti ya untuk menghidupi empat anak supaya tetap sejahtera lah ya. Masya Allah. Neng Faradiba, aku panggilnya Neng Farah dan Cak Arif ya. Neng Farah dan Cak Arif ini adalah pengusaha pedimsaman yang lagi rame sekarang ya. Tapi awalnya adalah dodolan kopi ya Neng ya.
2: Yes. Dodolan kopi, Cak.
1: Iya. Judulnya adalah Mamih Bakul by Tumbas Kopi.
2: Iya.
1: Sajane gini, sebenarnya kemarin tuh aku sempet terbingung ya. Anda foto Mamih Bakul by Tumbas Kopi. Terus yang akan diproyeksikan adalah dimsumnya. Aku takut sajane dodolan kopi ta dimsum sih ngono. Ya kan, tapi ternyata ya karena itu tadi karena papat anake dodolane akeh.
2: Idol kabeh.
1: Heeh, dodolannya tuh banyak janing dodolannya ya.
2: Bener.
1: Jadi janing lah kepingin kenalan ya, aku mengundang untuk yang ingin terinspirasi juga dengan usaha mereka berdua Cak Neng ya, ono mungkin Cak Parno, Neng Iin mungkin ya yang biasa dengarkan, Neng Suratno Bunda Kustia ya, boleh nanti gabungan Neng 0315462961 atau WA Neng 0896021198. Oke, ceritakanlah ya, ceritanya ini kok iso dadi dodolan ono judul apa tadi Mami Bakol. Iki apa iki intonationnya ini ya?
2: Bakul.
1: Mami bakul by
2: Tumbas. Ya kan orang Surabaya ya. No, Surabaya ya. Banget.
1: Ya apa sih ceritane awale ya apa sih ning sakjane?
2: Jadi awale iku iseng-iseng, Cak. Mm-hmm. Ya, awalnya memang kopi. Mm. Iseng-iseng. Indis ekonomik ya.
1: Yes, indis ekonomik ya.
2: Jadi ning perekonomian sing modele koyo ngene saiki ya, Cak. Mm-hmm. Iku kudu muter otak, Kak, Cak, yo. Kudu pinter-pinter, bervariatif biar dapure tetap ngebul soalnya anake papat ya, Cak, ya. Jadi usahane suami kan memang rodok lesu tahun 2023-24 ya. Jadi awale iku ngeterno ibu mertua. Ngeterno ibu cuci darah.
1: Nggih.
2: Nah, lewat dalan iki ono iki, Cak, kopi-kopi pinggir dalan iku lho, Cak. Kopi-kopi pinggir dalan. Nah, anake ngantuk, Cak. Ayo tumbas kopi, tuku kopi iki, Bang. Ono bapake, Cak. Terus habis itu mari belilah kopi. Terus bapake ala, Bang, isok papi lek gawe ngene ae. Gitu ceritanya.
1: Indis ekonomik ya padahal sini. Wis ayo kopi ne omah larang nah. Nah, usah. Aslinya gitu ya. Iso ngono. Padahal yo ala kadar gawe mek ngejur kopi saset.
2: Bener.
1: Terus itu awalnya. Jadi karena apa? Ke

0: Kok tadi mikir beli kopi, apa tadi alat kopi, emangnya sebelumnya ono ilmu itu cak?
1: Ilmu otodidak cak.
0: Karena pean iku kontraktor ya, tadi permesinan ya.
1: Permesinan. Otodidak melihat YouTube, YouTube dan lain-lain. Akhirnya okay lah, beli merokok kecek. Tabungan mayang masih ada waktu itu, Cak.
0: Terus tuku alat. Akhirnya grinder sendiri.
1: Iya, anak Eko seneng akhirnya dibawa anak-anak buat ke sekolah. Pesenan banyak itu kopi.
0: Oh, no.
1: Jadi anaknya waktu SMP dan SD itu kalau sekolah bawa pesenan berdagang. Kopi, Cak, berdagang.
0: Anak SMP minum kopi saiki ya, Cak.
2: Iya, rame.
0: Aku biondo ST.
2: S cekek.
0: Oh, makane iki arek-arek iki saiki opo sih ajane ombenane kopi.
2: Kopi.
0: Oh,
2: gitu.
0: Ngono.
2: Jadi
0: awalnya ngono ya.
2: Awalnya dari kopi. Lalu
1: banyak yang request.
2: Banyak yang request.
1: Enggak ada makanannya.
0: Soalnya sampe duwe kedai.
2: Iya, awalnya merambah ke es yang lain. Es teh. Green tea, Thai tea, kopi susu, ya semuanya. Jadi merambah, merambah makanan yang lain. Terus ya pesanan online-online aja dulu sebelum ada kedai gitu. Pesanan online, lalu karena kita cobalah sebelah rumah kan kosong. Terus kebetulan ada saudara, kan kita ada saudara ya, saudara banyak. Ayo tante, tak bantu modal nih, mau diperbaiki yang di sebelah, dibikin kedai, ngono cak ceritanya.
0: Oh dulure iku yang menawarkan diri.
2: Ponakan.
0: Oh ngono, oh ya iki to ngono. Terus bari ngono pira persen kudu njaluke?
2: Tanpa kembali fees ya. full amal baik.
0: Oh no, lo kok enak ya tadi? Tadi tante ya.
2: Rezeki tante Saleha ya.
0: Masyaallah ya, luar biasa ya.
2: Gitu. Jadi wes ono kedai akhirnya nambah karena mosok ngombe tok, Cak, ya kan? Nambahlah kita makanan gitu. Nah, kok pas buka pas anak-anak pre-sekolahan. Pre-sekolah mikir lagi, waduh pre-sekolah iki makan dan jajan. Ya toh, Cak. Jajan banyak, kalau jajan di luar otomatis buang-buang uang lagi. Tuh. Jadi bapak
0: apa mana anake papat.
2: Anake papat ya.
0: Prayan ngelompok, kok golong mae pisan ya gelem.
2: Nah, itu. Akhirnya bapaknya sama ibunya ya mikir apa ya? Oh, jajan apa sing kekini? Oh, dimsum mentai. Ngono cak ceritane. Jadi bikin nyoba bikin. Oh ya, ya wes podo ambek liane nyoba pertama rodok gagal, kok kedua nyoba. Oh, yang kayak gini yo ngene iki wes coba. Akhirnya paten anak-anak cocok approve dijualah dimsum. Nah mau ganti nama emang tumbas kopinya kan akhirnya tumbas dimsum.
0: Bukannya tumbaso kafe
2: tumbaso kafe
0: tumbaso kopi ya tumbaso dimsum ngono. Tapi memang akhirnya anak juga ikut menjualkan juga dimsum iki cak Ening.
2: Iya, anak-anak guru-guru.
0: Oh, tadi banyak anak banyak rezeki temenan enceng.
2: Iya, temenan enceng ya. Tapi ojo salah lho, Cak. Saiki arek SD iku iso tuku dimsum rego 30.000 bayangno. Aku ning omah gawe ku ambek kok akeh duwe arek-arek.
0: Lah iya, lah awak dhewe ku bingung ngenteni duwe riyoyoan ya iso tuku. Iya gak sih?
2: Lontong mie biyen pira ya, Cak?
0: Iya, mek 500 aku biyen lontong mie ku.
2: Ma, koncoku ma, iki tuku ma. Kok akeh koncomu duwe?
0: Lah iya apa?
2: Ala SD gue cak.
0: Lah iya, tadi kayak memang itu tadi apa marketing anak ini memang sangat-sangat berguna. Oh, tadi akhirnya saiki sing rame kopine tadi dimsum.
2: Untuk saat ini sing rame dimsum. Banting setir dimsum. Terus kan kemarin Februari ya, Cak. Februari 2026 iki buka cabang baru di Surabaya.
0: Oke, okay, heeh.
2: Nalik dodol dimsum tok kan ya rodok sepo ya, Cak. Rodok.
0: Iya.
2: Rodok kok dimsum tok bosen engko kan pelanggan. Akhirnya wes nyoba karena Gen Z kita itu kan mengikuti zaman, mengikuti
0: healthy food. Ya,

0: arek jaman saiki senengane sing sehat-sehat. Mas yo mari sehat-sehat ngombene kopi.
1: Tetep
0: jajan yo po.
1: Mangkane heeh.
0: Jadi nambah ada salad, ono salad wrap, salad sayur, sandwich, omelet. Jadi kayak ngono. Jadi makin akeh model macam-macam yang didol ngono.
1: Oh, no. Jadi semakin akeh yo.
0: Iya, Cak.
1: Tapi dimsumnya sing membuat orang-orang ki seneng apa mana? Oh, kantor-kantor kan biasanya kan senengane picky ya, sangat milih-milih dan juga neng apa meneng pusat kota itu kan akeh banget pilihan dimsum itu. Kok sampein iso menembus pasar loh ya, apa ceritanya?
0: Alhamdulillah ya. Alhamdulillah bakule itu mantan sales.
1: Ngono ya.
0: Sangang tahun yang sales asuransi, Cak.
1: Oh,
0: jadi
1: no.
0: Pelanggan iki antara kepengen tuku apa kepengen untuk bakule ngoceh.
1: Antara kadang rayuan mabut,
0: rayuan. Jadi seneng Mbak, pelanggan iki seneng tuku ambek guyang-guyu yo rengesan ngono ning sana iku rame gak? Rame jajan wong-wong.
1: Iya, gibah.
0: Gibah.
1: Iki sih rame soalnya wis ning Intiland ya ning.
0: Intiland iya. Alhamdulillah itu rame dan bersyukurnya pelanggannya kita itu mereviewnya itu baik-baik. Jadi selalu diperkenalkan ke temannya, ke kantornya. Jadi kan mesti lek nek kono iku tak tawari, Cak. Kak, enggak ada rapat. Ngono. Jadi mesti tak tawari. Jadi tak takoni, Kak, nanti dikasih tahu temannya ya gitu. Jadi review-review konco-koncone. Terus kita kan packagingnya juga bisa untuk ada ucapan untuk besuk orang sakit.
1: Iya, iso ulang tahun ya, iso dikeilele niku ning.
0: Semoga lekas sembuh. Jadi lek ana koncone loro wis timbang bingung gawokno buah ya, Cak. Wis Kak, kene ae tuku ning aku, ana tulisane. Jadi digawakno. Nah, koncone sing ditukokno meneh WA, kan ana nomere.
1: Iya, kok enak.
0: Lah kok enak, dicoba lah lagi.
1: Iya, encene jane iku tak rasakno sing jenenge dimsum iku. Semer Mbak ambune mentainya itu melimpah. Terus apa ya itu dagingnya itu mendaging.
0: Benar, kudu dicoba.
1: Bukan karena bakulnya
0: lembeng.
1: Enggak. Bukan karena seger.
0: Seger ya bakulnya ya. Dan kita ada variasi sausnya itu saus carbonara.
1: Oh, iya.
0: Nah, itu yang jarang di kedai yang lain.
1: Dimsum yang lain.
0: Nah, dimsum yang lain kan kebanyakan mentai.
1: Lho, lah iku iso molor-molor ngono lahan palian.
0: Ora sih, lek molor-molor iku kan
2: keju.
0: Mozzarella. Ada bisa dipesan pakai mozzarella, tapi kalau ini rasanya itu carbonara. Karena mentai iki kan rodok pedes ya, Cak. Rodok enggak yang pedes banget enggak. Rodok pedes.
1: Okay,
0: nah, kalau carbonara ini yang enggak suka pedes, enggak senang pedes atau gawe anake itu rame juga sih yang pesan untuk carbonara aja.
1: Ya, jadi untuk sensasi mentai tapi tidak pedas ngono ya.
0: Iya, benar.
1: Ngono caning. Jadi memang apa intinya ini loh, ning Farai ki akan menghadang apa sih mbok karepi ku aku ono.
0: Bener.
1: Iya gak sih?
0: Jalukmu apa kene nak
1: kawe. Ojo ate alasan Anda berpaling.
0: Iya, ojo berpaling wadahku. Nek wis nyoba iku wis pasti ketagihan.
1: Iya ngono ya. Tapi ku regone piroan sih ning sakjane ini.
0: Dimsum iki rodok larang sih sakjane. Tapi kita jual mulai 17.000. 17.000 iku gawe sing isi 4. Isi 6 4 likur ewu, isi 8 30, isi 16 swidak loro. Apa kok luwe larang? Nah, wakeh iki sing pelanggan sing iki kudune, kudune isi akeh iki kodoke luwe murah. Ngono. Enggak, karena nggone wadahe iki, Cak, luwe gede terus otomatis sausnya kudu luwe akeh.
1: Iya.
0: Nah, isi wolu kan dempet-dempet ya, Cak. Lek isi wolu iki wadahe cilik kan terus dempet-dempet ngono kan secara dimsum iki mumpluk-mumpluk kan.
1: Mumpluk-mumpluk ya.
2: Koyok bakul.
1: Aku mau lho.
0: Jadi lek isi wolu mumpluk-mumpluk terus didempet-dempet. Nah, sausnya kan atasnya ndukure tok. Jadi gak meluber ke bawah. Nah, apa sing isi 16 iki rodok larang karena iku mau sausnya wadahnya gede, gone benggang-benggang, jadi sausnya rada akeh sing dikeki.
2: Nah,
0: packagingnya yo apik, guys. Warna boxnya kita pakai warna putih, jadi gak isini-sini lho rek lek digawe gowoan ning koncone, ning calon marotuane, ngono lho, geng.
1: Di ngono cak ning. Dadi sampean ora usah kuatir karena dari harga 17 iku wis oleh.
0: Wis oleh lek kepengin nyoba.
1: Tapi lak kopi niku bentuke apa sih sampean dodolane saiki iku? Apakah memang itu sudah seduh ataukah juga tersedia iki cak? Apa bubuk kopi?
0: Oh enggak ya.
2: Sudah
0: kita kemasan,
2: ya? Kemasan botol.
0: Kemasan botol bisa, gelas bisa, tergantung permintaan, tapi sudah jadi ada rasa-rasa.
1: Oh no.
0: Rasanya apa, Cak? Rasanya kopi.
2: Macam-macam
0: ini. Ono gula aren.
2: Iya, umum gula aren, butterscotch. Karamel. Gitu.
0: Americano.
2: Americano yang banyak yang di Gen Z ini, banyak yang minum Americano kan.
1: Iya.
2: Sehat.
1: Soalnya apa lah begitu mereka melekan.
0: Nolek wangsit.
1: Melek pangsit yoan kadang.
0: Wangsit dan pangsit.
1: Ya kan. Ya wis iki. Oke, Cak Ning monggo sing kepengin takon-takon barek ning Farah utawa Cak Arif yo terkait dengan usahanya. Aku kepengin takok kopi nih utawa aku kepengin takok dimsame utawa makanan sehat. Nah, makanan sehat iki mau ya apa? Sepak terjangnya makanan sehat kok moro-moro iku mungkin karena Gen Z.
0: Iya.
1: Yeah. Atau mungkin karena kantor-kantor ikut ning
0: sih. Iya. Karena kan ya itu tadi mengikuti, kita kan buka yang di Surabaya ini kedainya perkantoran dan setelah kita survei itu anak-anak muda, arek-arek nom sing seleranya yang sekarang tuh kan healthy food. Jadi searching lah ya, namanya kita ini orang-orang zaman dulu. Searching apa sing dikesenengi arek-arek iki. Jadi searching makanan sehat iki ono salad. Jadi salad sayur, ono salad durep. Salad durep iki dibungkus nggae tortilla. Dibungkus nggae tortilla, sause awak dhewe sok pakai saus yang Caesar atau yang wijen sangrai. Wijen sangrai. Jadi campuran sayur, ada ayame, ono telur rebuse, digolong di tortilla, nanti dipotong jadi dua. Gitu. Terus ono salad sayur itu enggak heboh, enggak tempat. Ya sama, selada, kol ungu, kayak gitu-gitu. Ada wortel, terus kayak saus, kayak telur, ono. Terus ono sandwich pakai roti. Terus ono omelet. Ono apa mana ya, Cak?
2: Chicken stick.
0: Nah, chicken stick iki lagi jadi primadona baru.
1: Oh, ngono. Iya. Soalnya apa? Kan sandwich chicken is sweet, tapi memang itu kan produk kayak kafe mahal ngono kan. Terus sampean dodolan ning ya iku mau maksudnya untuk
0: perkantoran dan mau murah, Cak.
1: Piroan.
0: Chicken stick iku mong 20.000, Cak, ning kono. Iya, Cak. Iku on into ayam, chicken stick ya jenenge ayam. Sayure wortel, buncis, ada kentang. Nah, itu bukan sing frozenan, Cak. Jadi benar-benar fresh buahnya, sayurnya benar-benar baru dipotong, baru direbus hari itu juga. Jadi bukan stok kemarin-kemarin. Kalau saya jualnya gitu.
1: No.
0: Iya, Cak.
1: Makanya apa arek-arek itu seneng ya.
0: Seneng.
1: Misalnya nyakot sayur kremes-kremes-kremes.
0: Rawannya.
1: Ya lah.
0: Bakule iki soalnya rodok-rodok pele-pele makanan, Cak.
1: Iya, lek
0: nek mbok ngono waduh lek kotor apa bakule rodok iki. Jadi lek jual iku kudu sesuai. Maksudnya kudu selera ya, Cak. Kudu cocok sama selera.
1: Kudu selera lah, Kak. Selera buah.
0: Buah.
1: Enggak masuk.
0: Oke,
1: kita harus gabungan ini, Cak Antok, nih, si Dojo. Oke, saya mau tanya, bagaimana sih standar pemilihan bahan baku untuk menjaga kualitas dan kehalalan produknya?
0: Kita kayaknya wis duwe sertifikat halal, Cak.
1: Wis
0: daftar, Cak. Awal itu dimsum, kopi, SS itu kabeh wis ono sertifikat halal, wis didaftarno, Cak. Bahan-bahan koyo mayones, saus itu semua kita sing premium loh, Cak. Oh, jadi kok saus Del Monte gak pakai sing yang murah-murah. Sepurane loh, Cak.
2: Sosisnya pakai Bernard.
1: Oh, Bernard. Luar biasa.
0: Boleh nyebut merek
2: ya. Oh, boleh ya.
0: Iya, memang. Jadi ya, bahan-bahan pilihan kita benar-benar makanya le nek nggon liyo kan rada cair atau rodok akeh melimpah ngono. Kalau kita standar aja, enggak yang terlalu melimpah dan enggak yang kurang. Tapi dijamin semua bahannya itu premium. Sak pitik-pitik e ku cak. Aku ndolek sing bakule motong dhewe.
1: Oh, iya.
2: Duduk nang RPH.
1: Oh, iya, tadi fresh banget.
0: Fresh, tadi bakulan sing mbleh dhewe ngono. Ngono,
1: tadi aku kan dipilih dan memang ya aku mau akhirnya nyotom ngorego aku gak akan kecewa lah yo. Gak
0: akan kecewa lah.
1: Ngono janeng yo tadi aku. Terus lah misalnya kepingin ngintip lah online, kepingin tuku online aku online ini di sini dia.
0: Iso ya, iso IG dewe dua IG cak. IG ini Tumbas Kopi.
1: Tumbas Kopi ya.
0: Tumbas Kopi. Terus iso WA. Ono kartu nama saja nih cak. Nih ben dodol setan apa bazar iku awak dhewe sedia kartu nama dan iku luwe laris teko bakule.
1: Oh ngono ya.
0: Kartu nama iki mesti entek dilian ngono. Jadi bisa WA ke boleh disebutkan 08213918221 gitu. Bisa langsung WA pesan gitu ya, gengs.
1: Betul ya, Caning sing pastine sampai aja sampai kemerces ya kan dengan aroma dan rasa-rasanya ini ya kan, soalnya wis dicicipi meletup di lidah. Meleduk ya kan.
0: Meleduk kebelarian di lidah-lidah.
1: Ya, Caning aja nang dindi karena dia bakal balik maneh. Tetep ning obrolan UMKM bare ning Farah kalian Cak Arif.

0: Oke, Janing Sining obrolan UMKM sesarangan kalian narasumber kita Janing G adalah dunia per dimsaman, perkopian, perhaltifutan. Nah, tadi ngomong spesifikasi ki sakjane spesifikasi ini apa sih? Kopi dan healthy food. Teneng. terus dimsum healthy food. Dedeng. Ya pokoknya di intinya ini adalah apa iki berarti?
1: Intinya dia menyediakan opposing
0: apa yang Anda butuhkan
1: yang lagi kekinian gitu untuk indis ekonomik. Oke,
0: okay. Kita sapa yang sedang ingin berkenalan dengan produk-produk perdimsaman Anda ini. Halo Sugeng Siang.
2: Halo, Sugeng Siang.
0: Neng Iin lagi di luar. Tapi tetap setia mendengarkan Pro 4 ya. Luar biasa.
2: Iya, parah
0: deh, Siola
2: itu
0: loh, Kak. Oh, iya, aku mau lewat gunung, mau macet, Deng. Aku diunyer-unyer, aku mau. Termuter, tak iya, aku mau ancene ya. Berarti ada posisi di mana ini, Neng Iin?
2: Dekat
0: mana?
2: Jauh.
0: Oh, dekat. Oh, dekat tapi jauh. Oh, baik. Oke, baik. Yang penting dekat di hati ya. Siap, baik. Neng Iin monggo. Ada yang ingin ditanyakan iki lo Neng Farla iki kan jualan kopi juga jualan dimsum. Dimsumi menul-menul.
1: Bakule.
0: Ya kan bakule melimpah mentainya itu apa?
2: Satu paket berapa?
0: Untuk yang isi 8 itu berapa Neng?
1: 30.000. Isi 16.
2: Isian dalamnya apa aja Neng?
1: Untuk dimsumnya ori semua Bu.
3: Ayam.
1: Jadi kita pakai standar olahan ayam aja.
0: Tapi ada mentainya, toppingnya.
1: Ada udang. Jadi gak ada full udang. Ayam aja, nggak pakai ikan, nggak pakai udang. Jadi pakai dimsumnya yang ori, dimsumnya ori ayam. Yang bervariatif mungkin sausnya ada dua, ada mentai, ada carbonara. Nah kalau misalnya mau ditambah pakai keju mozzarella boleh, gitu. Neng Iin.
0: Dan ini Neng Neng Faradiba ini apa outletnya ada di Intiland Tower.
1: Intiland Tower lantai 1 di Selasar Rasa.
0: Intiland Tower itu
1: Gedung
0: di
1: Darmala
0: ini
1: dulu.
0: Yang di itu loh Neng apa karapan sapi depannya Plaza BRI itu loh.
1: Pangsud,
0: Panglima Sudirman.
2: Oh,
0: iya di situ.
1: Gedung miring itu loh Neng Iin yang kayak perahu.
2: Iya tahu.
1: Main Neng Iin besok Senin buka.
0: Neng Iin kalau mau main.
1: Kalau Minggu Sabtu Minggu tutup.
0: Kantornya tutup soalnya.
3: Iya.
1: Senin sampai Jumat.
2: Malah Sabtu Minggu malah tutup.
1: Iya Neng Iin, nantilah tak cari tempat deket Neng Iin biar dijajani terus.
0: Kalau Neng Iin ini dipakai selamatnya.
2: Nah, dirawin kemana-mana ya. Lebih baik deket kantor kiri aja kan gitu.
0: Iya.
2: Banyak pengunjung.
0: Iya, jadi
2: Sandra udah ngerasain gimana.
0: Sudah dong, oh menul-menul.
1: Larian di lidah-lidah.
0: Melumer di lidah.
2: Sekarang bawa nih.
1: Bawa.
0: Cuman
1: apa
0: yang besar.
1: Apa mau main ke sini Neng Iin?
0: Biasanya ke sini memang.
1: Ke sini.
0: Orangnya memang pecinta warung. Bawa sekarang yang besar.
1: Yang besar, bawa yang besar Neng Iin.
2: Jual bawa.
1: Oh, enggak bawa sayangku. Enggak bawa. Iya, jajannya itu hari Senin sampai Jumat. Bukanya jam 9, jam 10. Sampai jam 5 sore di Intiland di Selasar Rasa. Iya, Neng Iin kerja hari-hari.
0: Ini tuh keliling, oh, keliling. Okay. Suka naik wirawiri kemana-mana. Tiba-tiba ada di sini nanti. Oh, gitu. Itu tiba-tiba.
1: Nanti pokoknya ngincip aja ya nih.
0: Gitu. Jadi di Indi. Nah,
2: kita awal tak beli.
0: Apa nih?
2: Penginjip utama nih dari UMKM itu linknya selalu beli kalau memang terbentar filmnya. Link itu nih.
1: Terima kasih loh nih.
0: Pokoknya kalau udah terguncang itu langsung itu, langsung kadang moro-moro jemunuk. Jemunuk.
2: Kopi yang untuk kesehatan kemarin langsung kayak ini langsung ikut member ya.
0: Iya langsung.
2: Terus, jadi pokoknya enak dan benar-benar bagus ikut member kak.
0: Jemunuk langsung ya. Baik. Oke, matur nuwun Ning Iin.
1: Amin, matur nuwun Ning Iin. Sehat-sehat selalu Ning Iin. Nanti kita ketemu hari Senin.
0: Oke, terima kasih. Nah, Neng, boleh deh dijelaskan kembali ki kedai ki ono ndek ndi, terus intilan dari sebelah ndi.
1: Oke. Nah, untuk kedainya yang di Surabaya, kita ada di gedung Tower Intiland lantai 1 di Selasar Rasah. Nanti bilang aja ke lobby atau satpamnya ke Mami Bakul udah pasti tahu karena si,
0: aku karena enggak tahu itu kan di lobinya itu
1: lobby masuk, masuk aja nanti sebelah kiri itu arah ke Praxis, mau ke Praxis. Ya itu di selasarnya situ.
3: Di dekat lobby lah.
1: Belakangnya lift.
0: Oh iya. 5
3: meter dari lobby.
0: Kayaknya baru ya dalam waktu
1: baru Januari baru buka.
0: Oh, pantesan. Soalnya aku kapan lalu MC di lobby kuno iku.
1: Wah, belum ketemu.
0: Iya, guru. Enggak jadwal aku sok jajan sampai MC.
1: Boleh.
0: Oh, lobbyne di oh, lobbynya dibuat dibuat nikahan iku.
1: Cocok.
0: Harusnya ya nek kuno. Terus
1: bukanya hari Senin sampai Jumat dari jam 9 sampai jam 5 sore. Nah, kalau seumpama teman-teman jauh nih, misalnya kan kemarin itu karena teman yang di Intiland teman-teman. Jadi hampir lantai 1 sampai 11 itu kenal semua loh, Cak. Sama Mami Bakul. Karena suaranya masuk lobby itu udah kedengar, udah meriah gitu.
0: Gitu ya.
1: Jadi teman ada pelanggan yang di Intiland ngirim ke temannya yang ada di Perak. Nah, kebetulan yang di sana itu akhirnya senang dimakan rame-rame dan pesan. Nah, itu bisa WA aja, bisa WA. Kalau pesanannya sampai 300.000 nanti kita free ongkir, kita kirimkan. Nah, kalau di bawah itu nanti bisa kita kirim by kurir begitu. Jadi bukanya dari jam 9 sampai jam 5. Kalau di luar gedung Intiland males keluar boleh WA. WA di 0821 3918 2021. Kalau IG di Tumbas Kopi. Nah, untuk yang di Sidoarjo, sing di Sidoarjo ini ada di perumahan Puri Indah. Puri Indah Lestari, belakangnya Samsat Polres Sidoarjo yang baru. Nah, belakangnya situ di FA29. Begitu. Tapi kalau Sidoarjo ini juga banyak online, Kak. Jadi online ini juga kita melayani perkantoran. Jadi kantor-kantor lek meeting ya kan. Saiki Gen Z lek meeting enggak gelem dikei sego, Cak.
0: Enggak gelem. Iya.
1: Jaluke kopi ambek dimsum.
0: Iya, temenan. Ribet.
1: Heeh, benar. Jadi bank, perkantoran, terus dinas itu banyak, Cak, lek meeting. Mbak Farah, aku pesan buat meeting ya, jangan telat jam segini. Oh no. Jadi gak apa-apa, nanti WA aja kita bisa kirim gitu.
0: Oke, mungkin Cak Arif ada petuah.
1: Agak-agak pendiam ini Cak Arif.
0: Oh no ya. Mengolah dia dapur.
1: Benar, mengolah dapur. Bojone kakean omong, Cak Arif gak iso ngomong.
0: Olah karo-karone kakean omong lah ya opo. Aku bisa bayangin empat anak Anda suka ngomong Cak semua.
1: Benar.
0: Kemeriak banget
1: kak,
0: ya.
1: Kak kemeriak sano tonggoni.
0: Iya. Ya apa Cak Arif, pesannya apa Cak?
3: Pesannya Cak Arif sih enggak terlalu seneng ngomong iki Cak. Jadi mempersiapno stok-stok bahan-bahan ae tugas iki nang. ambek dilarisi.
1: Jadi dilarisi ya re. Iya,
0: ambek tips lah, tips gawe sing saiki mungkin kan lagi ngelungono sudah mulai termotivasi dengan bagaimana cara Anda memulai lalu bertahan iya. Sampai saat iki apa sih tips gawe sing mungkin ingin memulai usaha cak?
3: Tips untuk memulai usaha ini, aku tuh sabar aja nih. Nomor satu aku sabar. Karena di tahun-tahun pertama itu rame terus sepi. Jadi ya Allah kok sepi ini. Jadi kita pakai trik-trik misalnya nambah apa?
1: Promo. Jadi kene ono promo cak. Tiap Jumat itu kene Jumat berkah. Jadi tuku dimsum gratis, es teh kadang gratis es jeruk. Nah wingi awak dhewe Jumat wingi gratis Thai tea. Nah, kan seneng tuh. Thai tea ini ae 12.000. Ah, jadi gratis sak promo. Jadi ono sing mikir, waduh aku gak duwe kanca. Sepi iki dodolane. Ngono ya cak ya. Ternyata enggak cak, pokoknya sering ae promosi, sering update status ya cak ya. Sering update status, terus lek ana wong tuku iku didoakan. Didoakan, Bu, semoga sehat, rezekinya mengalir deras, makin berjaya di darat, laut dan udara. Itu motonya Mami Bakul kalau mendoakan pelanggan. Terus, Bu, nanti temannya ya, Bu. Ngono, cak. Jadi jangan malu lah, gak usah isini terus melu basar-basar, cak. Nah berhubung Mami Bakul iki senenge sing gratisan. Dolek bazar sing gak bayar, sing bener-bener khusus UMKR atau bayarin sing murah-murah, ngono cak. Karena untuk
0: banyak cara kayaknya.
1: Banyak harus mengolah apa? Harus mengolah ini
0: ide,
1: sih
0: otak pikiran,
1: ini pikiran biar
0: cuan.
1: Cuan. Jadi ono uang tuku anyar. Sebisa mungkin itu ojo berengat-perengut ya dodolan. Jadi pelanggan iku sering cak ngomong cak, aku seneng loh Mami, jual lo iki pisan Mami, ngono cak ya. Jual lo kak ada di sebelah, aduh aku pengen tukunin yang kini ay mesisan, ngono cak. Seneng karena Mami Bakul iki mesti guyu, ngono. Padahal nang oma iku kudu nangis. Ngono ya, jadi intine jangan patah semangat lah, namanya usaha itu pasti ada, namanya jualan itu ya rame ya sepi ya re. Jadi gak apa-apa disyukur ya, tetap didoakan sing dodol gawe bahan kulaan itu didoakno kabeh gengs, didoakno. Terus buat pelanggan ya didoakno, ini didoakno kabeh.
0: Iya kan, balikin yang awak
1: jadi gak doakan diri sendiri kayak didoakan semua orang, balikin ke semua juga ke kita. Ngono, semangat ya semua UMKM, UMKM kecil. Saya itu mulainya bukan dari nol cak, dari minus. Bayang no minus anak papat apa gak, kudu koprol gulung kuming.
0: Iya, akhir curhat itu timbang totole.
1: Iya, dodoli kan ambek curhat kadang. Ngono
0: cak. Iya kan, ya jane kuning paraiku memang saiki akel ikut-ikut bazar. Soalnya saat durunge iku ning Farah iku ikut seminar ya nih, makane pinter. Jaya.
1: Berjaya di darat, laut dan udara.
0: Ya matur nuwun ya ning Farah. Cari semoga usahane sukses, sing menul-menul iku semakin menul.
3: Alhamdulillah.
0: Ya kan berkembang, makin banyak cabangnya di Intiland, di PTC, di TP, semuanya akan semakin. Matur nuwun ya ning ya, sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nggih, cak niki kok tuntas sudah ya curcol antara dua sejoli beranak 4 yang membangun usaha ini. Ya wis cak niki matur nuwun ya cak ning. Chandra sing ngancani penuh sampai mengku jam 3 sore, tetap ning Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

Jadi Gubernur Jawa Timur Kofifa Parawan sanya tano penurunan stunting dari fondasi utama nyiapno SDM unggul menuju Indonesia Emas 2045. Apa mana Indonesia saiki hadapi bonus demografi melalui pembangunan manusia berkualitas dini melalui keluarga.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Woro-woro Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

Jejak Sejarah Surabaya. Tanggal 20 November 2019, bertepatan karo Hari Guru Nasional, pemerintah Kutha Surabaya dirikno Museum Pendidikan Surabaya. Gone ono nang pusat kota, yaiku nang Dalan Genteng Kali nomor 10 Surabaya. Ombone 1.452 meter persegi, dibagi dadi papat bagian utama, yaiku bagian masa praaksara, masa klasik, masa kolonial karo masa kemerdekaan. Kira-kira ono 800 widak koleksi sing meliputi historika, filologika, heraldika, etnografika, keramologika, lan teknologika. Awa dewi iso ngerasa no suasono sekolah jaman biyen mergo ono macam-macam alat tulis, peralatan hitung, ijazah, karo dokumen penting sing cek nganggo ejaan lawas. Liyane iku ono ruangan khusus sing direplikasi podo koyo ruang kelas jaman biyen. Nang jerone Museum Pendidikan ditoto rapi meloi alur sejarah pendidikan nang Indonesia, mulai teko masa praaksara sampai jaman kemerdekaan. Faktane, gedung sing digawe dadi Museum Pendidikan iki biyen gedung sekolah Taman Siswa. Sekolahe wong pribumi jaman biyen sing dibangun tahun 1920 sampai 1930. Tiketnya iso dituku lewat online Tiket Wisata Surabaya. Bukae teko jam 8 isuk sampai jam 9 bengi.

Cani sampai sering serangkaian Tanjung Perak siang, ya. Sampai ono neng dicoro musik dan informasi. Jadi cani yang duwe beberapa informasi sing pasti nih bakal tak bagi gawe peno kape, cani yo. Jadi pokoknya sampean bakal ngrungokno kali iki lagu campur sari, lak iku mau kan wis keroncong. Saiki campur-campur sari isok tak puterno. Lak sampean kepi request lewate WA ya cani yo, sampean chatting ning 089-602-111-968. Oke. Janing beberapa informasi yang tak siap no ono tentang pemadaman PLN, terus mari ngono kereta api masih berjalan meskipun ono pemadaman. Yo kan, tapi sing pasti ki yo informasi terkait dengan kereta api Indonesia Dabolu Surabaya itu melayani 205.000 penumpang selama libur tahun baru Islam 2020 janing. Jadi PT KAI daerah operasi Surabaya melayani luwe teko 205.000 penumpang selama periode libur panjang memperingati hari atau tahun baru Islam 1448 Hijriah. Jadi tanggal 12 sampai tanggal 16 wingi iku ono 205.000 penumpang janing. Manajer Humas KAI Dabolu Surabaya Mahendra Trang Buwono nyampe no selama periode iku tercatat 205.695 penumpang munggah lan mudun teko sejumlah stasiun ning wilayah iku janing yo. Menurute meningkati jumlah penumpang dadi indikator kuat meningkati kepercayaan masyarakat terhadap layanan kereta api sing terus bertransformasi dan berkembang.

Cak Ning, ayo dhewe mulai maksimal no gawe transportasi umum. Barek ngurangi gawe kendaraan pribadi. Gawe transportasi umum iki isok banget neken emisi karbon. Bayang no yo, lek misal penuh kejebak macet, terus kanan kiwa penuh dikelilingi kendaraan pribadi. Iku kira-kira gas buangane sak piro yo? Kate sak piro mane bolonge atmosfer awak dhewe. Sejauh iki, transportasi darat wis nyumbang emisi karbon dioksida sampai 33%. Sektor pembangkit energi ae kala iki. Ayo Cak Ning gunakno transportasi umum, ben awak dhewe melok urung rembug jaga bumi.

gak ning? Saben daerah mesti duwe ciri khas sing dituangno lewat tradisi, baju adat utawa liyane. Nah, Cak Ning, ono ciri khas Madura sing dituangno lewat kelambi adat yoiku Sakera Marlena. Kelambi Sakera Marlena iki duwe filosofi sing dituangno lewat werna kelambine. Di antarane, siji, werna abang melambangkan keberanian wong Madura sing identik dengan istilah harga diri di atas segalanya. Keloro, werna putih ngelambangno kesucian utawa kejujuran. Nah, sing terakhir iki Cak Ning, werna ireng sing lambangno kekuatan lan keabadian. Werna-werna iku selaras ambek kalimate wong Madura dalam mempertahankan harga diri yoiku angokan pote tolang tembang pote mata. Lebih baik putih tulang daripada putih mata, sing artine lebih baik mati daripada kudu nanggung isin.

Rencana pemadaman listrik berulang nih sejumlah wilayah Jawa Timur berdampak gede bareng aktivitas usaha ning Kabupaten Bangkalan Madura caning. Salah siji usaha banyu mineral kemasan ning Desa Parseh Kecamatan Socah Bangkalan ngalami kerugian sampai puluhan juta rupiah akibat produksi terhenti pas listrik padam caning yo. Pemadaman listrik sing kedadean tanpa pemberitahuan dalam rong pekan iki utawa rong minggu iki terakhir membuat operasional pabrik terganggu. Karyawan gak iso bekerja maksimal lan omset perusahaan menurun. Pengusaha air mineral Bariklana Haji Abdurrahman cak ning yo jelasno pemadaman listrik berulang gak mek menghentikan produksi tapi yo merusak peralatan elektronik pabrik. Abdurrahman menjelasno produksi banyu mineral kemasan botol lan gelas di pabrik iki terhenti mergo mesin gak iso beroperasi tanpa pasokan listrik. Menurutnya pemadaman listrik sing kedadean berulang selama beberapa hari, beberapa jam membuat perusahaan kehilangan omset hingga puluhan juta rupiah. Jadi ini produksi lumpuh, hari ini padam informasi ini selama 4 jam, ketika listrik padam hingga 4 kali berturut-turut, setiap 4 jam tanpa pemberitahuan, omset menurun hingga 45 juta. Abdurrahman nyebut pemadaman listrik yang memicu komplain teko pelanggan mergo perusahaan gak iso menuhi pesanan tepat waktu. Selain itu, dia tetap kudu bayar hak karyawan sing wis melbu kerja masih aktivitas produksi tidak berjalan normal. Ngono cak ning yo. Dadi Abdurrahman mengaku wis beberapa kali menyampaikan keluhan ning pihak PLN unit layanan pelanggan Bangkalan, tapi dia ngerasa gurung ngentukno kejelasan lan gawe membuatnya tenang sebagai pelaku usaha ya cak ning yo. Pabrik air mineral duwe iki mempekerjakan sekitar 70 karyawan. Menurut T, pemberitahuan pemadaman sangat penting ben perusahaan iso ngatur produksi lan ngekei informasi ning pelanggan cak ning.

Ngerti nggak? Nek keseringan dolanan HP, iku gak apik kanggo mripat lho, Rek. Sebab gunakno HP kesuwen iku iso nyebabno mripat kesel, karo mripat garing, ambek ngarai sirang elu. Akeh wong sing kedep pas dolanan HP. Kebiasaan iki yo iso nyebabno mripat iritasi, ambek penglihatan saya kabur.

Cane makan bergizi gratis di Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur ngewajibno tiap satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG nyediakno menu telur telung ping telu dalam seminggu caning. Hal itu merupakan bentuk dukungan gawe peternak lokal ben penyerapan telur meningkat di tengah mudune harga telur ning sejumlah wilayah. Ketua Satuan Tugas MBG Bangkalan, Bambang Budi Mustika nyampekno, penggunaan menu telur sebanyak teping telu iki dalam seminggu sesuai mbare edaran teko kantor pelayanan pemenuhan gizi Surabaya. Jadi ini caning yo den ditegesno hal iku dilakukan karena telur harga telur teko peternak anjlok. Bahkan di salah satu daerah harga telur iki dadi 16.000 per kilone caning yo. Padahal normalnya iku petang 4.000 sampai 6.000 rupiah. Dia menghimbau ben SPPG isok tuku telur langsung ning peternak utawa kelompok peternak serta koperasi utawa pemasok lokal sing menuhi kualitas keamanan pangan. Tapi yo tetap memperhatikan prinsip efisiensi, kualitas keamanan pangan lan ketentuan pengadaan bahan baku sesuai peraturan sing berlaku. Saat ini penjual telur ning Bangkalan, Fatima ngaku harga telur ning Bangkalan saat ini isih stabil yaitu ning rego 20.000 per kilone lan belum mengalami penurunan utawa kenaikan harga. Terpisah, salah siji peternak ayam telur di Kecamatan Socah, Abdullah, ngaku rego dodolan ning toko saat ini 3.500 per kilo. Mengko penjual isok ngedol rego 4.000 sampai 20.000 per kilo nih. Jadi ini untung menipis karena harga pakan naik. Seperti katul, jagung, lan konsentrate. Ngono jane yo. Dadi kudu bijak sekiranya lah encene harganya turun yo dinikatno untuk apa pemenuhan gizi ini dengan beli telur jane. Ya,

Jane pemerintah Kabupaten Sumenep ngekei pembinaan ning para petani soal ngakses modal usaha ning pihak perbankan lan asuransi supaya iso oleh program perlindungan sosial keselamatan kerja. Kapit Penyuluhan Dinas Ketahanan Pangan lan Pertanian Kabupaten Sumenep Rusnani nyatano, sosialisasi iki ngelibatno tim percepatan akses keuangan daerah setempat.

kabaliane Cak Ning, Satlantas Polisi Resort Situbondo terus gencano edukasi keselamatan berlalu lintas gawe kalangan pelajar utamane sing di bawah umur. Kapolres Situbondo AKBP Bayu Anwar Sidik nyatano, edukasi iki penting sebagai bentuk upaya lan komitmen nerapno tertib berlalu lintas sejak usia dini sing nglibatno lembaga pendidikan lan para wong tuwa. Cak Ning kumoyo rek, woro-woro jam 1 awan iki aku Chandra ketemu maneh ning woro-woro selanjutnya.

Jane akhir minggu iki sampean kabeh tak ajak mlaku-mlaku ning kutha Surabaya ya Janing ya. Janing mergo sampe saiki lagi ngerungono adicara mlaku-mlaku edisi Minggu 21 Juni 2016.

Caning mlaku-mlaku kali iki Chandra katinge japeno ono ning mengunjungi kampung sing legendaris jenenge Kampung Lawas Mas Pati. Awale kampung iki wis ono pas jaman penjajahan Caning. Sekaligus dadi salah siji kampung tuwa ning Surabaya sing didominasi bangunan lawase. Tahun 2011, barek pemerintahan Kutha Surabaya, kampung iki resmi dikembangno dadi kampung wisata sejarah lan budaya. Kampung Lawas Mas Pati iki jane yo cedhak lokasine karo Monumen Tugu Pahlawan sing terkenal barek bangunan kuno omah lawas sing bentuk arsitekture iku khas jaman londo. Ambek warga kampung bangunan iki dilestarekno tapi tetep dijogo keasliane. Ning Kampung Lawas iki jane yo peno bakal nemoni akeh bangunan lan barang-barang bersejarah. Mulai meja, kursi, lemari, sampai pernak-pernik liane.

Janing nang kampung lawas Mas Pati iki peno iso nemoni kegiatan warga sing unik gawe nglestarikno budaya, mulai festival, dolanan tradisional, pertunjukan reok, tarian jaranan sampai lomba kebersihan antar gang. Kampung iki Janing saiki dadi inspirasi kampung liyane mergo prestasine berhasil ngembangno wisata berbasis budaya lokal. Nah Janing, sing luwe menarik maneh, kampung iki duwe pojok baca lan galeri sejarah pas jaman kolonial Belanda. Jadi mulai dokumentasi foto-foto lawas jaman penjajahan Janing. Kampung Lawas Mas Pati iki dadi salah siji destinasi wisata edukatif, cocok kanggo pelajar kalangan mahasiswa, masyarakat lokal sampai wisatawan luar negeri. Peno yo iso nemoni jajanan tradisional khas Surabaya, diantarane tetel goreng, jenang abang, wajik, nogosari sampai

Jane Kampung Lawas Mas Pati yo terkenal sebagai kampung tematik sing dadi percontohan gawe kampung liyane ning Surabaya. Kampung iki duwe akeh prestasi diantarane berhasil dadi juara siji kategori kampung tourism tahun 2014. 2014 jane yo terus oleh penghargaan sebagai kampung peduli lingkungan. Ning Kampung Lawas iki peno bakal nemoni panggonan sing dadi daya tarik dikunjungi wisatawan yaiku ana pojok sejarah sing isine informasi tentang sejarah kampung lan foto-foto jaman penjajahan. Lorong lukisan mural sing nyeritano tentang Surabaya sebagai kutha pahlawan. Terus omah batik sing memproduksi batik khas Surabaya sing pengrajine warga asli Kampung Lawas. Terus ana pengolahan sampah sing konsisten nerapno sampah organik lan sampah anorganik. Kebun herbal sing asri ning sepanjang lorong Kampung Janing. Dadi Janing wisata Kampung Lawas Mas Pati iki iso dadi pilihan alternatif liburan ning tengah kota. Murah meriah tapi duwe kesan mendalam. Iku mau ya Janing yo. Peno ono ning adicara mlaku-mlaku Propapat RRI Surabaya. Sampai ketemu mana ning edisi mlaku-mlaku selanjutnya. Propapat Surabaya, suara budaya Surabaya.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Ya janing sening Tanjung Perak siang kudune ya semakin sayang lho. Lak sing mau sayangi balik lagu keroncong. Saiki waya dhewe sayang-sayangan balik lagu campur sari. Nggih, waktu ini gak akeh soale sejam iki wis kepotong. Dadi yang ngono ya kan, soalnya paling ini ya aku bakalan maca woro-woro pisan sing pasti sampean sik tak kancani ning di ya tentune jenang dindi tetep ning Pro 4 Suara Budaya Surabaya. Dan pasine lagu-lagune ndang diumpulno cek ndang tak puterno ning Tanjung Perak siang.
1: Cak Ning, ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro jam 2 awan.

Rencana Pemkab Sumeneb Barat Lembaga Liane bakal ngaji pemberian subsidi transportasi antar kepulauan. Bupati Sumeneb Ahmad Fauzi Wong Sojudo nyatakno pemberian subsidi iki gawe ngeringano beban biaya hidup masyarakat sing tinggal ning wilayah kepulauan. Kabar liane caneng, Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa nyatakno penurunan stunting dadi fondasi utama nyiapno SDM unggul menuju Indonesia Emas 2045. Apa maneh Indonesia saiki hadapi bonus demografi melalui pembangunan manusia berkualitas sejak dini melalui keluarga. Apa maneh program prioritas iki sejalan pada astacita Presiden RI Prabowo Subianto sing bertujuan penguatan indeks manusia ningkatno generasi masa depan.

0: Cak Ning, eling yo, sepeda listrik iku gawe wong gede utawa wong dewasa. Arek cilik gurung wayahe digawakno sepeda listrik mergo
1: bahaya.
0: Apa ae bahayae? Sing kaping siji, Cak Ning, dukure risiko kecelakaan. Mergane arek usia sekolah gurung duwe pengalaman sing cukup lan paham aturan-aturan lalu lintas. Kaping loro, baterai motor listrik boros lan gampang rusak. Hal iki Cak Ning disebabno lek baterainya gak keramut terus dadi rusak lan dadine ono masalah keamanan. Apa maneh lek baterainya sampai kebakar utawa kobong, iso moro-moro meledos lan bahaya gawe are-are. Kaping telu, jelas ngelanggar undang-undang berkendara. Gawe sepeda listrik iki wis diatur nang jero peraturan Menteri Perhubungan nomor PM 45 tahun 2020 soal peraturan kendaraan tertentu ambek penggerak motor listrik. Peraturan pemerintah kui isine wis jelas ngelarang sepeda listrik digawe nang dalan raya. Tapi sayange, saiki akeh wong tuwa sing nukokno anak-anake sepeda listrik gawe transportasi sekolah. Padahal jelas-jelas iku
1: bahaya.
2: Ya Caning, sening Tanjung Perak siang semakin sayang ye. Matur nuwun sing sayang barek Chandra, sayang barek Pro 4, matur nuwun sangat ge Caning ge. Semoga sayangnya tidak pernah luntur ngoten ge. Ya, jadi tidak lunturnya ini dibuktikan dengan bagaimana kita menunjukkan sayang kita, ya toh. Soalnya gak ditunjukin yang masuk ngerti ngono lo ya. Oke, ada siapa kak ini? Halo Tanjung Perak siang.
3: Tanjung Perak siang, mm-hmm. Nyoto senang.
2: Iya.
3: Kangen tenan ya.
2: Kangen tenan ta. Oh no.
3: Aku Kang Setyo Setuhu.
2: Oh, alhamdulillah. Alhamdulillah.
3: Wonten napa mboten?
2: Aku ala tak pikir. Tak pikir lagi bicara itu lagu ta. Saya tak entepno. Apa judulnya?
3: Lagi gitu.
2: Judulnya
3: Pamin.

0: Sakit ingat yen cedak tansah amulat tresna asih tuhu pindo mimilan mintuna nimas bareng ayu anak tepi wace sita seh beraya lagi ku bawa nih
1: Niku setia tuhu napa mboten?
0: Aku kan setia setuhu menawi wonten.
1: Judule setia tuhu.
0: Matur nuwun.
1: Nggih, judule setia tuhu nggih, Gusti.
0: Setia tuhu
1: inggih. Oh, nggih, siap. Kula siapaken nggih.
0: Matur nuwun.
1: Matur nuwun. Nggih.
0: Sugeng siang.
1: Sugeng siang. Ugi matur nuwun Bu Setia. Matur nuwun nggih, setia tuhune kula siapaken. Nggih niku wau sing sampun gabungan dan belum cerita putarin lagu niku saking Ning Siti Rumia sing nyuwun lagu Anglia numpak perahu layar ing dino minggu ke pariwisata ngaten nggih. Oke, kula siapaken dua lagu sampun terpilih. Calon semono tahan dulu nggih. Mangke kula angkate tapi kita putarkan lagunya dulu. Lagu penyuwun Ning Siti Rumia Perahu Layar loh.

0: Ya jangan sih neng Tanjung Perak siang, kutu ya semakin sayang lo ya. Oke, caning yo lagu-lagu ni, sing pasti ni yo wis tak toto-totoi. Tapi lah sing kepingin menambah deretan lagu silakan. Cakla semono mau? Cakla semono yang tadi bergabung, ayo masuk lagi ya. Halo Tanjung Perak siang.
1: Tanjung Perak siang.
0: Semakin sayang lo yang ya. Oke, Cakla semono kok kecil suaranya cak? Kok cilik suara nih? Masa sih? Oh ngono ta. Ya padahal tak banter nolisan lo ya wis. Oke, mau denger lagu apa Cakla semono iki?
1: Kuatan Loro Asmoro.
0: Apa?
1: Loro Asmoro.
0: Loro Asmoro. Loro Asmoro. Oke. Salame.
1: Salami
0: kangge Istio di Wow Kopi Dong Suwater. Heeh. Nuwun Mas Chandra. Nggih, matur nuwun. Rayu oke. Matur nuwun, Cakla semono, sampun gabungan nggih ning Tanjung Perak siang nyawon lagu Loro Asmoro jare ning. Loro tapi asmoro. Waduh, iku ya apa rasane yo? Katene sedih loro encene loro, katene seneng asmoro tapi kok loro lho ya apa. Yes, jane ya lak sing kepin gabungan malih monggo, sing pasti jajaran lagu-lagune wis tak siapno, termasuk lagu panyuwone Cakla semono wau nyuwun lagu Loro Asmoro langsung ae tak puterno ya iki Loro Asmoro jane ya loro tapi asmoro kudu ya apa.

Semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Cak Ning selain tari remo, Surabaya duwe tari lenggang Surabaya sing dadi salah siji tarian selamat datang khas teko Surabaya. Tarian lenggang Surabaya diperagakno penari wanita sing lemah gemulai, indah lan anggun. Musik pengiring tarian iki biasane gunakno iringan gamelan Jawa, laras slendro sing dadi salah siji khas musik gamelan Jawa Timur. Gending sing digunakno ya iku gending Jawa Timuran, kayata walang kekek, jaranan karo jula-juli. Tarian lenggang Surabaya adaptasi teko pengembangan kesenian sadurunge, yaiku tarian tandaan utawa ledek lan tarian sandur meduro. Tarian iki biasane ditampilno nang acara-acara penting sing dihadiri tamu-tamu kenegaraan. Perpaduan gerakan tari lan musik sing rancak, tarian lenggang Surabaya duwe

Rencana pemadaman listrik bergilir sing kedadean ning sejumlah wilayah Kabupaten Pasuruan Jawa Timur gawe pelaku usaha mikro kecilan menengah konveksi terus kudu golek coro yo ben produksi niki tetep jalan caning yo. Salah siji niku melalui marijin pemilik usaha konveksi ning Desa Gempol Kecamatan Gempol sing terpaksa menyiagakan generator set atau genset beserta bahan bakar minyak BBM gawe njogo aktivitas produksi di tengah jadwal pemadaman listrik caning.

Okey, Cik Aning, mari cik ngomong no pesanan sing lagi dikerja no dominasi seragam lan kaos dalam jumlah gede sing kudu mari sesuai tengah waktu. Mergo iku, pas listrik padam selama sekitar 3 jam, dia milih ngoperasi no genset ben mesin jahit lan mesin operasi tetap berfungsi. Lah listrik padam ya otomatis 10 karyawan gak entuk iso nyelesaikan pekerjaan nih, dan iku iso berujung komplain. Langkah iku nggawe biaya operasional meningkat. Mergo kudu tuku BBM gawe menghidupkan genset selama proses produksi berlangsung. Ngono jane ya, dadi mereka akeh sing mengeluhkan soalnya kan mereka lagi punya usaha tapi kudu harus mengeluarkan uang gawe nyalakno genset. Jane ya, muga-muga semuanya bisa terkendali dan tidak terjadi lagi hal-hal yang tidak diinginkan. Ya wis ya Cak Ning yo, Chandra wis kudu pamit, saiki wis jam 2 punjul 55 menit. Yo sak wis iki sampean bakal dikancani mbarek Ning Lia yo, tapi yo dhewe silakan untuk melaksanakan ibadah salat asyar soalnya wis wilayah wis wayahe salat asyar ke wilayah Surabaya lan sak Jawa Tengah nih.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Pro4 RRI Surabaya. Pro4 Suara Budaya Surabaya.
2: Ning ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro jam 3 awan.

Caning Pemkab Sumenep ngeluncur na warung inflasi sebagai upaya ngendalik norga bahan pokok nang wilayah. Kapok perekonomian langsung berdaya alam Pemkab Sumenep Dadang Dedi Iskandar nyatakno keberadaan warung inflasi iki. Salah si jine onok nang pasar anom lan wis bekerja sama bareng sejumlah lembaga terkait.

Kabar liyane caning Bupati Sidoarjo Supandi ngejak Ketua RT RW perangkat desa sampai ASN supaya melu dadi anggota koperasi desa utawa koperasi Merah Putih. Hal iki diharapno iso dadi peningkatan perekonomian masyarakat sekaligus memperkuat keberadaan KDKMP sebagai penggerak ekonomi desa.

0: sekarang kok makin jarang ya ada berita-berita yang mengangkat soal kebudayaan daerah? Apa sudah hilang karena ketinggalan zaman?
1: Bukan hilang, Van. Kamu aja yang mungkin belum buka aplikasi RRI Digital. Di situ kamu bisa dengerin siaran budaya Nusantara yang ada di Pro 4 di seluruh Indonesia.
0: Aplikasi RRI Digital? Apa sih itu?
1: Coba deh kamu buka dulu Play Store di Android kamu. Lalu download aplikasi RRI Digital. Habis itu cari Pro 4. Nah, di situ kamu bisa dengar kisah-kisah budaya dari Sabang sampai Merauke. Ada musik etnik, kisah sejarah, sampai cerita legenda.
0: Wah, keren ya, Tar.
1: Nah, kalau kamu pengen tahu yang lain, kayak berita-berita aktual misalnya, kamu tinggal dengerin yang Pro 1, termasuk Pro 1 RRI Surabaya.

0: Wayahe sampeyan ngrungokno siaran Goyang Dangdut Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng santen Cak Ning saniki tenan dicara Goyang Dangdut bareng kuliah sing bakal ngancani sampai jam 5 sore. Langsung aja Cak Ning sugeng santen Goyang Dangdut.
2: Leko tenang. Assalamualaikum Neng.
1: Waalaikumsalam.
2: Apa kabari Neng?
1: Alhamdulillah api. Sampainya apa kabari api ta?
2: Alhamdulillah. Ini lagi kedinginan ada hujan.
1: Loh hujan?
2: Iya.
1: Di mana hujan?
2: Bangkalan.
1: Loh deres tak nopo?
2: Udan, mari ngono terang nih, pas udan nih ngono.
1: Oh alah, nang Surabaya kini gak ketemu udan ya, no mendung malahan, mendung tok mari ngono panas.
2: Ya semoga udan ku, diparingi rezeki ku.
1: Amin. Nge, ternyata nang Bangkalan udan.
2: Dikasih hujan, alhamdulillah rezeki.
1: Iya, benar sekali. Berarti hawanya
2: aku
1: enak.
2: Aku rekes lagu nih.
1: Lagu apa?
2: Lagunya yang ini nih. Ku dengar kau sedang jatuh cinta. Yang duet itu nih.
1: Roma Irama ya, jatuh cinta kayaknya ya.
2: Iya deh. Salam ya Neng.
1: Iya. Silakan.
2: Untuk Kak Husein, Neng Rahma, Kak Toto, Kak Wandi, Kak Asgum, Kak Mul, Kak Faris, terus pemane yo, Neng Ela, Neng Dian, Neng Sutira. Pokoknya ke semuanya Neng Surabaya. Oh Kak Asgum. Salam sehat semuanya. Untuk Nengnya sehat selalu ya Neng. Kalau pulang hati-hati. Siap. Lagunya tak tunggu. Enak Neng lagu ini.
1: Ada.
2: Siap. Oh iya, suun Neng yuk. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Lanjut mana ya Cak Neng? Sugeng santen kurang dangdut.
3: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam. Suaranya agak kecil ya.
3: Masa sih Rem. Ini lebih penguak-penguak.
1: Waduh.
3: Jadi kurang buantai.
1: Wes kedengeran nih kibisan. Aman.
3: Ayo, cacak pun gue semulih lah. Cacak pun jadi buantai mau.
1: Sinten?
3: Cak Chandra.
1: Oh, Cak Chandra. Dereng nih kuten agak luar studio dikit.
3: Oh, sholat tuh.
1: Enggih, sholat. Mari sholat nih, aku mau. Benul.
3: Pokoknya gak benul lah.
1: Beda mana lah aniku ya. Gak bahaya tuh.
3: Mokol gini.
1: Gak utang tak ada adanya sampean.
3: Oh, rana belas. Ya, ring-ring.
1: Wah. Iku lek berjemur langsung dadi krepek ya, mateng pisan.
3: Iya. betul.
1: Saking panas sih.
3: Saking mau ya. Ngombe es kopi. Ngombe es kopi mau tekel.
1: Esnya enggak mencair pisan.
3: Tadi kopi dikai es seger.
1: Wah, enak iku ya, seger panas-panas ngene iki.
3: Kopi susu.
1: Nggih.
3: Kok pamer panganan nang mondo sebelah ya ngono.
1: Iya ta. Lah papa lo ya. Kan enak
3: ngiler. Sampai penyari ngiler.
1: Waduh. Mari ngene tuku isoan.
3: Ngene iki mangan panas-panas.
1: Ah iya.
3: Mangan rujak ngombene es. Waduh mantap.
1: Cocok iki guysan. Ngombe es.
3: Ngombe rujak tinggur.
1: Tara. Doyanan nih sampean nih kos. Iya. Cocok ya.
3: Ning liya cek ngilo.
1: Iyalah, pamer-pamer iki ya. Entahlah. Nih, Nggih.
3: Lagu ini.
1: Mangga lagu.
3: Cara kita.
1: Napa judulnya?
3: Masa lalu dia lama lalu. Terus ini.
1: Gak apa nih? Aku ya gak apa.
3: Ya, itu mau masa lalu gitu.
1: Masa lalu judulnya ya.
3: Inul Daratista.
1: Oke, oke. Salamnya.
3: Salam nih. Bunda Iin balik nih seti. Monggo melepet. Neng Rahma karo Cak Husen. Masuk nih, ayo masuk. Cak Irsat balik nih Asia. Pak Tarno, Bu Erin, Pak apa itu Bu Aja Suratno,
1: okay.
3: Kalian apa, Bunda Kucia kalian apa Mario toh,
1: okay.
3: Dua tahu setengah matang Pak Mul, ojo lali Pak Mul, tanggal selawe Pak Mul, gua digolekan bintang anak wedok gua Pak Mul, jo Pak Mul, iya anak wedok enang perlu dua.
1: Oh ala.
3: Apa nani kau singgap lanopo kau? Cuma siang kali ini kalau lekak muncul Pak Muli.
1: Waduh waduh. Bahaya kalau lekak muncul lagi.
3: Tangguh. Apa mana ya dia? Mama Fikri, balik ke Fikri. Punya mendambayu masuk. Pak Tarno, Bu Erin, Miss Kwape nih. Tangguh nih ngeliat aja nih.
1: Okay.
3: Selamat bertugas, semoga sehat selalu.
1: Amin.
3: Diberikan banyak umur.
1: Amin.
3: Diberikan rezeki yang berkah melimpah.
1: Amin.
3: Dijauhkan dari berbagai fitnah serta mengenai Allah Subhanahu wa Taala.
1: Amin.
3: Mekah Madinah.
1: Amin.
3: Untuk menunaikan ibadah haji dan umroh.
1: Amin.
3: Neng mau lihat hati.
1: Yeah, siap.
3: Mbak lihat, neng lihat.
1: Yeah.
3: Matur suwun, assalamualaikum.
1: Sami-sami. Waalaikumsalam. Gih, Cak Neng, ternyata nang beberapa daerah udan, beberapa daerah nih cek panas, nang Surabaya pun panas Cak Neng, tapi mau sempat mendung tok sih, dorong sempat udan, cuma mendung mari ngono panas maneh. Saudara kita lanjut no iki teko Cak Afif ya. Assalamualaikum ke yang dangdut leko tenang sore neng Lia Marokes lagunya After Sign dan dangdut Everywhere sayang-sayang. Apa nopo niki lagune? Lagune judulnya sayang-sayang gitu ya. Sebentar tak cariin barangkali enggak ada nanti tak suruh ganti lo. Tak suruh ganti enggak tuh. Oh iya iya iya. Oke oke ada ternyata ya. Kok ngerti ya iki lagune? Salamnya buat Bang Kobar, Cak Ali, Cak Askum, Neng Latifa, Neng Salama, Neng Ella, buat Neng Lia. Selamat bertugas untuk segmen yang kemarin siang kelenengan bareng Pak Guyupan Karawitan Puspitasari Surabaya, luar biasa buat penampilannya. Waduh niki Cak Afif sempat lihat ya berarti kelenengannya ya. Alhamdulillah pancen jos ya. Iya benar. Oke, Cak Afif. Sebelum itu, tak putarkan dulu ya Cane, sebelum tak angkat lagi, itu ada lagu Roma Irama Jatuh Cinta, terus dilanjut Inul Daratista Masa Lalu. Selanjutnya Cane baru tak buka nomornya, baru tak puter lagu nih, sayang-sayang ini Cak Afif ya. Oke, mergaku Cane tetap nang Pro 4 RRI, Suara Budaya Surabaya.

0: Apik men yo klambi nang butik iki. Buatan luar negeri pisan. Senenge aku. Bahane adem, jahitane rapi, modele lo keren. Gak opo, masih regane larang, tetep tak tukune. Ben meneh sok tak pamer nang kanca-kancaku. Senenge aku.
1: Lho ala, Ning, ketemu
0: iya.
1: Lagi kene.
0: Lho ala,
1: opo kabare?
0: Apik nih.
1: Waduh, mari blonjo opo ae Ning? Burung tak sampean iki.
0: Iya iki lho Ning. Aku iku lho mari teko butik nang kono iku lho Ning. Biasa tuku klambi buatan luar negeri. Soale kualitasnya luwih apik ketimbang produk lokal lho Ning.
1: Walah Ning, Ning. Sampean ku gak usah banding-banding nang ngono.
0: Lho, opo Ning?
1: Sampean ku gak ero ta? Saiki buatan Indonesia iku jauh luwih apik Ning. Gak kalah karo buatan negara liya Ning.
0: Iya ta Ning?
1: Iya, teko sisi bahan, warna, modele, karo kualitase padha ae Ning. Malah regane yo terjangkau.
0: Lho, iya ta Ning?
1: Opo maneh Ning? Buatan asli tekok pelaku UMKM sing sering muncul nang pameran-pameran karo nang mall-mall ngene ku lho Ning.
0: Lah
1: sampean ku sobone aja ning butik kono wae.
0: Nang
1: mall-mall kono lho.
0: Aku iki gak ero Ning. Lah ya. Terus produke iku opo ae sih Ning? Aku iki kandhanono.
1: Akeh Ning. Yo ono tas, sepatu, klambi, kain batik, topi, sampai aksesoris. Senengane sampean kabeh to?
0: Iya,
1: malah ono sing teko bahan daur ulang.
0: Lho,
1: hasil iku malah luwih apik, ambek meneh nek teko daur ulang iku Ning, luwih ramah lingkungan iku nilai plus-e.
0: Iya ya Ning.
1: Makane sampean iku yo kudu sering teko ning gone pameran utawa sentra UMKM ngono lho Ning. Cedek-cedek ae lah sing ono nang Surabaya. Apa mana produk UMKM awak dhewe iki wis akeh sing duwe sertifikasi karo tembus ekspor ning mancanegara. Dadi produke dhewe iki malah metu ning malah sampean tuku-tuku njaba.
0: Hebat yo Ning, tibakno UMKM awak dhewe wis ngalami perkembangan sing pesat yo Ning.
1: Iya Ning.
0: Yo wis, mendine ana pameran UMKM, aku ajaan yo Ning.
1: Yo yo, pasti sampean tak samperin wis salah ya. Sampean ben tambah bangga lan cinta gawe produk asli dalam negeri.
2: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
3: Nggih jane tasih bareng aku lihat nari cara kaya dangdut nggih jane niku mau wis loro keputar saniki sing durung keputar ana siji teka cafe mang sayang-sayang ya after sign gitu ya jane ya. Lanjut dulu ya jane. Halo Sugeng Santan kaya dangdut.
4: Yang dangdut. Lego
3: tenan.
4: Assalamualaikum Ning Lia.
3: Waalaikumsalam.
4: Ingin rekas lagu.
3: Langsung lagu apa?
4: Lagunya.
3: Apa tuh?
4: Apa ya?
3: Apa ya? Belum milih ternyata.
4: Ya? Oh, mengapa aja?
3: Mengapa?
4: Iya. Punya Ida Royani.
3: Mengapa punya?
4: Mengapa ku memujanya? Mengapa ku mengenalnya?
3: Ada nggak punyanya siapa ya?
4: Ida Royani.
3: Ida Royani.
4: Iya.
3: Ida Royani. Royani sebentar tak cariin masian ya. Agak sulit ya nih ya, nggak ketemu aku ya ternyata di sini. Oh ada. Ida ya, Royani mengapa?
4: Selamat sorenya.
3: Selamat malam sore dong Mas Ian.
4: Ya sore lupa.
3: Iya. Apa tuh? Silakan.
4: Ya, Cak Kobar, Cak Askom, Cak Mas Ain, Cak Toto, terus Cak Husen, Neng Rahman, Neng Kustia. Neng Ella, Neng Ian, Neng Iin dua-duanya.
3: Oke.
4: Okay. Mbak Lulu, Mbak Selama. Terus Bunda Hamidah, Bang Alfi,
3: Kesemuanya
4: dari A sampai Z yang tanpa terkecuali langsung ke spesial yang punya mendamnya. Lagi ngapain? Lagi mana? Sama siapa? Buat Neng Lia, minta kita sekali pulang hati-hati lagi tadi. Iya, assalamualaikum.
3: Bye. Waalaikumsalam. Bye bye. Matur nuwun. Lanjut maneh ya Janing, sugeng santen kayang dangdut. Halo. Halo. Belum keangkat ya tadi? Udah keangkat. Nggak ada suaranya ya? Oh iya sih, belum dinaikkan. Lupa. Sugeng santen kayak dangdut.
5: Goyang dangdut, sugeng santen, loe ko tenane.
3: Lupa dinaikkan, pantesan nggak ada suaranya ini.
5: Kan ikin pun ta?
3: Sampun, alhamdulillah.
5: Alhamdulillah, sehat-sehat ta, Neng.
3: Alhamdulillah, sehat. Pak Parno bagaimana dengan Bu Eri?
5: Sehat
3: nih, alhamdulillah.
5: Kalau kali Bu Eri, kali Allah kata sih, paringi sehat segar begat.
3: Alhamdulillah.
5: Cuacanya cerah.
3: Cerah, enggak hujan ya tadi berarti ya? Okay. Pewanas.
5: Boten.
3: Sebut mendung tadi.
5: Neng lagune, boten.
3: Oh boten. Cerah terus. Oke. Okay. Lagunya okay. Apa?
5: Mulai jing.
3: Lagunya.
5: Lagune. Rita Sugiyarto sampun nonton request.
3: Dereng.
5: Nggih mangke sing judule Jeki niku lho nek.
3: Napa niku judule nggih? Bentar.
5: Jeki.
3: Oh, judulnya Jeki. Oke.
5: Nggih, siap nggih.
3: Oke, siap. Salam ya.
5: Nggih, rame. Kagem Cak Wandi, Cak Mulyono, Neng Istikoro, Bapak Ibu engkang wonten Sidoarjo, enten Kemiri, Bu Gustianing Se, Bu Haja Suratno, Bu Haja Gustia, Cak Asnan Kumis, Ajeng Cak Toto, Neng Dianing Ikin, kalian Neng Cak Solikin ning sinten sing ngenten Madura kabeh ya ning ya.
3: Oke. Okay. Wah, sami-sami. Oke.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, matur nuwun Pak Parno. Lanjut sugeng santen goyang dangdut.
6: Sugeng santen goyang dangdut leko dengan assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
6: Neng,
3: baik
6: kabar?
3: Alhamdulillah baik, sampean baik ya?
6: Alhamdulillah baik, sehat dan kuat neng.
3: Selalu sehat dan kuat, mungkin sehat selalu ya.
6: Kudu.
3: Apa?
6: Jelas lah. Kudu.
3: Kudu mana?
6: Kudu kuat.
3: Okay, benar. Mau lagu ni?
6: Aku pengen lagu apa ya
3: nih? Iya.
6: Akulah pangeranmu. Iya.
3: Akulah pangeran.
6: Mo.
3: Pakai mu?
6: Ya pakai mu. Kalau enggak pakai mu enggak ini.
3: Enggak keluar.
6: Iya.
3: Sang pangeranmu.
6: Ah iya sang pangeranmu.
3: Irwan itu ya.
6: Oh tepat ya.
3: Oke siap.
6: Salamnya Arwan Sanada Jakarno, Erik Bung Suratno, Iin dua-duanya, Cintina, Cintia, Ningtu Mira, juga ada Ning apa itu?
3: Siapa itu?
6: Oh tanpa langkana. Ning tuh Ning semuanya tanpa terkecuali.
3: Oke siap.
6: Bapaknya semuanya caca-nya. Ning Lia terima kasih.
3: Oke sama-sama.
6: Beserta keluarga, yuk langsung.
3: Oke.
7: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Nggih janing tak puterno dhisik, mungkin tiga lagu dhisik mari ngono tak bukakno maneh baru siji lagu. Tiga lagu iku ana sayang-sayang, terus ana Ida Royani mengapa, terus ada Jeki Rita Sugiarto gitu ya janing. Setelah ini tak bukakno baru ana Irwan Sang Pangeranmu. Mergo iku janing sing sabar ya. Los iki lesep-lesep ngaten nggih janing, antrine lumayan akeh. Iya kak, lumayan akimane kia. Tak puterno dhisik lagu pertamane, tetap nang perempat RRI Surabaya.

0: Pro4 RRI Surabaya. Pro4 Suara Budaya Surabaya.
1: Nggih Caning, bali maneh tenan di acara Koyang Dangdut. Lanjut ya Caning, Koyang Dangdut.
2: Sugeng santen goyang dangdut.
1: Heeh.
2: Leko.
1: Tenan, tenanan wis.
2: Assalamualaikum Neng Lia Anjani.
1: Waalaikumsalam. Semangat banget ya Cian.
2: Ya semangat dong ambil makan.
1: Oh makan, makan apa ini?
2: Makan jengkol ya opo.
1: Favoritnya sampai antaiku. Makan sore ta ceritanya.
2: Makan enak ternyata.
1: Enak ternyata. Makan siang ta makan sore iki?
2: Enggak. Yang sudah makan, saya kepingin makan lagi.
1: Oke.
2: Lagunya Ica Tresnawati ya.
1: Hah? Siapa?
2: Ica. Itu berpacaran anak lo Ica lo, berpacaran judulnya.
1: Berpacaran?
2: Iya, lek ndak ono dungkang ya.
1: Berpacaran gak ono, stop pacaran.
2: Apa?
1: Stop pacaran.
2: Iya, Fe. Coba musiknya
1: muni no. Saya tak dengar tak anu ya bentar ya. Si ini.
2: Iya. Yeah,
1: yang itu. Yang itu tak?
2: Ya situ aja.
1: Oke.
2: Okay, salamnya buat Ning Salama. Mama Yasmin. Cak Jainal. Cak Hafid. Cak Irsat.
1: Oke.
2: Uli Kustia, Pak Wandi, Pak Parno, Pak Mulyono, Pak Toto, Bu Haja Suratno, Ning Ela, Cak Edo,
1: dan
2: semuanya.
1: Oke.
2: Terima kasih banyak Ning Lia Anjani, sehat selalu.
1: Iya, sama-sama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, matur nuwun ya Ning Siti, lagi makan jengkol ternyata ya. Lagi pengen cemil-cemilan kayak Lanjut maneh sugeng santen goyang dangdut.
3: Sugeng santen goyang dangdut leko. Tenan assalamualaikum Ning Lia.
1: Waalaikumsalam.
3: Beres. Alhamdulillah. Ning. Latifkan.
1: Latifkan.
3: Kasih sekejap. Yuk.
1: Oke. Siap.
3: Salamnya buat Ning Lia kalau pulang hati-hati. Semoga sehat walafiat sekeluarga, semoga dilancarkan rezeki yang berokah, dijauhkan ribalah atau musibah.
1: Amin.
3: Dan semoga cepat mendapat pendamping yang sakinah mawaddah warahmah.
1: Amin ya rabbal alamin.
3: Ning itu belum masuk ya?
1: Siapa itu?
3: Ning Rahma, Jausen.
1: Belum.
3: Belum ya. Ning, ayo Ning masuk Ning.
1: Bukan Latif kan ya?
3: Iya.
1: Latif M.
3: Yuk.
1: Oke.
3: Yuk. Lagunya tak tunggu, semoga sehat selalu sehat. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih lho, barusan juga dia manggil lho ini ki sama senis teka ya tiba-tiba. Sugeng santan goyang dangdut.
4: Sugeng santan goyang dangdut.
1: Leko tenan nggak?
4: Barusan ada yang menyenggolku ya.
1: Iya lo, tepat lo ya. Mari sampai langsung, langsung naik lagi.
4: Iki aku cekat tangi, kini langsung metek radio lah. Kok kena suaranya Umi Latifa?
1: Langsung gercep nggak na ya? Langsung tangi turu eh.
4: Iya.
1: Oke, Inge, mangga.
4: Aku request lagu nih.
1: Lagu nih, napa?
4: Lagu ini Nur Halimah.
1: Nur Halimah.
4: Malam Minggu.
1: Oke. Salamnya.
4: Anak ya Ning ya.
1: Ada. Aman.
4: Soalnya Malam Minggu ini ada versi 2.
1: Oh iya.
4: Sitoe Roma, sitoe Nur Halimah.
1: Sitoe Roma. Ini Nur Halimah kok ada. Malam Minggu judulnya atau
4: iya,
1: yang
4: iya, si Nur Halimah.
1: Malam Minggu ya.
4: Iya.
1: Judulnya oke.
4: Ya, salamnya
1: silakan.
4: Tanggo Cak Toto, Cak Wandi, Cak Basuki, Mbak Mul, Cak Asum, Bang Kobar, Neng Iin, Neng Dia, Neng Yati, Randu Tejo, Neng Gustia, Neng Siti, Neng Ella, Umi Lase Yufa, thank you, Senggolane, Mi. Mbak Salama, Mama Fikri, Mbak Lulu, Cak Solihin, Cak Hafiz, Kuapening.
1: Oke. Siapa lagi?
4: Oh ya wis kanggo kanggo ning Lia matur nuwun ya ning lagune tak tunggu. Assalamualaikum.
1: Yeah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih matur nuwun. Terakhir ya janing terakhir enggak maksudnya di sesi iki ya. Sugeng santen kang dangdut. Halo. Oh. Pak Asnan itu dibisukan ya, jadinya suaranya Pak Asnan belum kedengaran, itu sepertinya kepencet ya ini ya, kenapa ini ya? Mungkin Pak Asnan bisa dipencet yang gambar mic dicoret itu ya, itu sepertinya membuat suaranya, benar sekali. Halo. Sugeng santen
5: ya. Pinter, halo.
1: Iya.
5: Pinter aku ya. Corone anu lho iki sing dipalang ngene ku tak pencet moro-moro metu suarane.
1: Oke, sip. Ku mau gak metu lho suarane.
5: Kok iki suarane di anu, suarane dibisukan ngono. Waduh, aku gak bisu lho.
1: Nah ya, suaranya dibisukan tulisannya lo ya.
5: Dibisukan.
1: Pripun iki kabare ya Pak Asnan?
5: Api nih ya, sampean sehat.
1: Alhamdulillah sehat. Mugi-mugi Pak Asnan juga sehat selalu ya.
5: Napa? Cita siku ning Salama.
1: Nggih.
5: Ning Latifa. Umi Latifa kok. Alah lali ngale nih.
1: Nggih.
5: Umi Latifa. Wayu-wayu ini manis-manis ini. Latifal ini Salama. Terus Mbak Balulu. Terus yang ganteng-ganteng itu ono apa Parno karo Umi. Satu itu jenis Umi. Umi Erik. Terus ono Cak Wandi. Cak Mul. Cak Basuki. Oh, seluruhannya Cak Wanda, itu loh. Mari, Cak Wandi, mari. Itu loh pesennya.
1: Siapa itu? Alah,
5: Cak Ali. Cak Ali kalau... Cak Edo ke suwe.
1: Oh iya, Cak Edo belum datang-datang itu ya.
5: Sing aku ingin ngomong, sing siapa sering, Neng Tati, suwe gak metu aku, Neng. Aku kangen karo Neng Tati kok duwe.
1: Iya, gak ketemu.
5: Karo Neng Sutira. Wis ono ngene. Sing Pandaan iki sapa Neng?
1: Siapa itu Pandaan?
5: Iki sing Pandaan.
1: Sinten malih, Pak Asnan?
5: Halo. Ono Cak Toto.
1: Oke, ya.
5: Mama Fikri, terus Neng Rahma, karo Cak Husen, terakhir Neng anu kok Neng yo.
1: Neng sinten iki?
5: Cak Sulicin. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Nggih. Pas nan lagunya?
5: Oh, lagunya anu. Nunut Neng Umi Latifa.
1: Oke, siap. Siap, matur nuwun. Waalaikumsalam. Matur nuwun, Pak Asnan kumis ya. Ya udah Cak Neng udah 4 lagu ya, petang lagu, sekawan lagu. Tak sebutno bahasane kabeh Cak Neng. Sing pertama ana Sang Pangeranmu, terus ana Stop Pacaran Ije Trisnawati, Mari Ngono Kasih Sekejap Latif M. Sampai ini kita buka nomane baru tak putar Nur Halimah Malam Minggu. Berkaiku caning tetap nang kene ae nang 4 RRI Surabaya.

maning, eling yo, sepeda listrik iku gawe wong gede utawa wong dewasa. Arek cilik gurung wayahe digawakno sepeda listrik mergo bahaya. Apa ae bahayae? Sing kaping siji cakne, dukure risiko kecelakaan. Mergane arek usia sekolah gurung duwe pengalaman sing cukup lan paham aturan-aturan lalu lintas. Kaping loro, baterai motor listrik boros lan gampang rusak. Hal iki cakne disebabno lek baterene gak keramut terus dadi rusak lan dadine ono masalah keamanan. Apa maneh lek baterene sampai kebakar utawa kobong, iso moro-moro meledos lan bahaya gawe arek-arek. Kaping telu, jelas ngelanggar undang-undang berkendara. Gawe sepeda listrik iki wis diatur nang jero peraturan Menteri Perhubungan nomor PM 45 tahun 2020 soal peraturan kendaraan tertentu ambek penggerak motor listrik. Peraturan pemerintah kui isine wis jelas ngelarang sepeda listrik digawe nang dalan raya. Tapi sayangi, saiki akeh wong tuwa sing nukokno anak-anake sepeda listrik gawe transportasi sekolah. Padahal jelas-jelas iku bahaya.

0: 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: Nggih jeneng male maneh tono dicara goyang dangdut.
2: Goyang dangdut. Leko tenan.
1: Leko tenan panjeni.
2: Assalamualaikum Mbak Lia.
1: Waalaikumsalam.
2: Sehat Mbak Lia nggih.
1: Alhamdulillah sehat. Sampean juga sehat nggih?
2: Nggih, sehat.
1: Sehat.
2: Buat saya puanas dicari Mbak Lia.
1: Oh iya ya, puanas banget kayaknya ya. Kak. Gak ada mendungnya Sidoarjo.
2: Nggak, no mendungnya, mendungnya isu tak mendung, mari kita sering ini muncul mana.
1: Pasti sumuk saya, keringatan tadi ini kan.
2: Ini injing tambah wadum nih injing Mbak Lia.
1: Oh iya, adem.
2: Adem nih injing ini gitu. Luruh jam siji, wah katuan Mbak Lia.
1: Tase durung soboy ku niku lek. Isu-isu niku lek wis mulai jam 12 napa panas pol iku ya iso ya. Heeh. Kudu nang ngarep kipas iku ya. Ngombe es.
2: Nggih dibantu kali iki.
1: Nah, nambah kipas loro baru enak iku. Nggih monggo lagune napa?
2: Lagune dari Roma Irama Buta dan Tuli. Kita Tuli.
1: Roma Irama Buta Tuli. Oke oke, ada. Salam ya, nggih.
2: Salami sama Mbak Rahma, Titi, Cak Askum sing dari Suroma itu, Cak Solikin, enten malih Pak Parno pipi lagi. Pun semuanya saja.
1: Oke, siap.
2: Dipantau dari Sabang sampai Merauke, dari Madura ngerti semuanya.
1: Nggih.
2: Yuk Mbak Lia selamat bertugas. Satu lagi gini Mbak Lia. Assalamualaikum.
1: Okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, matur nuwun. Lanjut siji mana nggih jane nggih. Halo Sugeng Santan Koyang Dangdut.
3: Halo Sugeng Santan Koyang Dangdut. Leko
1: tenan temenan. Gini Iin, pripun iki kabare nih Iin?
3: Alhamdulillah sehat tapi remek juga.
1: Waduh, habis keluar ini kayaknya.
3: Iya, tapi keliling-keliling itu ada di Solah itu semua ditutup, jalan ditutup.
1: Oh iya, ada
3: akhirnya
1: ini.
3: Akhirnya kan nggak dapat wirawiri, ya ada
1: festival
3: itu,
1: fashion niku ya.
3: Parade, festival apa gitu. Akhirnya muter-muter ning liyan.
1: Wow.
3: Terus dari wirawiri sudah udah jalan jauh gitu belum dapat-dapat.
1: Waduh.
3: Akhirnya sampai deprok ning liyan. Sampai rumah tadi
1: ditutup
3: jam berapa setengah jam ditutup semua.
1: Iya,
3: jam
1: iya,
3: dua.
1: Benar.
3: Itu jadi gempor.
1: Waduh, iya.
3: Suaranya sampai entek.
1: Kok suara nente sampean?
3: Iya kan capek.
1: Kecapean ya.
3: Gitu. Kecapean iya. Gak ada air di jalan.
1: Iya.
3: Gitu.
1: Jalan ditutup sih.
3: Terasi apa?
1: Oh iya sih.
3: Mengliya minta lagu.
1: Lagu.

Pak Mariano di Tulungagung. Goyang Dangdut Leko, tenang dari Pak Mariano di Tulungagung, minta diputarkan Dangdut Mimpi Terindah versinya Elvi Sukaisi ya. Salamnya buat Bu Ira, Bu Siti, Pak Mulyono, Bu Dian, Pak Sukardi, Pak Faris, Bu Titik, Cak Kumis, dan semua pendengar Perempat RRI Surabaya bersama Ning Lian Jani. Selamat bertugas, diberi kesehatan, kebahagiaan, rezeki lancar, barokah, amin, amin, amin, ya Rabbal Alamin. Nge, karena Elvi Sukaisinya double nge, nanti setelah Elvi Sukaisi surga dunia tak buka nomane nggih Janing baru tak jeda aja ya Janing. Tak jeda sama lagu yang ada di sini dulu, Dawai Asmara tak putarkan ya. Setelah itu baru tak buka mane, kayaknya tak buka mane dulu baru tak putarkan Dawai Asmara, baru tak putarkan Elvi Sukaisi Mimpi Terindah ya Pak Mariana ya. Jadi ditunggu lagunya ya Pak. Pak Mariana, terima kasih sudah request juga untuk Janing-Janing juga ya. Jadi tak putarlah dulu yang Nora Limau Malam Minggu, dilanjut Buta Tuli, Madengono, dilanjut Elvi Sukaisi Surga Dunia. Mereka itu tetap nang Perempat RRI Surabaya.

0: Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: Ya jeneng balik mana mereka kuliah tasih tanah di Ceroko yang dangdut nggih niku mau lagune ana loro sing dorong keputar yaiku sing ana Mimpi Terindah Ufi Sukaisi mari ngono penusan lagu ana Dawai Asmara. Ya jeneng mungkin tak puterno dhisik lagune mergo iku tetep nang kene ae nang 4 RRI Surabaya.

Canning, pemerintah dalam hal ini Kementerian Komunikasi dan Informatika, iki terus ngedukung pemerintah daerah. KW menyediakno fasilitas KW para penyandang disabilitas tak nih. Hasil pembangunan sing nyoto iki terjadi ketika ono pemerataan pembangunan, yaitu termasuk seluruh elemen masyarakat isok ngerasa no manfaat teko pembangunan iku, termasuk konco-konco disabilitas. Beberapa sarana publik gawe penyandang disabilitas iku anjane mesti diperhatekno. Di antarane akses dalan, yaitu corone gawe krotoar sing dilengkapi karo lantai pemandu. Terus gawe jembatan penyeberangan sing isok dilalui pengguna kursi roda cak ning. Sampai tanda zebra cross sing gunakno garis berhenti kendaraan sing gak terlalu cedek, sehingga pengendara ikin duwe jarak sing cukup gawe mandek, terus memberikan kesempatan gawe penyandang disabilitas menyeberang. Mari ngono cak ning, ojo lali pisan aspek sing kudu diperhatekno. Dalam hal iki transportasi umum, mulai teko akses nangone stasiun, halte, utawa terminal bis sing kudu duwe jalur datar ambek tingkat kemiringan maksimal 5% supaya isok dilalui karo pengguna kursi roda. Terus, ono mana iki? Nek gawe utawa bangun rem ambek lift, kudu duwe railing sing gawe cegah kemungkinan terburuk, misale sing garakno kursi roda terpleset utawa tiba mergo ga iso dikendalekno. Nah terus ono pisan, yaiku gawe tombol lift sing gampang dijangkau karo penyandang disabilitas sing gunakno kursi roda cane. Mari ngono soal faktor keamanan, iku kudu dadi perhatian gawe pembangunan fasilitas umum sing ramah gawe disabilitas. Penyandang disabilitas kudu eru opo sing kudune dilakokno pada saat kondisi darurat. Termasuk para petugas pengamanan, iki yo sing diharapno memiliki pengetahuan sing cukup bagi kondisi darurat sing dialami karo penyandang disabilitas.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
2: Nggih jane balik mana bareng kuliah nggih, tapi tak marana dhisik kang randute jane niku mau lagu Dawai Asmara ya. Lagu terakhir bakal wonten Elvi Sukaisih Mimpi Terindah ya, rekesane Pak Mariono. Ya jane liya pamit dhisik matur nuwun jane sing wis gabungan. Sing durung sempat gabungan kok iso gabungan nang lain kesempatan ya tentune. Ya Cak Ning tak marena dhisik kang randute matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu maneh nang Lenggang Surabaya.

0: Daning, cukup semene siaran Goyang Dangdut Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: Cak Ning, antisipasi di daerah sampean kena banjir, angin puting beliung lan kebakaran. Dadi sampean kudu waspada. Langkah-langkah nyegah kedadian iku diantarane siji, nyiapno tas siaga, yoiku gawe tas darurat sing isine dokumen penting, senter, obat-obatan, barek makanan instan lan banyu mineral, lan duwe sak cukupe. Loro, tetep waspada pas udan deres. Nek udan deres suwe, ojo neng daerah sing gampang kebanjiran. Delok kabar perkiraan cuaca, ben ngerti informasi ini. Telu, ngerteni jalur evakuasi. Apalno dalan sing aman. Nyelametno sampean nek onok bencana, barek nek onok tondo-tondo bahaya, cepet lungo neng panggonan sing luwe aman. Papat, kudu tenang. Ojo panik, fokus golek solusi. Nek ono korban, tulung-tulungan barek warga. Laporno neng pihak berwenang nek butuh bantuan. 5. Gunakno HP kanggo info paling anyar. Mantau info soko BMKG, BPBD, utawa media resmi kanggo ngerti perkembangan bencana lan tindakan darurat. 6. Latihan rutin. Nek perlu, latihan tangga bencana karo keluarga utawa warga sak kampung ben kabeh siap pas ono kedadean. Sing penting caning, ojo panik, tetep waspada lan gotong royong.
2: Aku ngene iki gak sanggup rumah tangga karo sampean. Mosok rumah tangga kok gak ono pemasukan blas. Wes terno aku mulai nang omah wong tua ku ae, Mas.
3: Lah lapo ngeterno awakmu nang omahmu? Wong aku ae kenal awakmu nang terminal.
4: Intermezzo.
5: Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
0: Ning ojo nang dindi yo saiki wayahe woro-woro jam 5 sore.

Caning pemerintah Kabupaten Sumenep ngeki pembinaan nang poro petani soal mengakses modal usaha nang pihak perbankan lan asuransi supaya iso oleh program perlindungan sosial keselamatan kerja. Kabid Penyuluhan Dinas Ketahanan Pangan lan Pertanian atau DKPP Kabupaten Sumenep Rusnani nyatakno sosialisasi iki ngelibatno tim percepatan akses keuangan daerah utawa TPAKD setempat.

Nyandak kabar liane janing Satlantas Kepolisian Resor Suto Bondo terus ngejerno edukasi keselamatan berlalu lintas kawe kalangan pelajar utamane sing di bawah umur. Kapolres Suto Bondo KBP Bayu Anwar Sidik nyatakno edukasi iki penting sebagai bentuk upaya lan komitmen nerapno tertib berlalu lintas sejak usia dini sing libatno lembaga pendidikan lan para wong tua. Janing iku moyo rek woro-woro jam 5 sore ketemu maneh nang woro-woro jam 6 sore.

Aktual. Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: informasine soal Piala Dunia 2026 sampean kabeh iso ngikuti program-program spesial sakbendinone nang Propapat 96,8 FM karo 585 AM. Mulai perhitungan skor, komentar, sampean yo bakal nemokno cerita-cerita unik nang ajang Piala Dunia tahun iki. Ayo Cak Ning, ojo lali yo rek. Terus ngikuti keseruan ajang Piala Dunia 2026 nang Propapat RRI Surabaya. Suara Budaya Surabaya.
1: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.

0: Daning, wayahe sampeyan ngrungokno Lenggang Surabaya, Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng santen Cak Ning balik maneh nang Pro 4 RRI Surabaya. Tentune sakniki tenan dicara Lenggang Surabaya. Ya apa kabar dene iki Cak Ning? Mugi-mugi kabeh sehat sedaya nggih, tanpa ada kurang apapun sing lagi lara, mugi-mugi nang diparingi seger waras ben iso aktivitas maneh ya Cak Ning ya. Pemane meneh wis Senin, Cak Ning wis mulai aktivitasnya padat banget tentune. Nang dalanan ya rodok-rodok rame nggih Cak Ning nggih. Nang Surabaya pun ket mau isuk ya, walaupun rodok ana mendunge tapi moro-moro panas maneh cuacane ngono ya Cak Ning, tapi akeh panasi kayake. Jam 12-an pun wis mulai panas pol tentune. Nggih Cak Ning, nang Bangkalan mau jadi niku wis udan ya, tapi nang kene gak udan, mek panas tok. Sidoarjo ya panas tok, kayak Surabaya Sidoarjo panas tok ya Cak Ning ya. Terus sampean kabeh kudu siap-siap barek pemadaman bergilir ya, sapa tahu gak ono pengumuman nih soalnya Cak Ning tiba-tiba nang daerahnya sampean, rumahnya sampean niku lampu mati. Jadi kudu disiapno lampu emergensi nih ya Cak Ning, iku sing penting ya. Kalau gelap-gelap lah kaget apa-apa kok ya. Soalnya nang RRI Surabaya wis wayahe sih wingi ngoten nggih sampai 2 kali ya. Nang Lumajang, daerah Lumajang ku sampai 5 jam lho Cak Ning lampu matinya. Lampu matinya 5 jam suwe kan ya Cak Ning ya. Terus pas tekno Cak Ning HP-ne sampai di charger penuh ben persiapan lek lampu mati ya, lek lampu mati terus gak iso HP-an ya soro sisa niki ya, gak iso komunikasi polian ya. Terus nek niku mau nih bilang cari wirawiri dari Siola tuh susah ya, karena ditutup ya Cak Ning ya. Dek talan Siola sampai ke balai kota Cak Ning itu ada festival fashion show, jadi dari anak-anak SMP, SMA, SMK, kuliah, universitas, cuma beberapa sih ya Cak Ning ya. Aku tadi sempat lihat ya. Lihat-lihatnya di itu loh, di mana itu? Balai Pemuda Cak Ning di sana. Jadi ada drum band juga. Enggak cuma di SMA Surabaya aja ya Cak Ning ya, tapi juga ada yang dari Kediri. Terus dari mana lagi ya itu ya, Bojonegoro kalau nggak salah itu ya, aku lupa ya, pokoknya luar daerah Surabaya juga ada Cak Ning. Jadi mereka tuh fashion show pakai baju-baju yang unik-unik banget. Ana sing koyo merak, ana sing koyo sate Cak Ning, baju sate gitu ya. Terus ana sisan sing gawe klambi Semanggi Surabaya Cak Ning. Wah, ono sisan sing dari apa bunga matahari gitu ya, berat-berat gitu ya Cak Ning ya. Jadi lumayan rame dan banyak anak-anak kecil juga yang selalu minta foto dengan itu ya, dengan paradenya itu, dengan mbak-mbaknya yang pakai baju bagus itu ya. Baju yang unik-unik ya. Ini sama seperti yang kayak sing kayak nang Sidoarjo Cak Ning. Nang Sidoarjo ya ono kayak ngono iku. Ngoten Cak Ning. Ya Cak Ning kok bakal balik mana, tak lanjutno mana yang kok ya bahasane, mergo iku tetep nang kene ae nang Pro 4 RRI Surabaya.

Rahmatullahi wabarakatuh. Pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah, seorang khalifah yang bernama Abdul Malik bin Marwan. Beliau adalah seorang pemimpin yang telah banyak berjasa terhadap kebangkitan Islam. Di bawah kepemimpinan beliau telah banyak dilakukan penaklukan negeri-negeri yang akhirnya negeri itu masuk ke dalam pelukan agama Islam. Tatkala Khalifah Abdul Malik bin Marwan mendekati ajalnya, ada seorang saksi hidupnya, yaitu Abu Mashhar, bertanya untuk yang terakhir kalinya, "Wahai Amirul Mukminin, apakah yang Anda rasakan?" Khalifah Abdul Malik bin Marwan menjawab, "Aku mendapati diriku sebagaimana apa yang telah Allah firmankan di surah Al-An'am ayat 94. Yang artinya, dan sesungguhnya kamu datang kepada kami sendiri-sendiri, sebagaimana kami ciptakan pada mulanya, dan kamu tinggalkan di belakangmu dunia apa yang telah kami karuniakan kepadamu." Pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah, sesungguhnya selama apapun kenikmatan dunia ini yang kita rasakan, maka tetap saja terasa singkat ketika kita sudah berhadapan dengan kematian. Dan sebanyak apapun atau sebesar apapun kenikmatan di dalamnya, tetap saja tak ada artinya dibandingkan dengan akhirat yang abadi. Di antara kita pasti memiliki kekasih selama hidupnya. Namun ketika kita mati dan masuk ke dalam kubur, ternyata kekasih kita itu meninggalkan kita, tidak akan mengikuti kita dan tidak akan bertemu dengan kita lagi. Maka, jadikanlah amal solih kita sebagai kekasih, agar ia bisa mengikuti kita dan menemani kita ketika di alam kubur. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Beliau bersabda, mayat itu diikuti oleh tiga golongan. Dua golongan akan kembali dan satu golongan akan tetap menemaninya. Dia akan diikuti oleh keluarganya, hartanya, dan amalnya. Maka keluarga dan hartanya akan kembali pulang, sementara amalnya akan tetap menemaninya di alam kubur. Lalu, jika amal kita baik, dia akan berkata kepada kita, "Aku adalah amalmu yang sholih. Demi Allah, andalah orang yang bersegera dalam mentaati Allah dan lamban untuk bermaksiat kepadanya. Semoga Allah membalas Anda dengan kebaikan." Pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah, apakah kita termasuk di antara hamba Allah yang layak diperlakukan baik olehnya? Seberapa banyakkah kebaikan yang sudah kita lakukan? Dan bagaimana dengan keburukan yang tidak kita sadari selama ini? Pernahkah lisan kita ini berkata yang menyakitkan? Pernahkah kita berbuat curang? Atau pernahkah dalam pikiran kita didominasi oleh sudut pandang atau prasangka yang buruk terhadap orang lain? Masihkah belum kita menyadari semuanya? Sedangkan orang yang kita sakiti bisa jadi doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkinkah selama ini masalah yang menjerat hidup kita dengan beragam keyakinan yang tidak menguntungkan karena doa-doa mereka yang mustajab? Pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah, marilah segera kita mengubah sifat buruk menjadi pribadi yang aman kepada siapapun. Rasulullah SAW pernah bersabda bahwa di antara tanda iman kepada hari akhir, barang siapa yang beriman kepada hari akhir, hendaknya berkata baik atau diam. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya menghormati tetangganya. Dan barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah memuliakan tamunya. Hadis ini menunjukkan kepada kita, mengajarkan kepada kita untuk berbuat baik kepada sesama manusia. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita tetap dalam hidayah dan menjaga perilaku kita, menjaga akhlak kita agar tetap berperilaku baik kepada orang lain.
Saya Rahma Ayu Ningtyas dari Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur bekerja sama dengan pimpinan wilayah Persaudaraan Muslimah Salimah Jawa Timur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asma'ul Husna. Dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang mereka kerjakan.

Segala puji bagimu ya Allah, yang pertama tanpa ada yang mengawali, yang terakhir tanpa ada yang mengakhiri, yang tak terlihat oleh pandangan orang yang memandang, yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaan-Mu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendak-Mu. Segala puji ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmat-Mu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahian-Mu. Segala puji ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagimu atas nikmat yang kau berikan kepada kami, hamba-hambamu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepadamu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga. Segala puji bagimu ya Allah, kau ciptakan kami sebagai hamba-Mu dan sebagai

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Ngecani kanggo muslimah-muslimah, aku liara sing bertugas ngecapakan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Mugi-mugi amal ibadah kita ditampi Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala.

0: Caning, sampean sik ngrungokno Lenggang Surabaya nang Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: Sugeng sampun caning balik maneh nang Pro 4 RRI Surabaya, tasih ten Lenggang Surabaya ya caning. Lanjutan iku mau tapi kok nang dalan pemuda wis mulai rame caning. Talah ya. Nggih caning mergo acara Festival Fashion Show niku nggih. Niku mau akhirnya jalan-jalan kan akhirnya ditutupi nggih caning. Walaupun enggak serame yang Surabaya Vaganza caning, tapi meriah banget ya untuk tekan paskibraka untuk tentang ono drum band sisan, selain hanya baju-baju yang wow-wow gitu ya Janing. Selain wow tuh ya Janing, bajunya tuh ya pastinya berat banget loh Janing. Aku nemu ono salah satu anak SMA mungkin ya, atau SMP tuh ya, Lia lupa. Itu dia tuh belakangnya itu manggul kayak kapal gitu Janing. Berat itu ya, kayaknya rangkanya itu kan tentunya dari besi ya, jadi pastinya berat gitu ya. Habis gitu rata-rata biasanya yang saya nggawe properti-properti berat iku caning iku lanang, sing lanang ya, soalnya kan lanang kan fisiknya tentunya kuat ya toh. Tapi tadi tuh sepertinya banyak yang dari cewek ya, cantik-cantik tapi caning. Cantik-cantik dan indah sekali ya. Ada juga yang tema kupu-kupu, tema buah-buahan juga ada. Ada strawberry tadi ya, aku lihat ya Cak Ning. Pokoknya itu yang di sana sangat cantik-cantik ya. Bahkan pakai hak tinggi, sepatu hak tinggi nih gue nge. Jalan dari sono sampai balai kota terakhir itu ya Cak Ning, pakai hak tinggi itu capek loh ya. Kadang-kadang respect gitu ya sama yang masih kuat dalam jalan segitu jauhnya Janeng ya. Biasanya kalau kayak gitu tuh terbiasa. Pemane anak-anak paskib terbiasa ya, tambahan ya. Soalnya kan biasanya lomba-lomba paskib kan jaraknya jauh-jauh ya Janeng ya. Paskib itu enggak selalu jalan gerak jalan aja Janeng, tapi tadi itu ada yang memberikan formasi dan menampilkannya ke beberapa penonton ya Cak Ning. Biasanya itu yang ngarai salah satu yang tak seneng ya Cak Ning ya, di antara paskibraka gitu ya. Ngomongin paskibraka aku mbiyen tahu melok soal pas SMP. Bukan melok ekskul ya, tapi moro-moro diajak ikut lomba nih ae. Soalnya jari ini aku sing tinggi kan, biasa nih butune ngono Cak Ning. Berarti sok ketebak ya aku tinggi gitu ya Cak Ning. Lihat diantara nih rata-ratanya cewek-cewek ya, anak cewek gitu. Bisa dibilangin seperti itu Cak Ning. Nggak Cak Ning, niku mau. Tapi Cak Ning ano kayak niku mau ono sing sempat pingsan ya. Mungkin karena gak kuat Cak Ning. Kan bahwa bajunya kan juga dihias dengan pernak-pernik ya Cak Ning, ada yang berat, ada yang besar kan ya, seperti matahari gitu ya, atau tadi yang tak sebut no mau kapal gitu ya. Terus sepertinya karena juga panas ya, apalagi cuacanya itu niku Cak Ning, mau sempat mendung, redup, terus cerah gitu kan, terus panas, maksudnya kok cerah sih, panas pol ya kan. Dan itulah mungkin fisiknya kurang kuat ya Janing, apalagi pakai hak tinggi, kakinya lecet juga biasanya kalau nggak terbiasa gitu Janing. Jadi tadi sempet ada yang pingsan kan, anak-anak kecil ya, SMA, SMK, SMP gitu ya. Itulah senggarai ya Janing. Tapi mungkin penilaiannya kostumnya di akhir nang balai kota itu ya, jurinya ada di sana, kemungkinannya seperti itu gitu ya Cak Ning. Jadi selain kayak matahari atau ono sing naga sisan ya Cak Ning, ono sisan sing sate-sate, ono sisan sing semanggi Surabaya, iku ya ono sisan sing baju-baju daerah Cak Ning. Tentene kayak baju daerah Papua gitu ya, Jawa gitu ya. Jawa itu yang kayak nopo ya? Manten gitu. Itu juga ada bervariasi ya baju-bajunya itu ya, keren-keren pokoknya ya. Mungkin sekarang waktunya mereka untuk istirahat karena tadi selesainya nyampe di Balai Pemuda itu sudah selesai terakhir tuh di jam 1 kurang seperempat ya Janing. Mereka itu nang burine wis langsung ono mobil akeh, tadi wis dibuka jam segitu. Dan sesuai jadwal niku mulainya jam 9 Janing. Jadi jam 9 sampai jam 2, tapi kayak ini niku mau jam 1 kurang seperempat wis mari selesai ya, wis mari selesai ki opo bahasane. Maksudnya wis mari ngono ya Janing. Dadi ini lebih awal mungkin bisa jadi gitu. Yo Janing, iku ya eventnya kan yo ka setiap bendino bendino ben bulan, tapi setiap tahun sepertinya ada ya. Enggak cuma di Surabaya, di Sidoarjo juga pernah ada itu Janing. Dulu aku pernah lihat tuh. Ya wis tak Janing kok tak lanjut nang mana ceritane? Mergo tasih wonten nang jam 6 ya. Engko ketemu mana nang jam 6 sore tasih ten Lenggang Surabaya. Mergo iku Janing tetep nang Perempat RRI Surabaya.

Jane Badan Pusat Statistik atau BPS Kabupaten Gresik ngerahno sekitar 1.095 petugas lapangan gawe pelaksanaan sensus ekonomi tahun 2016 mulai 15 Juni sampai 31 Agustus 2016. Kepala BPS Kabupaten Gresik Indria Purwaningsih nyatakan pendataan iki bakal menghasilkan data dasar karakteristik perkembangan usaha nang Indonesia sing iso digawe nyusun kebijakan pembangunan nasional. Kabar liyane cak ning pemerintah Kota Mojokerto ngekei program bebas denda pajak daerah sampai akhir bulan Agustus 2016 dalam rangka memperingati hari ulang tahun Kota Mojokerto sing ke-108. Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari nyatakno penghapusan denda iki diharapno iso ngeringano beban masyarakat sekaligus pajak sing dibayarno iki gawe ndukung pembangunan Kota Mojokerto. Janing kumoyorek wara-wara jam 6 sore ketemu manenang wara-wara jam 7 bengi.

0: Sekarang kok makin jarang ya ada berita-berita yang mengangkat soal kebudayaan daerah? Apa sudah hilang karena ketinggalan zaman?
1: Bukan hilang, Van. Kamu aja yang mungkin belum buka aplikasi RRI Digital. Di situ kamu bisa dengerin siaran budaya Nusantara yang ada di Pro 4 di seluruh Indonesia.
0: Aplikasi RRI Digital? Apa sih itu?
1: Coba deh kamu buka dulu Play Store di Android kamu. Lalu download aplikasi RRI Digital. Habis itu cari Pro 4. Nah, di situ kamu bisa dengar kisah-kisah budaya dari Sabang sampai Merauke. Ada musik etnik, kisah sejarah, sampai cerita legenda.
0: Wah, keren ya, Tar.
1: Nah, kalau kamu pengen tahu yang lain, kayak berita-berita aktual misalnya, kamu tinggal dengerin yang Pro 1, termasuk Pro 1 RRI Surabaya.

0: Rupane sampean sik ngrungokno Lenggang Surabaya nang Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: Caning Piala Dunia wis teko, daripada nonton dhewe nang omah, caning mending melu nobar Piala Dunia 2026 nang TVRI Jawa Timur. Ajak konco sedulur sak gengmu ben suasanane luwih rame lan seru. Acara iki caning gratis tis mulai tanggal 12 Juni sampai 11 Juli 2026. Saben dino nang halaman TVRI Jawa Timur, Jalan Majen Sungkono 144 Surabaya. Ayo nganggo jersey jagoanmu, siapno suaramu kanggo sorak-sorak lan rasakno serune Piala Dunia bareng-bareng, ojo nganti ketinggalan rek. Ketemu nang TVRI Jawa Timur ya rek.
2: Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: Gajane sama Jepang Marek Pro 4 RRI Surabaya. Iku mau sekedar pembukaan aja jane ya, mengajak sampean kabeh pengin lek pengin nonton bareng nobar ya nang TVRI Jawa Timur nang Jalan Majen Sungkono 144 Surabaya. Gajane lanjutno ya. Wingi nang Sidoarjo tanggal 19 sampai 20 Juni ku ono acara grebek suro ya caning, tapi grebek suro niku caning, grebek suro niku mulai nih teko jam telu sore tiba nih. Tadi aku telat, asli katanya melok tapi kasih dong melok soalnya telat ya wis mbatan apa-apa. Pas mari maghrib nang nyampe alun-alun Sidoarjo wis podo buyar sih caning. Tapi untungnya saniki niku mau gak telat ya, aku ndelok acara karnaval festival iku mau ya. Nggih saning sadereng niku mugi-mugi kabeh sedaya nggih tanpa ada kekurangan apapun salah kelorom mugi-mugi nang diparingi segar waras ben iso aktivitas maneh. Meneh kudu mempersiapkan soalnya meneh pasti jadwal bakal menjadi lebih padat. Dina Senin jalanan isu-isu pasti macet. Ngopo maneh sing melok upacara utawa apel gitu ya Cak Ning. Tadi kudu siap-siap tangi subuh. Tangi subuh dhisik lah sing subuhan. Mari ngono baru nyiapno seragami sing bagi arek sekolah utawa ana sing pasar nangkep nang pasar isu-isu ya mari subuhan ngono ya pasti rame sih. Oke sing tuku-tuku gawe mempersiapkan budal kerja atau budal sekolah sarapan ya. Yang penting jane aja lali sarapan walaupun gak sempet, minimal mari nyampe tujuan makanlah. Gak mesti nasi, gak mesti sego jane, yang pasti makan roti ae lo ya. Iku wis aman ya. Aja sampe lek iso aja isu-isu langsung kopi jane, itu bahaya ya. Lambungnya sampai nanti bermasalah itu, khawatirnya seperti itu ya. Lebih baiknya teh anget utawa dilapisi dulu sama roti gitu ya, cracker utawa roti kupas gitu ya. Roti pokoknya roti lah jane ya, utawa polo pendem ubi-ubian maksudnya ya. Itu juga malah menyehatkan. Ya caning kok melak tak lanjut maneh sama Rineki tetep nang Pro 4 RRI Surabaya Suara Budaya Surabaya.

0: Cak Ning Kalimas duwe sejarah penting gawe kutha Surabaya sing pas jaman kolonial dadi jalur vital pergerakan pasukan lan sumber kehidupan perdagangan sekaligus jalur transportasi sing erat karo kegiatan ekonomi lan budaya masyarakat wilayah pesisir. Akeh kapal-kapal asing sing lewati pelabuhan utama Kalimas sing biasane nggawa akeh barang-barang berharga teko emas. Mangkane, akhire kali iki dijenengi Kalimas. Kalimas pas jaman kemerdekaan yo duwe akeh nilai sejarah, utamane pas perang 10 November 1945 sing dipimpin Bung Tomo karo arek-arek Surabaya. Letake sing kaadoh teko Jembatan Merah lan wisata Kota Lama, saiki Kalimas dikembangno dadi destinasi wisata sing erat karo unsur gabungan sejarah, rekreasi lan edukasi. Melalui pemerintah Kutha Surabaya, area Kalimas lan sekitare dipercantik, salah sijine dibangune taman-taman tematik lan dilengkapi fasilitas wisata perahu Kalimas sing populer dikunjungi masyarakat.
1: Cak Ning, gunakno listrik karo banyu sak perune ae. Hal iki iso ngurangi pemanasan global sekaligus efisiensi energi. Saliyane iku, iso dadi alternatif nekan biaya anggaran sak benulane. Nah, iki ono tips hemat penggunaan banyu karo listrik. Di antarane, siji, gunakno lampu sak perlune. Loro, maksimalno penggunaan cahaya alami. Telu, perawatan rutin peralatan listrik. Kepapat, ngurangi penggunaan mesin cuci. 5. Gunakno kipas angin ketimbang AC. 6. Gunakno banyu sumur gawe aktivitas liyane ketimbang banyu PDAM. 7. Pengecekan kran banyu kudu rutin. 8. Penggunaan dispenser dimaksimalno. 9. Mateni peralatan listrik nek wis gak digunakno. 10. Aktif nambah wawasan tentang penghematan energi. Iku mau Cak Ning, tips penghematan penggunaan listrik karo banyu. Ayo, hemat energi mulai saiki.

Ngejane balik mana nang perempat RRI Surabaya nggih tasih ten lenggang Surabaya cak ning. Nglanjutno ya cak ning ya. Nang kene mungkin beberapa ya sing senengane melok-melok delok festival ngono ya. Tapi pernah kepikiran enggak cak ning sing kaya to sampean pengin dadi bagian dari festival iku? Lah aku sih pengen ya. Soalnya kan gawe klambi-klambi cantik ya Janing. Terus diajak foto sama anak-anak kecil, kami anak-anak kecil ya. Bahkan ibu pun ono sing lek misale kok tertarik dengan bajune, klambine, iku baru ngajak foto juga ya Janing ya. Walaupun ujung-ujungnya pasti pegel banget ya Janing ya. Soalnya kan jalannya ya cukup ado, tapi lek misalnya terbiasa yo enak sisan yo gak gampang capek jadinya. Paling-paling mari festival yo wis langsung tepar ngono ya Janing, langsung glundung-glundung turu ngoten nggih biasane. Utawa ono sing drum band Janing biasa nih kan yang ada yang bagian drumnya terus ada bandnya enggak gitu. Maksudnya ada yang bagian nabuh drumnya emang, terus ada yang bagian trompet juga gitu ya, kan macam-macam ya Janing ya. Paskib lah, paskib itu yang paling menarik ku mau Janing, yang bagian formasi biasane kaya to unik-unik ya Janing ya, buatane arek-arek dhewe ngoten nggih. Kaya yel-yel lek ngarani iku ya. Ikulah sing nggarai paskib braka iku menarik juga, selain hanya jalan gerak jalan aja ya Janing, tapi kan juga ada formasi dan lain-lainnya. Itu sing bagian serunya.

Surabaya Vaganza kan beda nilai. Itu kan ono iku ya jane kayak ono mobile sing dihias-hias gitu ya kalau enggak salah tuh ya. Soalnya kemarin Surabaya Vaganza enggak sempat lihat jane mergo wis roboh makeup uang ya. Tapi itu yang paling rada rusuh ya jane sampai taman-taman sing ndek balai pemuda itu diinjek-injek karena pengen nang dalan sing luwih cepet ya agak kelemutar tadi ini diinjek-injek iku sing ngarai agak ricu lah tidak maksudnya sing ngarai ricu ngoten nggih kaya ngono iku walaupun petugas kebersihan yang bersih no janing tapi lebih baik e sampane iku dikumpulno dadi siji ae aja dibler-blerno ngono apa meneh ono sing buat sampane nang ngarepe nang dalane para festival iku lah iku lak tambah kok si mbak-mbaknya yang pakai hak tinggi iku kok kecangklak gara-gara sampane sampean ya apa nah iku sing bahaya ya makane iku agak dipinggirno utawa dikumpulin dhisik cak ning gitu ya terus nanti biarkan mempermudah lah istilahnya mempermudah para petugas kebersihan untuk membersihkan iku mau. Ya janing teleng nongko nang jam 6:39 menit waktu Indonesia Barat wayahe adzan isya kanggo Surabaya lan sakiwa tengene. Mergo janing kok tetep nang 4 RRI Surabaya.

tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan

Segala puji bagimu ya Allah, yang pertama tanpa ada yang mengawali, yang terakhir tanpa ada yang mengakhiri, yang tak terlihat oleh pandangan orang yang memandang, yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaan-Mu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendak-Mu. Segala puji ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmat-Mu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahian-Mu. Segala puji ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagimu atas nikmat yang kau berikan kepada kami, hamba-hambamu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepadamu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga. Segala puji bagimu ya Allah.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Nggih, jeneng niku mau cukup sakmono ya. Jawab-jawab, kok jawab-jawab ya, ngobrolku ya jeneng ya, perihal Festival Fashion Show tat mang isuk nggih jeneng. Kemarin di sini ada cara lenggang Surabaya, engko awak dia bakal ketemu nang adicara layang kangen guys, ya ning barek lagu-lagu campursari sing pengen gabungan, pengen lagu campursari ini diputer no, monggo gabung mawon guys, ya ning gak usah sungkan-sungkan lho. Pokoknya cok lali password deh, layang kangen ngoten nggih, kangen tenan ngoten nggih. Terus mari cerita-cerita dikit, terus milih lagu campursari ini. Dan salam-salam ya Janing, kangene kangge kanggo sapa wae ngoten. Ya Janing ketemu maneh nang layang kangen, mergo iku tetep nang Pro 4 RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya.

0: Cak Ning,
1: cukup semini siaran Linggang Surabaya Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

Cak Ning, ayo dhewe mulai maksimal no gawe transportasi umum. Barek ngurangi gawe kendaraan pribadi. Gawe transportasi umum iki isok banget neken emisi karbon. Bayang no yo, lek misal peno kejebak macet, terus kanan kiwa peno dikelilingi kendaraan pribadi. Iku kira-kira gas buangane sak piro yo? Kate sak piro mane bolonge atmosfer awak dhewe. Sejauh iki, transportasi darat wis nyumbang emisi karbon dioksida sampai 33%. Sektor pembangkit energi ae kala iki. Ayo Cak Ning gunakno transportasi umum, ben awak dhewe melok urun rembug jaga bumi.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Ning ojo nang dindi yo saiki wayahe woro-woro jam 7 bengi.

Janing tak sampe nang waro-waro jam 7 bengi. Janing pungkap Sumenep barek lembaga liyane bakal mengkaji pemberian subsidi transportasi antar kepulauan. Bupati Sumenep Ahmad Fauzi wangsa judo nyatakno pemberian subsidi iki gawe ngeringano beban biaya hidup masyarakat sing tinggal nang wilayah kepulauan.

kabar liyane Cak ning Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa nyatakno penurunan stunting dadi fondasi utama nyiapno SDM unggul menuju Indonesia Emas 2045. Apa maneh Indonesia saiki hadapi bonus demografi melalui pembangunan manusia berkualitas sejak dini melalui keluarga. Pemane program prioritas iki sejalan barek asta cita Presiden RI Prabowo Subianto sing pertujuan penguatan indeks manusia ningkatno generasi masa depan. Caning iku mau yorek, woro-woro jam 7 bengi, aku liang ngucapaken matur nuwun.

0: Kompas.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Wayahe sampeyan ngrungokno siaran Layang Kangen Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: Sugeng dalu janing bareng-bareng nang Pro 4 RRI Surabaya sakniki tenan dicara Layang Kangen ya Jani ya. Langsung ae sugeng dalu Layang Kangen.
2: Sugeng dalu Layang Kangen ning dia. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Beres.
1: Alhamdulillah. Alhamdulillah.
2: Biasa neng.
1: Napa sani jos?
2: Yut minggat.
1: Oke.
2: Salamnya untuk semuanya aja. Ya kalau pulang hati-hati. Semoga sehat walafiat keluarga.
1: Amin.
2: Semoga dilancarkan rezeki yang barokah, dijauhkan dari bala atau musibah.
1: Siap.
2: Semoga sehat selalu, selalu sehat. Azumnya tak tunggu. Yo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Siap. Selalu ya. Langganan wisan kayak e. Ya, Saning lanjut maneh sugeng dalu Layang Kangen.
3: Layang Kangen.
1: Nggih. Kangen. Tenang.
3: Cak Mukib.
1: Napa? Sinten?
3: Cak Mukib.
1: Cak Mukib.
3: Iya.
1: Oh, nggih.
3: Bagaimana? Mbak siapa ini?
1: Lia.
3: Apa?
1: Lia.
3: Oh, Lia.
1: Mm-mm.
3: Bagaimana Mbak Lira?
1: Kabarnya baik.
3: Oh iya.
1: Bapak sendiri gimana, baik?
3: Baik juga, Mbak Lila.
1: Alhamdulillah. Mungkin sehat selalu ya.
3: Apa sing iki ku?
1: Napa?
3: Sing iku.
1: Saniki?
3: Sing balik ku.
1: Niku mau?
3: Iya.
1: Bu Latifah, ning Latifah niku.
3: Oh, Bu Latifah.
1: Nggih. Heeh. Lagunya mau apa?
3: Lagunya
1: Campur Sari nggih. Apa ya? Napa? Apa itu?
3: Ada Romia Ma ada.
1: Sinan?
3: Romia Haji Romia Ma.
1: Niki Campur Sari nggih, bukan.
3: Oh, Campur Sari.
1: Nggih, ya, Campur Sari.
3: Ya. Banyuwangi aja.
1: Banyuwangi?
3: Iya.
1: Sekedap nggih.
3: Iya.
1: Banyuwangi nggak ketemu ini ya untuk Banyuwanginya. Apa ada yang lainnya?
3: Ikutan aja.
1: Apa?
3: Ikutan aja.
1: Oh, mungkin kita putarkan yang ada di sini ya.
3: Hah?
1: Saya putarkan yang ada di sini, yang ada di list ini ya.
3: Iya.
1: Oke, salamnya monggo.
3: Salamnya buat Solihin. Dalam menghinggol selolok-lolok-lolok-lolok-lolok-lolok-lolok-lolok-lolok-lolok-lolok-lolok-lolok-lolok-lolok-lolok-lolok-lolok-lolok-lolok-lolok-lolok-lolok-lolok-lolok-lolok-lolok-lolok-lolok-lolok-lolok-lolok-lolok-lolok-lolok-lolok-lolok-lolok-lolok-lolok-lolok-lolok-lolok-lolok-lolok-lolok-lolok-lolok-lolok-lolok-lolok-lolok-lolok-lolok-lolok-lolok-lolok-lolok-lolok-lolok-lolok-lolok-lolok-lolok-lolok-lolok-lolok-lolok-lolok-lolok-lolok-lolok-lolok-lolok-lolok-lolok-lolok-lolok-lolok-lolok-lolok-lolok-lolok-lolok-lolok-lolok-lolok-lolok-lolok-lolok-lolok-lolok-lolok-lolok-lolok-lolok- Siti, Ning Latifa, Awidus, Lulu, Aprilia, Pak Hargati, semuanya siapa terkecuali.
1: Oke.
3: Bang Elanya, terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Matur nuwun. Nggih, niki wontene Banyuwangi Pacitan sing ana nang kene ya. Mungkin tak puterno iku ya. Setelah lagu Minggat terus ke Banyuwangi Pacitan ngoten nggih. Mungkin sadurunge tak puter siji maneh Sugeng Dalu Layang Kangen.
4: Sugeng Dalu Layang Kangen.
1: Kangen tenan ngoten. Halo.
4: Halo.
1: Iya. Halo. Siapa ini? Enggak. Dengan siapa?
4: Reni.
1: Si, apa?
4: Reni.
1: Oh, Ning Reni. Halo, Ning Reni. Ripun iki kabare? Baik kabarnya?
4: Baik.
1: Alhamdulillah. Mugi-mugi baik sehat selalu ya.
4: Nggih. Mau dengar lagunya Sinau bareng ada?
1: Sinau bareng
4: Saatnya Esa Dewo.
1: Nggih. Mboten wonten iki nggih kayake sinau bareng nih.
4: Mboten wonten.
1: Nggih, mboten wonten. Ada yang lain mungkin?
4: Anak Lana.
1: Apa?
4: Anak Lana.
1: Anak Lanang. Anak Lanang. Oh ada kalau anak Lanang.
4: Nek Sinau bareng nggak ada?
1: Nggak ada Sinau.
4: Sinau bareng nggak ada?
1: Nggak ada kalau Sinau bareng Niki. Nggak ketemu saya ya.
4: Es anak Lanang aja mbak.
1: Oke. Salamnya silakan.
4: Salamnya buat Mbak Lia aja.
1: Oh ya, oke. Okay. Oh, Sinau bareng ini sabar gitu ta?
4: Iya, iya, iya.
1: Ada ini kayaknya, sebentar ya. Nanti saya cari, kalau nggak ketemu saya ganti ya.
4: Kalau nggak ketemu yang anak lanang aja.
1: Okay,
4: kalau ketemu ini aja. Sinau okay. Bareng atau sabar gitu ya.
1: Oke.
4: Iya, Sadewo, Mbak.
1: Sinten?
4: Iya, Sadewo.
1: Sadewo. Oke oke oke oke. Geng geng geng geng. Salamnya tadi udah ya?
4: Sudah.
1: Oke. Siap. Sugeng dalu.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ge matur nuwun. Ge janeng untuk lagunya Sinau Bareng ini kayaknya belum nemu yang campur sari ya, mungkin ya sepertinya itu ya, tapi mungkin yang lebih mudanya itu ya Neng Reni Niki anak lanang aja ya, yang lebih mudanya untuk menemukan yang campur sari ya. Yaudah Caning, tak pun terlalu disik lagu nih, ono minggat terus dilanjut Mbak Nyuwangi Pacitan, mari ngono baru tak buka mana, baru seng anak lanang, mergo iku Caning tetap 64 RRI Surabaya.

Kaning sedekah bumi utawa sering disebut Tegal Deso nang wilayah Jawa Timur sampai saiki sik terus dileksarino. Sedekah bumi duwe filosofi sing mendalam lan syarat maknane, diantarane sebagai wujud syukur marang Gusti dikei keberkahan rejeki, kesehatan lan hasil bumi sing melimpah. Tradisi iki umume ditandai doa bersama, syukuran lan menikmati hasil tumpeng. Sedekah bumi biasane diwujudno ara-araan gunungan tumpeng hasil bumi sing digawa keliling kampung, ngelambangno bumi sebagai sumber kehidupan lan hubungan menungso bare alam. Makna liyane sedekah bumi iku ngejak masyarakat terus nandurno rasa solidaritas, mempererat persaudaraan lan gotong royong, sekaligus pelestarian budaya kearifan lokal sing berdampak positif gawe masyarakat. Tradisi sedekah bumi utawa Tegal Deso sampai saiki tetep dilestarikno sebagai budaya khas masyarakat Jawa Timur.

0: mari sekolah, terus lanjut tes matematika. Rasane mripat iki wis gak kuat. Pengen langsung turu wae aku.
1: Loh, Dek, deloken jam sik. Wis jam 4:30 sore. Aja langsung turu saiki. Ora apik kanggo awak.
0: Tapi ngantuk banget lho, Mas. Sedilu ae apa ora oleh?
1: Ora oleh. Turu sore-sore ngene iki malah nggarai awakmu dadi lungkra pas tangi mengko. Pikiran dadi bingung utawa linglung. Mending saiki awakmu adus dhisik. Banyu seger nggarai mripatmu melek lan pikiran dadi luwe padang.
0: Oh alah, pantes ae wingi aku tangi-tangi malah mumet terus rasa-rasen.
1: Nah, iku sebabe. Ayo adus dhisik, mengko lek wis jam 09.00 langsung turu wae. Ben sesuk tangi mripatmu seger lan siap sekolah maneh.

0: Pro4 RRI Surabaya. Pro4 Suara Budaya Surabaya.
1: Gecaning balik mana nang Pro4 RRI Surabaya. Tentune tasih ten adi coro layang kangen.
2: Layang kangen, yo kangen tenan tening liya.
1: Pancen kangen to Pak Parno.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampun malam ta niki.
2: Panjenengan kok sumerep.
1: Lho temenan ta, mek nebak lho aku ya.
2: Nebak tapi betul tul tul.
1: Lho, sip dong berarti tebakanku bener ya iki. Mama apa niki? Oh. Kayak bakso niku.
2: Kok piringe nembe kula gluwe kakne teng meja nututi sampean niki lho.
1: Oh alah. Napa lauke?
2: Niki wau lawe Yumi.
1: Yumi, cumi.
2: Nggih.
1: Oh.
2: Yumi.
1: Yumi.
2: Nggih, Yumi soto.
1: Yumi soto.
2: Nggih. Soto mi.
1: Oh, soto mi. Yalah, Pak Parno. Talah. Bingung aku Yumi apa iki Yumi ya. Dibakno. Oke, nggih. Monggo langsung napa Pak Parno lagune?
2: Lagune wau Sony Jazz pun medal nggih.
1: Nggih.
2: Niku mawon.
1: Napa niku?
2: Napa Bu Erik niki kangen alun-alun Bojonegoro.
1: Alun-alun Bojonegoro.
2: Nggih, kuantene Cak Pin nggih.
1: Salamnya.
2: Tapi sing nganten penyanyine nggo, engko penyanyine tanggapan nang piye?
1: Oh, aduh. iya. Kok nyasar ya? Alun-alun.
2: Nggih, kadang niku kesasar e penyanyine niku.
1: Nggih, kesasar biasane gak kedetek maksudnya gak ke.
2: Nggih, kalame kagem Cak Wandi, gak. Cak Usman, Cak Mulyono, Cak Toto, Bu Aja Suratno.

0: Raja Gustia. Kagem bapak ibu ingkang wonten Kemiri nggih.
1: Nggih.
0: Monitor
1: nggih insyaallah.
0: Lajeng wonten nek Gustia ningsih ingkang wonten Bluru Kidul.
1: Nggih.
0: Ning sinten niku ning Istiqoroh ning Siti ning Eta kagem sedaya kemawon nggih.
1: Oke, nggih. Siap. Nggih,
0: Loranto lagi nggih ning liyang nggih.
1: Nggih, monggo ditunggu.
0: Iku Loranto satus mangke jam 8 kan pun wonten iki.
1: Nggih, Laras, benar.
0: Lewat pinggir-pinggir mawon nggih, mampir cek gampang.
1: Oke, nggih, siap matur nuwun. Warno.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, lanjut maneh Cak Ning kowe cukup iki nek siji maneh nggih. Sugeng dalu layang kangen.
2: Kangen tenan.
1: Oh, kangen tenan.
2: Ya capek.
1: Napa?
2: Ya capek. Mulai dari jam 3 tak nobar gak diangkat.
1: Loh, enggak tahu eh. Kap jam berapa itu?
2: Coba ketik
1: apa itu?
2: Sidorondo.
1: Sidorondo.
2: Tiram desa aturi oleh Cengkrisno welas sejati pungkasane tiramu digawe loro opo taurung saiki ne dadi rondo.
1: Aduh, asik. Nggih, cakep.
2: Iki ora perlu diketuni janjiku pian aku saku ngenteni kowe lan aku muga dadi jodone ora kene tawani tak enteni rondone. Kagak nek perawane tak tunggu randamu nanti.
1: Oh, aduh, gak bahaya.
2: Itu cuma lagu Maria.
1: Iya, siap. Salam.
2: Ya, ya, salamnya tadi ada Pak RT ya.
1: Iya, Pak RT tadi.
2: Ada Ning Siti, Ning Dia, Ning Istiqaro, Cak Mul, Abah Asgum, Mama Fikri, Pak Toto Klotan, Pak Wandi, Mbak Jainal, Bu Istiqaro, biasa ikut Bu Istiqaro masuk. Terus yang lama-lama aja ya, aku okay. Kasih salam Pak Usman dan Pak Lasmono, Bunda Dian sudah ya,
1: okay.
2: Kita semua ya,
1: sudah,
2: ya, Mama Fikri okay. Sama Kak Solikin dulu dengarkan sama Mbak Jainal ini.
1: Oke.
2: Okay. Mbak Lia.
1: Nggih.
2: Ya guys, sebelum sakit datang okay. Sakitmu. Matur nuwun. Terima kasih.
1: Sami. Nggih, janing tak puterno dhisik langsung ya. Iku mau sing dorong keputer ana anak lanang mari ngono dilanjut alun-alun Bojonegoro. Mergi iki janing tetep nang Pro 4 RRI Surabaya.

Ludruk iku seni pertunjukan tradisional sing asale saka Surabaya, Jawa Timur. Pertunjukan iki dikenal ana dialog-dialog lucu lan interaktif. Pemaine nganggo basa Surabaya sing khas. Biasane derek ludruk diiringi musik gamelan lan dipentasno karo kelompok aktor. Kostum sing digawe kostum tradisional lan penontone kadang dijak melo interaksi, gawe suasana luwih hangat. Tema sing sering diangkat isok macem-macem, mulai saka kritik sosial, kehidupan keluarga, sampai lelucon. Ludruk iki gak cuman hiburan, tapi yo dadi media kanggo nyampekno pesen-pesen moral utawa kritik.

nih, Indonesia duwe kuliner khas dewe-dewe lho. Salah siji daerah sing duwe kuliner khas pas Riyoyoan, ya iku Madura. Nah, Caning, nang Madura duwe kuliner khas sing jenenge topak lade. Topak lade iku ya panganan mirip lontong utawa ketupat sing dibungkus karo godhong gedhang. Bentuke lonjong, terus dipadu karo duduh santen sing super kental lan asin. Nah, bumbu iki kaya rempah khas Madura. Biasane Cak Ning, topak lade iki dipadu karo daging sapi utawa wedhus layake opor. Nah, rasane khas, lebih asin lan medhok topak lade. Nah, Cak Ning, topak lade iki dadi sasaran tamu-tamu khususe sing nanggone luar Madura pas berkunjung utawa lagi mampir nang Madura. Aja lali ya, nek mampir nang Madura, sampean iso ngincipi panganan khas Madura yaiku topak lade. Aja lali rek.

Ya Cak Ning, niku mau lagune alun-alun Bojonegoro ya. Sakniki wayahe aku pamit undur diri. Matur nuwun Cak Ning sing wis ngancani teko jam 3 sore mau sampai katene jam 8 bengi niki nggih. Samarine iki bakal mlaju nang Tanjung Perak malam tentune dikancani Mbarek Ning Ayu. Merga iku Cak Ning tak marino dhisik lan kangene. Matur nuwun, liya pamit dhisik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

cukup semene siaran layang kangen Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 96,8 FM Pro 4 RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya. Talu menika caning kepanggihan kalian kula ning Ayu Arta wonten edisi dinten sak menika merapat nggih wonten dinten Minggu. Agenda 21 Juni 2016 derek tak kancani sampai engko merapat nang jam 12 bengi tak wiwiti mbarek sing jenenge drama legenda. Onok keong emas seri sing ketelu langsung ngai sugeng midhangetaken.
0: Sakning sugeng dalu sugeng pepanggian malih kalian drama legenda lumantar Pro 4 RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya. Produser Sukaseh SE, produser pelaksana Afnani Hawari SPD MPD. Pengarah acara Ning Ami Sanjaya, sutradara Haryanto. Dinten iki ndang melampahan Keong Emas seri 3. Busono kita saking studio ngaturaken sugeng midhangetaken. Sumangga.
2: Duh, dalem, Mak.
3: Awakmu iku lek wis mari mule dhisik ya wis gak popo. Nek ngenteni mae ya gak popo. Ngenteni mae apa mule dhisik?
2: Aku tak ngenteni sampean ae.
3: Ngenteni aku. Ya wis entenono sedilut maneh. Iki aku isi umbah-umbah karek iki lho. Apa jenenge? Lho. Sewek-sewek emak iki. Rusuk kabeh. Ini soalnya gak kok berumbah-umbah. Tadi yo rodok akeh titik kumbane. Kene apa tak wadani kuno. Iki wadahi gane wadahi kumbane ku. Junjungan.
2: Lho, Mak. Iki lho. Entuk iwak.
3: Duh. Ana iwak ta?
2: Iya iki
3: ngene. Oh iya. Duh, iki mang mlebu dhewe ta iwake?
2: Iya, mlebu dhewe. Oh, moro-moro ana.
3: Berarti engko wis enak gak atik blonjo. Engko langsung dibakar ya.
2: Dibakar ae iwake.
3: Ya kok iso? Iwak iki mang kok iso moro-moro nang kene ya opo rek? Jenenge wong rezeki yo. Wis gak apa-apa
2: wis. Ya tenan rezekine iki kene kok, Mak.
3: Iya. Mbok beteti pisan ah.
2: Iya wis tak beteti yo.
3: Iya,
2: beteti.
3: Engko ndok omah karek. Dibilasi, diumbang, oma mana ya, haru banyu sumur ya. Iki di mana kene kan yo bersih tapi kurang bersih. Bersih mana kok dibilasi karu sumur. Iki kelambimu to?
2: Iya Mak.
3: Mbak ucak dewe tadi, kucak no Mak.
2: Tak kucak dewe aja, biar lek kurang resik sampean kucak mana.
3: Oh iya, ya wis kucak ngono, yang ngono. Arek wedok belajar tentang kawe. Besok-besok iku, nek wis duwe bojo. Wis gak riku, wis iso umbah-umbah. Iso masak, iso nyapu, ngono. Nek awakmu nganut iku, yo enak meni besok uripmu. Kak dilokno, kak dipaitu uang. Engko lek awamu kisah tentang kawe, melok marotuwo, dirasani marotuwamu. Iku lo, bojone, iku mantuku, kak isah tentang kawe. No, tadi lek awakmu nek ngene iki wis latihan, bendino yo tentang kayo umba-umba, yo isa-isa, yo nyampu-nyampu, isok kape, isok masak, masak enak, kak enak saya penting. Kan iso masak.
2: Sing penting iso masak.
3: Korek nambahi kurang apa niai ngono kok. Gak apa-apa. Nduk. Sik. Iku apa nduk kok api iku?
2: Lho, apa iku Mak ya?
3: Apa ya? Sik tak cedeke, tak parangane ya.
2: Iya sampean iya didelok.
3: Sik apa iki? Bentuke iki kaya keong. Iya.
2: Iya Mak, kayak keong ngene bentuke. Apik ngene bentuke.
3: Iya kok, tapi kayak warnanya kok kuning kayak emas ya, Nduk. Heeh.
2: Engko nang emas iki.
3: Lah iya.
2: Emas apa keong?
3: Tapi kok rupane kayak keong. Apike, Nduk? Aku jek iki ngerti nek keong kayak ngene apike. Iya toh?
2: Iya lho, Bu, gak tahu aku ndelok keong sing ndelok keong
3: kayak
2: sing
3: ngene iki. Ya mau isi lagi iki bisa niki. Delok kaya wong sing kaya ngene iki. Nek sapa ya iki ya? Apa nek wong kari ning kene? Niki kadane sinten nggih?
4: Loh, kan wong e, Nduk.
2: Kok ana sing duwe?
3: Niki kaya wong sinten?
4: Gak ana wong.
2: Ae di iki ae. Di dalen dek. Omah.
4: Digomole maksudmu?
2: Iya, digomole.
4: Gak apa-apa ta? Kok kan wong goleki ta?
2: Gak ana paling.
4: Kau yo, aja ni kemang. Kau nak uang bamba? Biasa dek kini kan, sih bamba kan yo wakai yo.
2: Iya.
4: Kau kini jajar kono kono. Kau iki mang kau kau nak mau awak diwetok yo.
2: Suapi.
4: Ya berarti yo.
2: Anten gay awak dewe mak.
4: Iya. Ya wes ni on lepok nongjerong oni. Kembalok umbamu kuno. Marun nang ayat digomule. Saiki umbane karek sidik iki tak totone tak bilasane iki lho. Sing iki ya. Karek didik, sing iku wis wadono. Gawon mule. Wadono ayo dijonjong wong loro kene.
2: Ayo ayo
4: wis to. Sik,
2: ampun.
4: Tak gini tak cak tunjungno. Iki lho gawon.
2: Iya. Yo.
4: Iki umbane mak iki. Aku sapa sing njonjongno? Gak enek. Wis tak junjungi dhewe wis.
2: Junjung dhewe mak.
4: Awas roto iku ya, keonge lho ya. Awas roto. Ayo nang digomole. Ayo wis.

0: 96,8 FM Pro Papat RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya. Tasih sesarengan nggih kalian Kloning Ayu wonten Tanjung Perak Malam. Edisi dinten Minggu 21 Juni 2016 nggih cak ning telu menika kados biasanipun apresiasi budaya mengaten nggih. Telu menika kalian narasumber wonten Cak Ris pecinta budaya Nuswantoro, kita bakal bahas ruatan Sukerta Nurwakolo mengaten. Saya juga ingin menyapa dulu yang ada di kanal YouTube RRI Surabaya Sukeng Dalu, mangkin jenengan saged gabungan nggih wonten 5462961 ugi line WA-nipun Pro 4 RRI Surabaya. Sugeng dalu, Cak Ris.
1: Sugeng dalu, Neng Ayu.
0: Sehat-sehat, nggih.
1: Pangestunipun, alhamdulillah paling sehat.
0: Tumben dalu menika sendiri. Lah, piyambakan.
1: Piyambakan biasane
0: kan. Biasane no.
1: Ha,
0: tiang kali.
1: Tiang loro.
0: Tiang tiga lah. Iki
1: mau kok budal dewi.
0: Apa usume karnaval dadine dorono.
1: Iki mau isuk iki sampai ketemu Bali ya bareng. Anu ning kita ada acara tadi.
0: Nggih.
1: Pramila kanca-kanca iki saloe tajak iki. Rafli tajak. Aduh Pak, aku tak acara liyo, mau isuk wis ngewangi Bapak.
0: Nggih.
1: Oh, sok sore arep dijak Bapak maneh.
0: Wancine me time.
1: Lah, kuwi. Ku tak pacaran to, Pak.
0: Nggih, nggih.
1: Bapak e ngalah.
0: Lajeng kalau
1: budal dhewe.
0: Agenda parade.
1: Parade iki mau ning ana parade yo, parade busana, parade budaya gitu ning Surabaya. Puan nontone wah ramene ra karuan. Rame iki mau.
0: Nggih.
1: Dadi pancene yo agenda-agenda kaya ngene iki kudune sering dilaksanakan ya.
0: Startipun
1: toko anu mau, toko Siola kono. Nganti tekan balai kota. Balai kota.
0: Mboten ngantos bambu runcing nggih.
1: Ora.
0: Kados HUT. Heeh,
1: kae. Nggih. Pas lampu-lampu kae tekan kono.
0: Nggih.
1: Iki ora tapi iki mau yo ngono, dulur-dulur UMKM yo. Wah, dijewer.
0: Jejer-jejer.
1: Karek nari duwite ae.
0: Oh, alhamdulillah ya, to panen lho dino iki.
1: Yo yo panen. Yo iki kan berbagi to ning ngene acara-acara ngene iki. Lah jaman biyen iki ning iki cilikanku biyen nek ana wayang kuwi bakul iki yo ngono wis 300 meter 200 meter teko nggon pertunjukan iki bakul iki kiwa tengen dalan iki neng lah iki saiki ngono kuwi yo isih ana ning daerah-daerah kaya ning Tulungagung ning Kediri ning Blitar ngono iki ning Ngawi ngono tapi ning Surabaya iki wis rada kalong. Ya iki piye carane awake dhewe engko ya?
0: Nguri-nguri.
1: Ya kancaku enek sing ngomong ning. Aja mung nguri-nguri Cak Ris. Kita itu harus mengembangkan. Lah piye wong nguri-nguri wae kangelan apa maneh mengembangkan. Tapi Cak Eri yo nate ngendika ning aku iki pas ada suatu acara ketemuan ngono karo Cak Eri. Cak Eri ngendika. Kabudayan niku ojo mainstream terus. Kudu menyesuaikan gen Z, menyesuaikan keadaan saiki ning. Jadi upama pertunjukan wayang ngono ya cari ngomong. Ojo nganggo bahasa sing dukur-dukur kabeh. Mungkin pas suluk gak apa-apa ya to. Engko pas dialog ngono kuwi ya sing enteng-enteng ana. Heeh,
0: aja ngatin duaki
1: ndak. Lah kuwi. Nah, kelemahane apa bocah nom-nom saiki iki mengeluhe ning aku kan ngono ning. Aduh, Pak, mboten ngerti bahasane. Lah iki kan problem yang harus kita selesaikan. Ya apa carane bahasane ya tetep melaku, keseniane ya disenengi. Ngono lho. Dadi arek nom-nom iku keluhane nek diajak nonton kesenian tradisional wis ngono kuwi. Aduh Pak, mboten ngerti bahasa ini, gak ngerti, kulo ndak tahu. Lah ini
0: alur ceritanya.
1: Lah kira karena bahasanya kan memang bahasa sastra.
0: Oke.
1: Bahasane ora dudu bahasa sing bahasa pergaulan sehari-hari ngene iki. Dadi bocah nom-nom ki yo ora ngerti. Yo aku ki yo memaklumi ning.
0: Nggih.
1: Ngono kuwi kabeh yo awake dhewe yo melok salah, kurang sosialisasi. Kadang ning dalem ngono yo karo bocah-bocah kuwi wis ora nganggo basa Jawa. Nah, iki Pramila neng RRI iki pengantare nganggo basa Jawa ki aku yo suweneng. Dadi ben bocah nom-nom atau pendengar kabeh iki kelingan. Kelingan yen duwe basa Jawa. Nah, bengi iki awake dhewe ya cerita.
0: Nah, ruwatan.
1: Ruwatan Sukerto Murwokolo. Nggih, iki basa yo dhuwur iki. Ruwatan kuwi menghilangkan panandang. Panandang itu apa yo? Kira-kira penderitaan. Atau dampak.
0: Bala.
1: Bala. Nah, awake dhewe ngilangno penderitaan, bala iku mau. Kuwi diarani ruwat ning basa Jawa. Lah Sukerto iki yo mau, balake iku jenenge Sukerto ning basa Jawa diarani Sukerto. Dadi penderitaan barang ngono kuwi diarani Sukerto. Lah Murwokolo, Purwo kuwi wiwitan. Nah, kala kuwi taun dadi ngilangi kimau beban derita penderitaan atau ngilangi Sukerto ing awal tahun. Nah, biasane dulur-dulur iki utawa pelaku budaya tradisi iki ngenekno ruwatan iki nek ning wulan Suro panjeni. Lah bulan Suro iki dianggap sakral ngono lho ning. Jadi bulan Suro iki dianggap bulan sakrale wong Jawa, ana sing mastani ngono. Lah sing ora meyakin ya ora apa-apa, gak apa-apa, iki kan tradisi kita gitu ya. Lah ning wulan Suro ki akeh kegiatan-kegiatan budaya sing intine berdoa bersama. Berdoa bersanya bersama nyenyuwun marang Gusti Allah supaya awake dhewe ing awal taun iki diparingi sehat, sejahtera.

0: nyuwun pangapura ya perlu didongani kan ngono ya. Terkadang iki awake dhewe ngelakoni sesuatu sing kuingko iso ndadekne sukerta ning kadang ya ora krasa. Nek jaman biyen ngono upamane sampean ada ngono ya, atau ngono nganggo dentang gedhe ngono kae nek biyen.
1: Nggih.
0: Ora kaya saiki mbok cemplungne ngono wis mateng.
1: Kari nyeklekne.
0: Ah, biyen iki nganggo kukusan, nganggo dentang ya. Aku nek dandange nguling ngono upama masak pas masak, masake kan yo nganggo kayu biyen terus apa kuwi tungkune ngono kuwi yo sederhana ngono kae. Kadang jadi yo iso nguling iso apa. Kuwi nek dandange nguling ngono yo kudu diruwat. Artinya gini, karena nek dandange guling itu artinya gini, sing segone iki mau jane arep didahar wong sak omah, akhire wong sak omah ra sida dahar, tertunda dahare mergo masak maneh, kan ngono. Ah ngono kuwi sing nyilakakno wong atau sing garai wong gak menyenengke atine wong, ngono kuwi ya kudu diruwat. Lah pramila aku ngomong apa jenenge jane kabeh wong iki ya perlu diruwat jane gitu ya. Perlu diruwat iku mau. Nah, ning adicara ruwatan iki mau wis tak sebutno iso dhewe, iso berkelompok. Nah, saiki akeh sing berkelompok ning karena ben biayane ora akeh-akeh. Mergo ruwatan iki ya biayane akeh. Nekakno gamelan ya to, nekakno wayang. Terus ono dalang, no. Engko ono sesepuh sing dunga, no sak liyane dalang iku mau pas ngelakok nih lakon iku yo karo macak nih mantra nih. Dah, neng acara ruwatan iki biasane diceritakno iki acara iki wingit.
1: Nggih. Okay.
0: Acara iki sakral ngono nih. Yoleh percaya, yoleh ora popo. Ning acara ruwatan ini acara sakral banget. Dadi iki kanggo sing arep diruwat ngono ya, sing arep diruwat iki pitung dino utawa luwih suwe ya ora popo, 40 dino sak durunge adicara ruwatan iki mau kudu lelaku ning. Lelaku. Yo poso.
1: Tirakat to.
0: Tirakat okay. Yo. Dadi mulai pitung dino kuwi mau tirakat umpamane jenengan iki senengane dahar ayam ngono yo. Nah, pitung dino kuwi ya wis aku poso ora makan ayam. Senengane ngombe es teler legi-legi enak seger. Kuwi yo kudu diempat. Aku orang ngombe es teler.
1: Benten kalih mutih nggih tirakatane.
0: Beda, tirakatane oleh pilih kok ning, oleh milih.
1: Oh.
0: Oh, sembarang bisa kita lakoni, kita lakukan. Karena gini ning.
1: Nggih.
0: Ning budaya Jawa ki yo ana poso sing tingkatane dhuwur ngono ya, angel dilakoni terus nduwang kidangi ngono kae, putih, ngrowot dan sebagainya ngono kae. Nah, nanging kan ono bocah cilik-cilik sing urung iso nglakoni kaya ngono mau. Pramila oleh nglakone sing bisa wae. Ah bocah cilik urung iso basa sampe magrib ya poso bedhug ra apa-apa ngono kae lho ning. Ah iki nek Ramadan kan ngono ya to. Ning Jawa ya ngono. Urung iso poso mutih ya wis pokoke apa ya? Tirakat sing enteng-entengan dhisik. Nah, tirakat enteng-entengan yo. Apa sing dadi kesenengane dilongi atau diempat ngene yo mau. Mergo iku yo ana kaitane karo ilmu-ilmu Jawa, pamane pitutur-pitutur Jawa sing dhuwur sing biasane ditulis ning tembang-tembang macapat iku. Ah iki kok Bu Setyo iki sing ngerti. Macapat-macapat sing apa wardine atau artinya yang tingkat tinggi ngono kuwi ya. Bocah-bocah cilik kan ora ngerti gitu ya. Dadi yo ayo bocah terus ora tegas nek bocah cilik-cilik ora ngerti ora oleh aja diajar nih. Gak apa-apa. Ya tetap kita kasih tahu tapi sesuai porsinya. Sesuai porsinya ora oleh wis bocah cilik itu kon poso muteh barang ngono kae ya urung iso gitu ya. Nah iki ning ruwatan iki ya ngono. Jadi peserta nengko pertama ya sakwise daftarne ngono kae kok terus mulai biasane anu ning biasane teko panitia kuwi engko ana acara briefing bareng. Jadi kira-kira kurang seminggu ngono pesertane kuwi dilumpuke. Kowe dilumpukne ning ruangan gedhe ngono karena pesertane biasane akeh. Pesertane biasane akeh ana wong 50 punjul ngono. Ah kuwi do nglumpuk engko diaturi piye carane tata carane yen arep ruwatan iki mau. Nah nengko-nengko biasane nganu peserta iki mau kok ya diparingi busana khusus nih. Jadi diparingi busana putih-putih.
1: Oh, nggih.
0: Kuwi engko busana iki diagem nalika prosesi ruwatan. Sawise tirakat, kemudian wis ora wis apa ya nahan apa sing dadi kesenengane kaya mau ya to kuwi engko nek wis rawuh ning kono ji isuk ngono iki peserta wis ditowo-towo baris diri. Nah sak gurunge rawuh ning acara panggonane sing kanggo ruwatan iki mau peserta iki ya wis anu ning teko dalem iki wis di siram kerama sererese nganggo wewangian wae macak nggo anteng ngono lho. Lah engko tekan panggonane ruwatan iku mau lagi nganggo busana ruwatan.
1: Oke.
0: Busana ruwatan iki nek sing putri apa mau jilbaban ngono ya ana kerudunge iki putih, ngono agemane ya putih kabeh pokoknya serba putih. Serba putih. Lah Neng acara ruwatan iki mau ubo rampene ya akeh ning. Ubo rampe kanggo ruwatan iki akeh. Jadi sajen-sajen iki akeh. Ya ono kembang, ono tumpeng, ono kupat, ono
1: dupa
0: iki pasti ya. Ono dupa terus engko anu ono ageman biasane jarik-jarik ngono. Lah jarik iki yo gak sembarang motif sing digawe apa ki mau berampene ki mau yo jarik ana motif-motif tertentu sing biasane filosofine mengandung doa-doa juga jarike dipilih jarik sing ngono. Terus mari ngono ana kewan. Jadi ana manuk dara, ana manuk perkutut. Terus ono kewan-kewan sing neng banyu, biasane ono iwak lele, ono bebek, ono mentok, nuwi barang. Jadi sing kanggo sarate. Lah iku mau kabeh ono filosofine dewi-dewi. Nah, terus pesertane kudu piye nalika iki engko arep diruwat ngono ya. Nanti kalau arep diruwat iki sakwise mau ngagem-ageman putih-putih iki mau biasane dikirap dhisik ning peserta iku diajak ngubengi panggonan sing kanggo ruwatan iki mau. Ngubengi panggonane ruwatan terus masuk di dalam sebuah ruangan iki mau sak gurunge ndonga dan sebagainya disuguhi tontonan wayang Murwakala iki mau. Wayange iki mau dalange ning ora sembarang dalang.
1: Pilihan
0: kudu dalange dalang sepuh. Artinya ora sepuh umure ngono ora ning. Jadi sepuh pengetahuane, sepuh rituale, sepuh spirituale ngono.
1: Katasne saking segi usia tase 6 mboten napa-napa asalkan
0: asal tadi sepuh itu. Pemikirannya,
1: ya. Pengetahuannya,
0: wawasannya, terus kemampuannya berdoa dan nggih lakune gitu ya. Amarga pada saat Ki Dalang iki engko membacakan mantra. Iki ibu-ibu sing lagi wayahe menstruasi ora oleh nyedek. Nomor loro, ibu-ibu sing lagi hamil. Kuwi ora oleh nyedek. Kewan-kewan, umpama tarangan pitik dan sebagainya, iku kongkon nyingkirno. Kongkon nyingkirno dari area itu. Jadi sing rodo ado.
1: Dados mau ndak mau kandangi yo dipindah dhisik, dipukar dhisik sementara.
0: Yo nek umpama cedhek kandang ya. Amarga iki cerita sing wis kelakon sing dialami bahwa iso keguguran mergo diwacake mantra iki mau. Lah pas maca mantra iki mau bocah-bocah sing nandang Sukerto iki mau kan wis ngelumpuk ning ngarep iki mau. Mereka ini mangko sak sampune Ki Dalang macake mantra iki mau. Terus ono tambahan maneh oleh ndedonga nganggo keyakinane dewi-dewi. Engko ono prosesi maneh ya ne, ono prosesi sungkeman. Bocah-bocah iki mau sungkem marang wong tuane, bapa lan ibune. Terus sakwise ngono mau bocah-bocah iki disiram keramas nganggo kembang sing wis didongani karo Ki Dalang iki.
1: Tujuh rupa sanes.
0: Iya. Tujuh rupa. Mari ngono bocah-bocah iki mau ana tiga srikma. Rambutnya potong rambut. Ora kabeh kutu gundul ngono ya ora ning. Apa syarat ya ora apa-apa, nganggo syarate wae. Sak sampune iku mau bocah-bocah iki mau disirami jamas. Kemudian saka Ki Dalang lan panitia iki mau geret-geretan kupat, kupat luar bahwa acara ini selesai dan acara ini mohon supaya membawa dampak positif gitu ya. Ono manfaate kanggo bocah sing melu. Lah terus agemane piye? Agemane sing digawe ruatan iki mau. Biasane ono sing dilarung. Agemane iki mau dilarung sebagai tolak balak iki mau juga.
1: Sedaya.
0: Agemane dilarung jadi supaya ya wis ilang kabeh regete ning awak iki mau dadi resik ning tahun baru iki. Ono sing dilempit. Dilempit, ditoto, diterkek lemari. Ngono ya ora apa-apa. Terus bocah-bocah sing wis didongakne sing melu ruatan iki mau ya diparingi kembang tujuh rupa iki mau. Diwadahi gelas ngono. Engko nek wis tekan dalem digawe siram maneh. Siram maneh nganggo kembang iki mau karo ndonga sambil ndonga apa sing dadi panyuwune kan ngono ya. Nek EBE ada pendengar telepon.
1: Monggo lho nggih Cak Ning.
0: Iki mau cerewet.
1: Halo. Sugeng dalu.
2: Sugeng dalu.
0: Lah sugeng dalu Pak Dwijo nji.
1: Monggo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Pak. Monggo Pak Dwijo.
2: Nggih. Tata cara menika menapa sampun dipun buku akan
0: nah
2: buku nopo
0: nggih
2: anu nek menawi sampun buku menapa menika?
0: Nggih. Nggih, Pak Tujo. Monggo
2: piye? Kangge wadan.
0: Nggih.
2: Nggih. Utawi nggih kangge tuntunan
0: panjenengan. Tuntunan.
2: Panjenengan tuntunan nika.
0: Nggih, nggih.
2: Matur nuwun
0: Pak Tujo.
1: Nggih, sami-sami.
0: Mangga. Mangke kula aturi seratan online mawon. Nah, jadi siapa saja bisa membuka langsung, ngeten nggih. Nah, monggo engkang ngersakaken menika mangke wonten blog engkang nyerat persyaratan, kemudian apa saja yang kita tempuh sejak kalau wau tirakat dan sebagainya ngantos hari-hari pun panjenengan saged sesambetan kalian kulo.
1: Oke, wonten blog.
0: Nggih, wonten blog. Niki diwaca
1: bloke
0: apa nomor telepon? Bloke ya.
1: Dua-duanya tidak apa-apa.
0: Oh, nggih, saya tak waca nene.
1: Nggih, napa bloke?
0: Saya alon-alon.
1: Siap.
0: Iki Suro. Nah, mangkat Suro. Terus tanda apa ngene iki? Apa
1: Roni pun A napa O?
0: Suru. Nah, suru slash apa niki tanda
1: garing.
0: Penghubung. Boten apa? Nggih, penghubung tanda strip.
1: Nggih. Okay.
0: Tanda strip KSC. Titik.
1: Nggih. Okay.
0: Blogspot. Nah, titik blogspot. .com.
1: Nggih, langsung lho iki. Nah, tak ketik. Oh, nggih.
0: Sabot.
1: Sampun.
0: Nah, mbak anu ning ayu wis nemu ni. Wacana neh lho ning Suro.
1: Suro tanda hubung KSC titik blogspot.com.
0: Nah.
1: Alit sedaya nggih cak ning tulisanipun. Monggo menika saged dipersani, saged diwaos tulisanipun saking Cak Ris Handono mengaten
0: saking panitia
1: ruwatan.
0: Menika tuwir-tirik ngantos kuwata kok dados mangke panjenengan saged sinau wonten punapa menika blogspot menika.
1: Nggih, wonten blogipun Cak Ris. Nggih,
0: wonten blogipun. Jadi sudah dituliskan kita bersama panitia damel seratan supados saged dipun sinau ni. Sinten kemawon mangke ingkang kepingin ruwatan saged tata caranipun kados mekaten.
1: Nggih.
0: Nah, tata cara menika terkadang nggih wonten bentenipun ditambahi, dilongi, ngaten. Tapi intinya sama. Jadi seperti itu yang dilakukan. Terus wonten blogspot menika kala wau sampun dipun serataken. Mangke napa menika mantra menapa kemawon ingkang dipun waosaken kidalang. Terus tegesipun menapa? Ngaten nggih sampun wonten. Ampun wonten sedaya, dadi tata caranipun nggih wonten. Dadi saged dipun sinaoni sesarengan mangke. Nah, tradisi-tradisi ngaten menika sak menika kathah para pelestari budaya, pelestari tradisi ingkang ngawontenaken. Dados mboten kedah derek acara ingkang panitia nipun kulo saged derek ugi para kadang ingkang sanes ngawontenaken ruwatan menika. Dini-dini panjenengan pengin derek ruwatan sing karo Pak Ris karo kanca-kanca MLKI saged sesambetan kalian kulo. Wonten telepon kulo.
1: Nggih.
0: 081
1: 081
0: 23
1: 23
0: 28 28 28 lagi 28 99.
1: Nggih, lamun menika saged menghubungi Cak Ris nggih, Cak Ning. Agendanipun menika dinten menapa?
0: Mangke mbok bilih tanggal 19 Juli.
1: 19 Juli Cak Ning, monggo.
0: 19 Juli manggen wonten Ploso Mbugen nomor 27. Menika Sanggar Budi Rahayu Surabaya.
1: Surabaya. Wedalipun?
0: Wedalipun mangke injing. Kawiwitan jam 8 injing ngantos jam 12 siang.
1: Nggih.
0: Dados mboten dalu nanging siang.
1: Nggih. Monggo ingkang badhe gabungan nggih tanggal 19 Juli tasik dangu tapi saking tapi bisa di prepare dari sekarang.
0: Sampun,
1: nah, jenengan saged menghubungi Cak Ris nggih, Cak Ning wonten 081 2328 2899 nggih.
0: Ugi anu ning ayu
1: pripun
0: wonten blogspot kalau wau ki wonten nomor teleponipun.
1: Oh, mengatakan je
0: wonten nomor telepon kula lan wonten nomor teleponipun Ki Eko,
1: wonten Ki Eko,
0: Ki Marsudi
1: wonten
0: piantun tiga mangke ingkang dados penerima pendaftaran. Sama nika ugi sampun wonten pendaftaran ugi sampun kathah mangke ngantos tanggal satu minggu sebelum acara itu tanggal 12 Juli dipotutup.
1: Ngaten nggih Cak Ning, tanggal 12 Juli ini sudah ditutup. Jadi amarki, ini ya untuk tidak apa ya membludaknya.
0: Iya. Membludaknya peserta sama panitia ini prepare ageman, prepare persiapan apa ubo rampe menawi dalang, menawi gamelan ngeten lah. Kita ini kan dari Pepadi, Persatuan Dalang Indonesia. Jadi sudah sampun wonten, sampun wonten. Tadi dari acara ini beberapa teman, ada yang testimoni. Aku ngono mari ruwatan, seger waras, saiki lancar golek rezeki, anakku ya wis nyambut gawe, ngoten anakku sing tak ruwatno kae wis dadi PNS, ngono kae ya enek. Terus ning dadi polisi ya enek, bocah sing diruwatno. Terus Rafli kan pengen aneh nggih derek ruwatan kira-kira 4 tahun yang lalu. Mari kowe gurung lulus sekolah, harus mari lulus sekolah golek penggawean ki ora angel gitu nggih. Mudah karena doa-doa bersama tadi ternyata diijabah. Kan ngene nggih.
1: Oh, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah dongane apa sing dikarepno diijabahi. Yo pancen iki mau kan tujuannya kabeh iki kan ndedonga to ning.
1: Nggih.
0: Tujuane ndedonga termasuk acara-acara di bulan suro yang lain, di bulan suro yang lain iki biasane sing terkenal iki kak ngumbah keris ngono. Ngumbah keris barang ngono kae. Ngumbah keris iki lha ngumbah keris kok bulan suro ngono. Ora bulan suro ya ora apa-apa, ora bulan suro ya ora apa-apa. Ruwatan iki ngono ya ngono ning. Dadi ora kudu pas bulan suro ngono ya ora. Oleh bisa ulan-ulan liyane. Gumantung anane dana ya to, ana dana, ana waktu. Wektune ana ya wis ayo budal ngono ya. Karena iki ora kudu mesti ning wulan suro.
1: Nggih.
0: Nanging ya ana apike nek wulan suro karena wulan suro ki dirayakan wong Jawa sak tanah Jawa, bahkan wong Jawa sing ning luar negeri ya padha merayakan mergo iki tahun barune wong Jawa kan ngono ya. Meskipun yo ana sing pro kontra dengan penanggalan suro iki mau ning aku ora nyeritakne iku mau ning wis nerusne sing wis kelakon ya to. terus nih sing wis kelakon. Dene dulur-dulur kagungan panemu liya ora popo. Kok monggo kapan-kapan kita diskusikan ben kabeh iso mlaku tradisine awake dhewe iki yo tetep ana. Ngono ya. Lah apa ngaku ira raruatan yo ora popo kok. Iya, pancene ora popo. Ya to iki mau tradisi. Tradisi kanggo dulur-dulur sing meyakini, sing melakini. Dini-dini orang meyakini yo ora popo, ora dadi ngopo. Tapi yo no, dulur-dulur sing oh aku wis ora yakin ngene iki pokoke ndonga wis, pokoke ndonga mbuh ndonga ning omah mbuh ndonga ning iki padha ae.
1: Oke.
0: Sing penting aku nguri-uri budaya. Ah, ngono ya no nih.
1: Napa jaman menika ketinggalipun sampun boten relate mengaten kalian jaman era modern kekinian
0: mengaten
1: Paris. Kados mindsetipun warga menika boten anu.
0: Wis ora ning kono maneh.
1: Nggih.
0: Pancene anu ning. Jadi segala sesuatu tentang kebudayaan iki mau leluhur kita itu nate ngendika. Jadi ana unen-unen kabudayan iku anut jaman kelakon. Artinya apa? Kan ya kudu rilit karo sing jaman saiki to. Harus relevan. Iya to ning.
1: Oke.
0: Umpamane biyen leluhur kita iki nek tindak lelungan ngono numpak dokar. Lah saiki awake dhewe dokare lah ya wis ganti to ning.
1: Mobil.
0: Nah, wis numpak mobil. Mbuh kuwi nganggo Grab, nganggo mobil pribadi, nganggo taksi dan sebagainya, atau kendaraan umum lainnya ning wis nganggo mesin gitu,
1: okay.
0: Ya toh.
1: Mm-hmm.
0: Dadi kabeh iku dirilitno, direlevansikan dengan kondisi sekarang. Umpamane ning umpamane agemane ya ngono. Blangkonan kaya aku iki biyen iki jenenge udeng. Lah ngono agem iki sitok-sitok ngene. Butuh waktu kira-kira ya 5 sampai 10 menit gitu.
1: Nggih. Yeah.
0: Lek ngagem. Nah, saiki kan wis dijahit.
1: Praktis.
0: Iki karek slek.
1: Nggih.
0: Okay. Nah, ini salah satu bentuk modernitas anu jaman kelakoni. Jarian ya ngono.
1: Okay.
0: Jarian nek jari tapih sing lembaran kaya kan yo kangelan saiki nganggo diwiru dhisik ya to mirune ora kabeh wong iso kan ngono ya wis digawe kaya sarung yo ana ya to digawe kaya rok ngono kuwi yo ana kanggo ibu-ibu dadi wis karek nyelobokne ngono to. Nah itu salah satu bentuk anut jaman kelakoni. Salah satu bentuk anut jaman kelakoni. Nah, konco-konco neng paguyuban budaya iki saiki ya wis mulai anu ning mulai mensinkronkan dengan upaya kita memayu hayuning bawon.
1: Nggih, wonten Pak Parno ingkang gabungan rumiyin.
0: Oh, monggo Pak Parno, monggo.
1: Halo, sugeng dalu.
3: Wilujeng dalu, Mbak Ayu.
1: Sampun.
3: Kalian Cak Risandono.
1: Nggih.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Badhe nderek ruwatan apa dos pundi?
3: Lah sing diruwat sinten to, Cak Ris? Napa kula diruwat?
0: Mbok pilih wayah putra wayah.
3: Dereng diparingi wayah iki, Cak Ris.
0: Oh, padha karo aku.
3: Lah pancene apa semayan ngoten apa pripun?
0: Apa bocah saiki piye? Anu bapak yen nang digawekne putu to le no. Ya sik ngene jawab e.
3: Ngoten ta.
0: Nggih, ya sik.
3: Eh, ditenggoke mawon cari. Ditenggoke
0: mawon sabar.
3: Nggih.
0: Terus pundi cakar?
3: Kabeh nyuwun pirsa cari.
0: Nggih, monggo.
3: Sak mangke menika yen diwastani ruwatan menika kok pun sangat berkirang saestu.
0: Sangat,
3: Nggih, napa penyebabipun Caris? Nggih, ingkang kaping sepisan niku, kaping kalihipun. Nggih. Yen ruwatan niku sak mangke napa nggih milih dalang sesepuh dalang sing pun biasa ngruwat napa? Pripun ngoten lho cari.
0: Nggih,
3: sampun. Nah, kala rumen niku pancene yen ruwatan niku modale badane nggih akeh tenan sing
0: nggih akeh.
3: Wong wayangan kok sedina songi niku lho nggih.
0: Nggih, sedina songi.
3: Pacia.
0: Sangune nggih kuwatah lho Sawarno.
3: Lah nggih kula niku yen enten jaman semonten niku enten ruwatan ngoten niku nonton wayang niku nggih napa maknane ruwatan sing bocah sing pripun sing diruwat ngoten niku mirengaken saestu Caris
0: nggih riyin ngaten
3: dalu niku pancene lampahanipun nggih pun benten
0: malih dalu hiburan tontonan dan tuntunan ngaten awane ruwatan nggih
3: niku nek nonton wayang pun sangu kacang sak kalu
0: ngoten niku wah kloso dhewe wis
3: sing gelar kloso
0: ngoten nggih kadang lungo dewebok-debok ngoten niku nek kula ciliane be
3: nggih ta cari sadene nggih pun
0: beda alami
3: napa beda sangat sak mangke kalih kala rumen niku sing sering wonten ruwatan niku wonten mriki niku lingkungan PP Legi Waru niku wonten Bali Dusun Waru niku lho Caris niku ruwatan ruwatan masal niku
0: nggih menika
3: ruwatan jamban nggih niku wau kula pitaken
0: kula
3: napa penyebab
0: pembangunan
3: jare nggih
0: matur nuwun Sawarno rahayu
1: sami-sami nggih amin.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nah niki ingkang dipun wastani cokro manggilingan, jadi dunia ini berputar gitu ya. Ada modernitas ngaten nggih. Jadi dunia ini kan bergerak maju, kemudian dengan adanya media sosial, adanya internet, dunia serasa dalam genggaman. Dunia ini global, tidak ada sekat-sekat lagi. Awake dhewe pengen ngomong-ngomongan isuk iki karo dulur sing nang Amerika, sing nang Eropa, iso. Iya toh? Biyen ki mbayar telepon larang dan sebagainya, saiki ora nganggo bayar.
1: Wesel nggih.
0: Anu. Yo ngono kuwi. Nek wesel ki kirim duit.
1: Oh, yang nggih.
0: Oh, Telegram.
1: Telegram
0: nggih. Okay. Terus interlokal barang ngono. Lah nek saiki wis nganggo WA stick wis tekan, ngoten nggih. Nah, kemudian informasi-informasi yang dari luar negeri itu juga dalam waktu sekejap awake dhewe iso nrimo. Ngaten nggih. Kemudian nah ini dengan adanya internet ini kebudayaan-kebudayaan mancanegara gemeruduk melebu kene. Ana sing kabudayan niku ngentengno laku ning urip gampangno, mempermudah hidup manusia, praktis, keren, ayu ngono. Kadang ana sing ah iki nek kuno koyo ngene dhewe iki ribet iki kudu ditinggal iki kan ngono. Nah, ingkang angka setunggal menika Pak Parno bahwa dunia dalam genggaman. Pengaruh-pengaruh global luar biasa masuk di kita.
1: Ingkang wonten mlebet malih.
0: Loh, ayo mlebu dhisik.
1: Setunggal lho.
2: Setunggal lho.
0: Nggih.
2: Matur malih.
0: Nggih, Pak Dwijo.
2: Wah, gandeng kabudayan menika kelakone
0: anut zaman kelakone.
2: Nah, menika lajeng kula menika nggih ketun setengah ketun.
0: Nggih.
2: Iya mboten ketun.
0: Ketunipun kados pundi? Ketunipun.
2: Ketunipun kula menawa lajeng budha huruf.
0: Oh.
2: Kalian anu HP.
0: Oh.
2: Pramila kula menawi dadang RRI ini ya. Nggih. Anu telepon rumah.
0: Oh.
2: Telepon kom telkom ni
0: analog. Ya analog.
2: Lajeng ajeng mboten caket sambung.
0: Oh.
2: Nggih. Keng napa menika?
0: Nggih.
2: Awit kula nalika umur caket kawan ngaten.
0: Nggih.
2: Sampun rumah sampun piat kalian kesang kula menika. Terus wong kok dikuyo-kuyo gawean. Badan awet bijal jam bangsa linjing. Wangsu jam dong dalu. Terus orang ngerti terapit dek nih yo. Nah, meninggal kula sampun pamitan kalian anak-anak kula.
0: Nggih.
2: Tolong ibumu tunggu nono.
0: Nggih.
2: Tolong ibumu anu rumaten.
0: Nggih.
2: Ngaten anu ning derengan dereng nopo? Kaco ngaten naung selatan. Awan wis ya wong sepentino diubur uber menir ae.
0: Diubur uber menir nggih nggih.
2: Hmm. Pramila wekdal HP HP
0: tipe-tipe baru ndak mengikuti.
2: Nggih. Nah wong rumiyin wekdal HP genggam nika.
0: Nggih.
2: Taksi kasang iki taksi saged. Dan di Garmini kan saya menanu. Dan terus ketun pun nikah kula
0: tidak mengikuti teknologi.
2: Iya. Lajeng lamanya boten jaket jam menikah boten jaket anu boten jaket mengikuti teknologi menikah. Dan setengah ketun mil ya ya pas lah.
0: Mangke nyuwun tulung putranipun
2: Ijo
0: bika blogspot dengan kalau wau dipun watos mau sakening ayu mangke wonten mriku samping dipun serat menopo kemawon urut-urutanipun.
2: Nah ini yo lajeng mboten ketulipun kula menyuwun taksih pinaringan.
0: Nggih.
2: Yuswo
0: sehat.
2: Jam menika jam taksi tigang dojo tigang dojo pitu.
0: Waduh.
2: Langkung setengah abad.
0: Langkung setengah abad. Paringi sehat Pak Dojo.
2: Iya. Pramila badhe telepon datang Pak Ari. Iya. Repot mah
0: monggo mangke pun serat nomor kula
2: nggih
0: Pak Dijo
2: nggih makaten
0: matur nuwun
2: wonten kirang satu kula
0: matur nuwun
1: matur nuwun
0: sawaneng para sesepuh nelpon ngene iki aku iso weneng ning
1: nggih
0: sawaneng ada apresiasi ngaten lho. Nah pancene awake dhewe yo tak suwun dulur-dulur kabeh ojo njur nyirik teknologi kudu melu kanggo hal-hal positif ning umpamane moh aku moh dolanan media sosial aku moh ndelok TikTok aku moh ndelok Facebook aku moh ndelok Instagram jangan awake dhewe kudu anut jaman kelakon. Karena di situ informasi ya toh pendidikan, edukasi, ya toh hiburan ono kabeh. Yo karyawane dhewe pinter-pintere milih. Ya, bali maneh ning tata cara ruwatan barang iku mau ning media sosial kan akeh. Awake dhewe iso ndelok YouTube malahan ono gambare kan ngono ya. Sing tulisan tok yo ono ning blog kadang yo ning AI yo ono gitu. Jadi saiki informasi kuwi iso apa yo disinaoni kapan wae. Kapan wae ono ngendi wae. Ngaten nggih. Makaten kala wau babaripun ruwatan Sukerto Murwokolo.
1: Nggih.
0: Pilih panjenengan putra wayahipun ngersakaken nderek ruwatan mangke tanggal 19
1: Juli.
0: Juli wonten ning Sanggar Budi Rahayu, Jalan Ploso Mbugen nomor 17. Ananging pendaftaran mangke sampun dipun tutup tanggal 11 Juli. Juli. Saged sesambetan kalian kula wonten ing 081 23 28 28 99.
1: Okay.
0: Matur nuwun bilih wonten natur kula ning ayu ingkang kirang meranani penggalih kula ngaturaken agunging samudra pangaksami sugeng dalu matur nuwun rahayu
1: rahayu rahayu. Matur sembanun sangat caris penjelasanipun talu menika mengatan nggih derek. Nah, kita tutup rumian nggih. Wonten edisi apresiasi budaya edisi talu menika kepanggen malih minggu depan insyaallah mengatan. Piparipun apresiasi budaya derek wonten simfonik roncong nggih mangke. Jenengan sagat gabungan ingkang badhe ngresakaken tembang-tembang roncong ngantos mangke merapat wonten tabuh kali welas talu.

sakne saiki wayahe simfonik roncong Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: RRI.co.id.

0: 96,8 FM Propapat RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya nglajengaken Tanjung Perak malam menika mlebet wonten adicara Simfoni Keroncong ngantos mangke merapat wonten jam 12 dalu nggih. Tasih sesarengan kalian koloning Ayu Arta. Ingkang padhe nderek ngekono utawi gabungan kula semangkaaken saged gabung wonten 5462961 utawi 08-9602-1968. Sugeng dalu Simfoni Keroncong.
1: Sugeng dalu Simfoni Keroncong ne.
0: Sehat-sehat nggih.
1: Kaya kaya rada paruh
0: ngono. Nggih. Amargi nggih, amargi nggih. Napa naminipun usume watuk pilek menika?
1: Atuk pilek. Nggih.
0: Sehat-sehat nggih, Cak Us.
1: Alhamdulillah. Nggih. Kosok wangsulipun panjenengan watuk pilek influenza.
0: Influenza.
1: Ning tersedia keroncong Dinda Bestari nih.
0: Wonten Dinda Bestari ini pun kagem sinten?
1: Kagem menika Pak RT, Pak Parno, Bukus Sidoarjo, Cak Mulyono Gemili Bangkobar, Bu Setiem Simunggap ya ini. Cak Bonari Bangkobar, Cak Toto Gelodak. Sampun
0: sami-sami di tenggol aku nih kagum
1: penyiare
0: Matur nuwun Cak Usman Bendul Merisi Sugeng dalu Simfoni Keroncong.
2: Simfoni Keroncong di situ jangan bengong lu ya.
0: Lan iki anyar ne iki tagline iki. Pak Parno pepe legi. Nggih, waalaikumsalam. Dipadosi Cak Usman Bendul Merisi niki lho jenengan.
2: Nggih, nek Cak Usman niku mesti mboten lali kali kula ning Ayu.
0: Lho, besti iki jebule.
2: Nggih, wong niku wargane dadose mosok lali karo RT ne Pro 4
0: to. Lho, top Marco top.
2: Ning lagune.
0: Napa?
2: Laring gunung ning.
0: Laring gunung kagem sinten?
2: Dan iki wau Cak Usman matur nuwun salamipun. Cak Mulyono, Cak Toto, wonten Bukus, wonten Sidoarjo, lajeng wonten Bangkobar, wonten Bu Ajah Suratno, kagem ning Diat ning Iin, ning sinten niku Istiqoroh kagem sedaya kemawon ning nggih. Kulo kancane ngantos kukut mangke jam 12.
0: Siap, matur nuwun.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Parno pape lagi, matur nuwun. Monggo ingkang badhe mlebet malih nggih wonten Simfoni Keroncong. Dalu menika tembang-tembang keroncong nggih, mugi-mugi harapanipun saged damel jampi sayang jenengan sedaya mengaten. Lajeng saged napa naminipun damel motivasi, besok kita sudah menyapa Senin kembali dengan segala macam aktivitas ya, kepadatan aktivitas pokoknya macam-macam reno-reno lah ya sesuk iki. Nah, saya iki istirahat dikancani barek lagu-lagu keroncong ngono ya Cak Ning sampai engkau merapat nang jam 12 bengi. Sampai esok gabungan nang 5462961 utawa nang WA ni Propapat RRI Surabaya. Sugeng dalu Simfoni Keroncong.
3: Sugeng dalu, matur nuwun Neng Ayu.
0: Anggila kalau mau lo. Kulo kalian cari setenggol lah kok mboten gegana.
3: Lah kula izin le. Izin badhe napa? Lah wong sing kang kula takokaken ngaten. Menapa wonten menapa ruatan kangge gendang oleh jodho ngoten e?
0: Lah nggih mboten napa-napa lho. Lah wong gur mung pertanyaan lho Bu Setya.
3: Engko gek piye ngono lho.
0: Lah mboten napa-napa. Mboten lho lah. Kalau itu kan hanya orang-orang dengan pikiran-pikiran negatif tertentu nek ngoten menika. Lah kan kalau orang-orang yang apa terbuka pikirannya kan oh iki nggo ponakane, oh iki nggo putune, oh iki jodho nggo anake lak ngoten.
3: Putune ngoten nggih.
0: Nggih putune, heeh, nggo nggo ponakane. Lak ngoten. Lah kalau mau sampun di senggol-senggoli karo heeh tak tak senggoli cari senggoli nggih minggu ngajeng nggih minggu ngajeng gabungan malih heeh pokoke nek karo Cak Ris menika wis wedalipun Selasa karo Minggu
3: nggih
0: nggih monggo tembangnya kroncong napa niki
3: Nenek, napa? Aduh lali ki mau apa? Anu di tepinya sungai Serayu. Waktu fajar menyingsing. Ngaten mawon.
0: Oke. Okay. Yuk. Nggih, kalau sinten
3: salamipun kakang mau Pak Parno. Cak Usman.
0: Nggih.
3: Lajeng Cak Lasmono, Cak Toto sampai jumpa. Lajeng aduh lali yo kok akeh ning dia ning Ii ning Siti ning Ella ning Yati Randu Tejo lajeng
0: sinten
3: sedoyo kemawon
0: siji-siji
3: lali
0: nggih nggih Bu Setya nggih
3: nggih neng Ayu matur nuwun
0: sami-sami
3: winantu ing kabagya
0: amin
3: sugeng dalu
0: sugeng dalu ugi Bu Setya matur sembah nuwun nggih mugi-mugi tansah pinaringan rayi wilujeng monggo ingkang badhe gabungan malih sesi pertama nggih 5462961 sugeng dalu
4: sugeng dalu assalamualaikum
0: ya Allah sik ya tahan dulu iki suarane iki cuwilik banget sik ya sabar sabar sabar dulu ning Dian aku tak nganggo iki dhisik ya halo ning Dian ning Dian, oke. Iki aku wis nganggo headset iki.
4: Wis masang ngene lah.
0: Lha cuwil biang to ya. Iki ngono samane iki kerinan ngono ta.
4: Enggak ya.
0: Oh, gorong babu. Gorong babu ah. Oh,
4: mari ngobrol
0: ambek sebelah. Oh, iya. Oke, okay, ambek ngopi-ngopi ngono ta.
4: Betul.
0: Oke. Okay. Lagune apa iki?
4: Ariati sing sak iki rancang ono enggak?
0: Ariati ku ta.
4: Heeh.
0: Iya, kowe sapa lagune?
4: Wis sandukmu ade ning.
0: Iya.
4: Ayu Adinani Dewi Pak.
0: Sak pro papat.
4: Selamat berjodoh semoga sehat selalu dengan
0: amin.
4: Dijauhkan dari salah kita.
0: Amin. Amin.
4: Menunaikan ibadah haji dan
0: umrah. Amin. Amin. Siap siap.
4: Assalamualaikum.
0: Nggih, waalaikumsalam. Sing bawa reksa kawasan Gresik dan sekitarnya. Oke deh kalau begitu ya. Information dulu, tak kasih informasi update seputar cuaca di kawasan Pemuda malam hari ini, nggih. Jam 9 langkung 55 menit caning kahananipun cerah berawan lajeng lalinipun rame lancar nggih sugeng dalu kemawon kagem jenengan sedaya ingkang nembe gabungan mengaten wonten kelombang analog 96,8 FM UKI 55 AM lajeng ingkang streamingan wonten rri.co.id lajeng aplikasi RRI Digital. Ingkang tereng gadah aplikasi nipun RRI langsung kemawon saged download nggih ngunduh wonten Play Store UKI App Store. Play Store untuk Android dan App Store untuk iOS mengaten nggih namanya RRI Digital. Biar kita semuanya senantiasa terus bisa bersilaturahmi di udara lewat tadi itu ya, aplikasi-aplikasi platform-platform digital mengaten sih, yang memudahkan kita untuk terus bisa sapa-sapa di udara. Simfoni Kroncong.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
5: Iya, ini pengetahuan baru Mbak.
0: Dari Bangkalan.
5: Nasrun di Sulawesi di Palu.
0: Oh, Mbak, oh di Palu.
5: Iya, Pak.
0: Oh. Dari Palu nih. Jauh sekali iya. Nih, Nah.
5: Iya, pendatang baru.
0: Pendatang baru. Atas nama siapa ini?
5: Nasrul. Iya, Nasrul iya.
0: Nasrul, oke. Kalau di kita disapanya Cak boleh ya? Kita panggil Cak Nasrul ya.
5: Iya, Nasrun, Mbak. Nasrun.
0: Nasrun iya. Pakai N.
5: Iya.
0: Nasrun. Oke. Cak Nasrun Palu. Bagaimana ini cuaca di Palu malam hari ini?
5: Iya, cuaca lagi cerah-ceria, secara hatiku benar.
0: Begitu ya. Selamat datang ya di Pro 4 RRI Surabaya ya.
5: Itu di perempat Mbak, cuma aku belum tahu nomornya.
0: Oke.
5: Nah, aku telepon dia di perusahaannya Surabaya. Saya minta nomornya Mbak, kan saya masuk di perusahaannya Surabaya. Yang kasih nomor, baru saya menelepon di sini. Di perempat.
0: Oke. Bisa ini ditulis juga nomor WhatsAppnya perempat ya?
5: Iya, bisa juga.
0: Iya. Bisa ditulis sekarang ya?
5: Apa? Udah punya WA?
0: Oh, nggak punya WA? Nomor biasa aja?
5: Sudah ada WA-nya, Mbak. Sudah ada WA-nya.
0: Oh, sudah ada WA-nya. Baik.
5: Dari Pro 1-nya, saya ambil di Pro 1.
0: WA-nya
5: nomor telepon di Pro 1.
0: Baik. Baik. Malam hari ini mau request komposisi keroncong apa ini, Cak Nasrin?
5: Coba ya, keroncong.
0: Keroncong.
5: Ini keroncong belum tahu aku ini keroncong karena saya ini pernah pandang aku apa ikutan saja ya.
0: Ikutan saja, oke. Yeah. Mungkin kalau Mbak mau berkirim-kirim salam boleh?
5: Ya, yang pertama-tama. Saya selalu bareng keluarga rumah ya.
0: Iya.
5: Yang lagi menyari depan redak siarnya. Krunya RRI Pro 4 juga saat malam selalu. Salam satu lagi semuanya. Salam kenal ya.
0: Yeah.
5: Walaupun di kota Surabaya, di luar kota Surabaya, di alamatnya masing-masing. Salam jabat di hati.
0: Yeah.
5: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Yeah. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak Nasrun ya. Karena kita masuk di area Surabaya, kita sapa dengan sapaan Cak ya. Cak Nasrun, oke. Dari Palu, kawasan Palu ya. Luar biasa. Nah, itu tadi dia ya. Aku wis ngomongno soal RRI Digital. Nah, iki pasti Cak Nasrun iki ya. Apa jenenge gabungan ya. Midhangetaken saking RRI Digital bisa. Streaming juga bisa. Nah, ini dia ya. Fungsinya digitalisasi, fungsinya platform-platform itu memudahkan ya senantiasa terhubung dimanapun saja kita berada. Caning saya kira wayai usumi preian arek sekolah ya. Nah iki suwi lho iki bocah-bocah iki preian ya toh dari 10 atau 12 Juni kemarin sampai 12 hingga 13 Juli 2026. Yo pokoknya saulanan lah ya. Nah, iki ini apa katakanlah bingung kajeng ngejak nang di dijake nang Semarang. Lho cak adoe ning Ayu. Yo BBE ya to. BBE nang kono nak dulur. Anak keluarga. Nah, ini kita bisa kulineran malam ya di jantung pecinan Kota Semarang. Ono sing jenenge Pasar Semawis cak ning. Tadi ben Jumat sampai Minggu pengi, gang warung nang kawasan pecinan Semarang iki berubah dadi salah siji jalur dawa. Isine deretan tenda makanan, kursi meja berjejer dan juga lampion yang menyala di sepanjang jalan. Nah, Pasar Semawis utawa sing luwih dikenal barek jeneng Warung Semawis salah siji pasar malam paling rame dan paling konsisten bertahan di Semarang sejak pertama kali dibuka pada 2006 silam. Pasar iki lahir teko gagasan komunitas pecinan Semarang gawe pariwisata sing disingkat Kopi Semawis. Sebagai bagian teko upaya menghidupkan kembali kawasan Kota Tua Semarang, jumlah pedagang iki awale mek 30-an, saiki jumlahe wis melampaui ratusan pedagang. Nah, ben akhir pekan kawasan iki selalu rame pengunjung teko jero Kota Semarang maupun luar kota ya. Yang menjadikan Pasar Semawis ini lebih dari sekedar tempat makan malam, yaitu suasananya, nggih. Jalanan sempit yang dihiasi lampion warna-warni, aroma masakan yang bercampur dari berbagai lapak, dan nuansa pecinan yang masih terasa kental di bangunan-bangunan tua di sekelilingnya, ini membuat kunjungan ke sini terasa seperti masuk ke lapisan Semarang yang tidak banyak terlihat dari luar. Nah, caning Pasar Semawis iki awale ya, Pasar Imlek Semawis yang pertama kali digelar nang tahun 2005. Gak suwi setelah tahun baru Imlek ditetapkan sebagai hari libur nasional di Indonesia. Setahun kemudian format pasar malam ini mulai dijalankan ya secara rutin. Kawasan pecinan Semarang sendiri ini sudah lama menjadi tempat komunitas Tionghoa hidup berdampingan dengan warga kota lain. Nah, Warung Semawis dadi salah siji cara komunitas iki memperkenalkan budaya lan kuliner kepada halayak lebih luas sekaligus memberikan dorongan ekonomi bagi pedagang lokal di kawasan tersebut. Nah, Cak Ning, pas pasar berlangsung ya, beberapa gang di sekitar kawasan pecinan seperti Gang Besen, Gang Tengah, Gambiran, Gang Belakang, Gang Baru ditutup salah satu ujungnya untuk difungsikan sebagai area parkir pengunjung. Gini ya, luar biasa loh iki. Terus Pasar Semawis iki Cak Ning, menarik ya, kami karena panganan itu. Tapi ya karena keseluruhan suasana sing terbentuk toko agenda iki berlangsung ya. Dadi niki ana sekitar 300 meter, awak dhewe iki sok menemukan lumpia Semarang dengan isian rebung, telur, daging ya, tahu gimbal, nasi ayam, mie kolok, babat gongso, bakpo somai. Terus pisang plenet dan es puter macam ya kayak ya. Luar biasa. Jadi kalau ke Semarang sana jangan lupa buat klinong-klinong ke Pasar Semawis. Nah, ini ada di tiap Jumat hingga Minggu malam. Langsung ae. Yuk dolan nang Semarang.

0: polusi udara iso dadi masalah lingkungan sing serius lan berdampak negatif nang kesehatan ambek gangguan keseimbangan alam. Hal iki disebabno dhuwure gas karbon dioksida sing diasilno teko aktivitas menungso sing dampake mencemari udara. Iki ono langkah gawe ngurangi polusi udara diantarane 1. Gunakno transportasi umum, kurangi pemakaian kendaraan pribadi. 2. Nandur tanduran sing mampu nyerap partikel polusi. 3. Ojo mbakar sampah, usahakno sampah didaur ulang. 4. Milih produk sing ramah lingkungan, hindari penggunaan plastik. 5. Lebih bijak gunakno pemakaian listrik lan peralatan elektronik. 6. Masang penyaring udara supaya udara tetap resik. 7. Kudu nambah wawasan tentang pentingnya jaga kelestarian lingkungan melalui media massa, radio, TV, ambek nang internet. Ayo Cak Ning, mulai peduli, salah si cini, ngurangi kebiasaan sing iso mencemari lingkungan.
1: Wah, sejuk ya tiba-tiba nang pegunungan iki. Sek tak seru aku, lamu gak gunung ini iki. Rasane apik tenan kaya awak. Sik, tapi kok nak bungkus? Kok ake bungkusan sak kresek iki? Apa mana iki? Tapi aku yang duwe bungkusan iki sih, sak kresek. Enak tak buat nang dia. Nang kene lah.
2: Lo, gak bahaya ta? Ojo ngawur ya, ojo ngawur buat sampah lu awakmu.
1: Walah, ngapa sih?
2: Lo.
1: Woy, nang gunung lo ya gak mungkin ada CCTV. Lagian kan gak ada yang ngeruai lo.
2: Awas, ojo mikir ngono awakmu. Dorong eruh kan awakmu dampak buat sampah nang gunung iku. Isok ngerusak ekosistem, mencemari lingkungan lo. Terus bahaya no kesehatannya menungso.
1: Wah,
2: apa sih?
1: Lah terus ngene iki sampah-sampah dibuat nang ndi enake? Utamane gawe awak dhewe sing senengane munggah gunung kayak ngene iki utawa pecinta alam.
2: Ngene-ngene. Cara buat sampah nang gunung nek pas awak dhewe lagi muncak, gowo kantong plastik utawa tas khusus. Ojo buat sampah sembarangan. Lebokno ae sisa-sisa panganan utawa plastik sing gak kanggo iku nang tas khusus iku mau. Terus digowo mudhun maneh. Nah, iki wis dadi resiko lan tanggung jawab awake dhewe. Aja lali, terapno reduce, reuse lan recycle pas lagi kegiatan pendakian.
1: Oke, ya? Siap.

ojo lali ngerungono siaran Cahaya Pagi Pro 4 RRI Surabaya kerjasama barek Kementerian Agama Kutha Surabaya. Saben dino jam 5 sampai jam 6 isu nang Pro 4 FM 96,8 Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Laring gunung nggih saking Mus Mulyadi sampun kula puteraken mengaten. Sameneika sampun merapat wonten jam sedasa langkung selawi menit nggih Cak Ning. Ingkang sampun gabungan malih wonten Cak Lasmono sugeng dalu.
2: Sugeng dalu.
1: Nggih di
2: sugeng dalu.
1: Sugeng dalu oke, volumenipun. Nggih. Volumenipun sudah dikecilkan dulu. Ya, volume radionya mohon dikecilkan dulu mengaten. Cak Lasmono monggo lagune napa niki?
2: Lagune menawi wonten Meratap Hati.
1: Meratap Hati.
2: Nggih.
1: Kagem sinten?
2: Salame sedaya kemawon sing mirengaken ning Ayu Arto.
1: Nggih.
2: Suwantene lagi seksi niki suwantene.
1: Nggih.
2: Matur nuwun ning jajah semangat
1: kendura. Amin.
2: Rahayu rahayu.
1: Matur nuwun rahayu. Matur nuwun nggih pandonganipun. Halo. Simfoni Kroncong.
3: Nggih, sugeng dalu Simfoni Kroncong. Assalamualaikum, Mbak Ayu.
1: Nggih, waalaikumsalam saking Bu Sinten.
3: Nika saking Bukus ingkang wonten Sidoarjo.
1: Bukus.
3: Nggih.
1: Bukus Tia.
3: Nggih,
1: Bukus Tia nggih. Oh, nggih, Bukus Sidoarjo kados pundi anu cuacanipun?
3: Alhamdulillah
1: cuacanya
3: pun cerah ceria,
1: ada
3: Mbak Ayu.
1: Cerah ceria. Lagunya pun apa menika Bukus?
3: Lagunya pun Mahameru Mbak Ayu.
1: Mahameru, salamipun.
3: Salamipun, kalau mau wonten Pak Parno, Pak Usman, sangat pun kinjunanipun salam, sehat selalu.
1: Tapi
3: wonten Pak Mulyono,
1: okay.
3: Pak Freddy, Pak Usman. Jadi Ibu Setio, Ibu Yatiran Tutejo, Ibu
1: Tio,
3: Sugeng Dalu, Sugeng Mijangatan.
1: Yeah.
3: Mbak Ayu, sehat, semangat.
1: Yeah. Amin. Sami-sami, monggo nerekaken Bukus Tia Sidoarjo. Lajeng wonten ingkang gabungan malih kula sumanggaaken saged minggah nggih 5462961 utawi line WA nipun Pro 4 RRI Surabaya. Sugeng dalu. Saking sinten?
4: Pendengar enggal, Mbak Ayu.
1: Pendengar enggal saking Mojosari, Mojokuto.
4: Seprenengonku ngenteni janji iki prasetane ati. Kadung tresno mring sliramu docah ayu. Praeling tinolan wektu sampun.
1: Sampun nggih ditenggo lagune nggih.
4: Nggih selame wau enten Bukus Tia nggih.
1: Nggih.
4: Setia apa Parno terus nderek Bukus Tia ning semawon.
1: Oke.
4: Mbak Ayu Arta. Matur nuwun. Thank you so much.
1: No, you're welcome. Sanek godani Bang Kobar iki anu kok ya lucu. Napa namine pun Piyanton Mojosari Mojokuto. Sesuai dengan namanya ya, senantiasa berkobar-kobar. Nangger mlebu ngono langsung nyanyi. Mbok Yoso tanggal selawe ya, selawe Juni insyaallah ada goyang dangdut live.

dan juga kekayaan wisatanya itu luar biasa. Mulai dari kuliner, tradisi, permainannya, baju adatnya, apa meneh, alat musiknya, itu luar biasa. Nah, ning kawasan Banten Lama iki Cak ning Kecamatan Kasemen. Kasemen apa Kasemen ini? Nah, ini mungkin yang piantun Banten bisa ngasih tahu ya, Kasemen atau Kasemen, Kota Serang. Ini berdiri sebuah masjid yang usianya sudah melampaui 4 abad. Masjid Agung Banten pertama kali dibangun di tahun 1556 oleh Sultan Maulana Hasanuddin, Sultan pertama Kesultanan Banten, sing merupakan putra pertamanipun Sunan Gunung Jati, Cak Ning. Nah, masjid iki salah siji teko sidik peninggalan sing jionok ya, sing bisa kita temui dari bekas kota kuno Banten, pusat perdagangan yang pernah menjadi salah satu yang paling ramai di Nusantara. Nah, saat pendinane Cak Ning, masjid iki dikunjungi peziarah tekok berbagai penjuru Pulau Jawa, bukan hanya dari Banten dan Jawa Barat. Mereka datang untuk beribadah sekaligus menziarahi makam para Sultan Banten yang berada di dalam kompleks yang sama. Nah, pembangunan masjid Banten iki gak selesai ya dalam satu masa pemerintahan. Tadi ini bangunan utamanya ini dengan atap tumpeng bersusun lima dirancang oleh Cek Bancut, seorang Tionghoa, pada masa Sultan Maulana Hasanuddin. Kemudian pada masa Sultan Maulana Yusuf, serambi masjid di sisi timur ditambahkan dengan atap limasan bersusun dua. Pawestren atau aula khusus perempuan juga ditambahkan pada periode ini. Terus menara sing dhuwure 24 meter sing saiki dadi penanda paling khas toko masjid iki dibangun pada 1632. Ya, menara dirancang oleh Hendrik Lucas Kardel, seorang warga Belanda yang masuk Islam. Nah, tadi ne nang kene iki daya tarike caning gak mek sekedar bangunan ibadah, tapi ya uga dadi objek yang memperlihatkan bagaimana berbagai peradaban bersentuhan di Banten pada abad ke-16 dan ke-17. Nah, yang membuat Masjid Agung Banten berbeda dari masjid-masjid tua lainnya di Indonesia yaitu perpaduan pengaruh budaya yang begitu beragam dalam satu bangunan. Dalam kompleks masjid ini, kita bisa menemukan atap tumpeng bersusun lima bergaya Jawa, menara yang mirip mercusuar bergaya Mughal, bangunan tiamah dua lantai bergaya Belanda, sentuhan arsitektur Tiongkok pada tiang penyangga, hingga sisa tradisi Hindu-Buddha pada konsep pembagian halaman kompleksnya. Nah, sakabehe kumang cane ngadeg terpisah, melainkan berbaur ya. Maksudnya ki semua itu tidak berdiri terpisah, melainkan berbaur menjadi satu kesatuan yang tetap terjaga hingga sekarang. Nah, bangunan utamanya ini nduweni atap tumpeng susunnya limo, sendati ciri khas arsitektur Jawa kuno. Di dalamnya ini ada ruang ibadah utama dan pawestren yang juga bergaya Jawa. Serambi selatan kemudian diubah menjadi area pemakaman yang berisi sekitar 15 kuburan. Nah, di sini tersimpan makam beberapa sultan besar Banten. Ada Sultan Maulana Hasanuddin dan juga istri, Sultan Ageng Tirtayasa, Sultan Abu Nasir Abdul Qahar, Sultan Maulana Muhammad, dan Sultan Zainul Abidin. Nggih, bagi banyak peziarah, menziarahi makam-makam ini merupakan tujuan utama kedatangan mereka. Elemen arsitektur iki dari Islam, Hindu, Buddha, Tiongkok, dan Belanda berpadu di sini ya, mencerminkan betapa ramainya arus perdagangan dan budaya yang melewati Banten di masa kejayaannya. Luar biasa ya. Tadi Masjid Agung Banten ini dibuka setiap hari, tidak dipungut tiket masuk alias gratis. Pengunjung yang datang ini untuk beribadah maupun berziarah ya, bisa masuk kapan saja sesuai waktu yang memungkinkan, nggih. Fasilitasnya ini cukup memadai. Ada banyak kenyamanan ya untuk pengunjung dalam jumlah besar. Nah, ini mengingat masjid ini memang terbiasa menerima ribuan peziarah setiap harinya. Nah, ya apa? Nyawa dhewe pengen wisata-wisata religi ya.
selain yang ada di Jawa.

Timur, Jawa Tengah, kita pun juga bisa ke Banten. Ada Masjid Agung Banten, ini masjid tertua di Nusantara.

Cak Ning tanggal 20 Mei bentaune diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional sing dimaknai sebagai titik awal bangsa Indonesia bangkit lan memiliki jiwa nasionalisme lan rasa persatuan. Kebangkitan Nasional didasari lahirnya organisasi Budi Utomo tanggal 20 Mei tahun 1908 sing dinilai dadi tonggak penting perjalanan bangsa Indonesia ngewujudno sebagai bangsa sing merdeka. Organisasi Budi Utomo duwe tujuan majukno pendidikan lan derajat bangsa Indonesia sekaligus dadi wadah kalangan pemuda terpelajar nyatukno suara melalui semangat lan ide-ide sing iso menginspirasi gawe organisasi liyane sing ono nang seluruh pelosok tanah air supaya bangkit melawan penjajahan. Tokoh penting pendiri Budi Utomo diantarane Dr. Sutomo, Soekarno lan Ki Hadjar Dewantoro dadi contoh nyata bangsa Indonesia mampu bangkit melalui berbagai organisasi sing muncul nang seluruh wilayah Indonesia. Mergo iku Cak Ning, Hari Kebangkitan Nasional dadi momen penting sejarah bangsa Indonesia gawe ningkatno semangat persatuan, kesatuan lan nasionalisme iso tetap terjaga.

0: ayo tanak, maem. Walah, kok cek angel si makmi. Wes tak tukokno akeh jajanan nang supermarket. Kok sik pancet gak doyan makem yo. Awake tambah kuru iki lho. Sedih aku.
1: Walah, apa oning anake sampean iku? Gak doyan makem yo. Awas kena stunting lho Ning. Ya iku anak sing gak optimal pertumbuhane.
0: Lah iya Ning, sedih aku iki. Nah terus ya apa solusine iki?
1: Ngene, sampean iku kudune lebih aktif teko nang posyandu.
0: Terus?
1: Nah, iku lho nang balai RW, awak dhewe iso teko ben wulan. Nang kono ana kegiatan posyandu balita.
0: Iya.
1: Nah, awak dhewe yo oleh pengetahuan tentang yo apa carane ngekei asupan gizi.
0: Oh, iya.
1: Pemeriksaan kesehatan karo iso mantau perkembangane balita. Nah, sampean iso konsultasi pisan karo tenaga kesehatan sing wis disiapno seputar permasalahan kesehatan anak nih.
0: Walah. Ngono yo ning. Mene aku tak daftar nang Bu RT yo, ben anakku iso melu posyandu.
1: Lah iku baru langkah sing bener. Ben anake awak dhewe bebas stunting sekaligus ndukung program pemerintah ngewujudno generasi Indonesia emas sing sehat.
2: Ayo teko nang posyandu. Dukung program generasi Indonesia emas.

saiki nang Pro 4 RRI Surabaya ngeluncurno program anyar yaiku Mlaku-mlaku. Sing bakal ngejak sampean kabeh ngunjungi panggonan wisata lan kuliner sing ana nang Surabaya lan Jawa Timur. Ojo sampai ketinggalan yo Cak Ning, ngerungokno Mlaku-mlaku saben dina Minggu jam 1 awan disiarno melalui 96,8 FM lan 585 AM. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

0: Bung Tomo utawa Sutomo iki dadi tokoh nasional kelahiran Kampung Blauran Surabaya tanggal 3 Oktober 1920. Julukan Bung Tomo iki diperoleh merga kemampuane mempengaruhi massa supaya mudo nangune medan pertempuran mbelo negara Indonesia, Cak Ning. Nah, iki ana beberapa fakta soal Bung Tomo iki, Cak Ning. Di antarane, Bung Tomo melalui siaran radio ngejak sapa wae gawe gabung nangune kelompok barisan berani mati. Barisan iki terdiri atas para pejuang sing gak wedi gawe perang lawan tentara musuh, ambek rela ngorbano nyawane demi menegakkan negara kesatuan Republik Indonesia, Cak Ning. Pasukan berani mati iki termasuk anggotane sejumlah mantan pemimpin pembela tanah air utawa sing dikenal karo pasukan peta. Mari ngono Cak Ning, melalui pidatone sing berkobar-kobar sing duwe durasi kurang lebih sak jam, Bung Tomo iki berhasil nekakno pemuda-pemuda sing asale teko Surabaya supaya balik maneh nang ndi Surabaya, gak ninggalno Surabaya gawe mempertahankan wilayah Surabaya, Cak. Nah, akhirnya melalui penetapan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sing tercantum nang ndi keputusan presiden tahun 2008 tanggal 6 November 2008, Bung Tomo akhirnya ngentukno gelar pahlawan nasional.
1: Selama banteng-banteng Indonesia masih mempunyai darah merah yang dapat membuat setarik dan putih, merah dan putih, maka selama itu tidak akan kita mau menyerah kepada siapapun juga. Saudara-saudara rakyat Surabaya, siaplah, keadaan genting. Tetapi saya peringatkan sekali lagi, jangan mulai menembak. Baru kalau kita ditembak, maka kita akan ganti menyerang mereka itu. Kita tunjukkan bahwa kita ini adalah benar-benar orang yang ingin merdeka. Dan untuk kita, saudara-saudara, lebih baik kita hancur mur daripada tidak merdeka, sebelum kita tetap merdeka atau mati. Dan kita yakin, saudara-saudara, pada akhirnya, pastilah kemenangan akan jatuh ke tangan kita. Sebab Allah selalu berada di pihak yang benar. Percayalah saudara-saudara, Tuhan akan melindungi kita sekalian. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Merdeka!
2: Cak Ning, ojo kesusu nikah yo. Urip iki duduk balapan. Duduk sopo sing cepet tekan garis akhir. Kabeh wong duwe waktune dhewe-dhewe. Saiki mung sampean lagi kepikiran nikah mergo ndelok kanca-kancamu wis akeh sing nikah. Tapi ilingo Cak Ning, perjalanan urip iku beda-beda. Sekolah dhisik sampe rampung, mimpine digayuh dhisik. Ame bahagiano sampean dhewe dhisik. Cak Ning, nikah iku gak cuma soal cinta, tapi tanggung jawab saumure. Ono mental sing kudu disiapno, finansial sing kudu dikuatno, ambek komitmen sing gak main-main. Ojo sampe keputusan sing kesusu malang gawe kowe kewalahan nang tenang dalem. Ojo kesusu yore, sing penting siap ambek yakin, ben urip luweh ketoto.

Tasih wonten simfoni keroncong ya di si Minggu kalender selikur Juni kalewun 6 likur. Sesarengan ke kalian keloning ayu wonten Tanjung Perak malam talo meniko. Saat meniko sampun merapat wonten jam 11 puncul sekalian 11 menit. Kita tasih wonten meniko ke simfoni keroncong atau semakin merapat wonten tabu kalewun las talu. Kurang lebih 1 jam ke depan lagi nge, kebersamaan wonten Simfoni Keroncong Pro 4 RRI Surabaya.

0: bahaya isok teko kapanai. Kecerobohan isok ngundang petaka. Waktu gak isok diputar.
1: Dek, dek, heh, ya ampun. Iki lho cas wis ono pirang-pirang dino tak delok kok mancep terus nang stop kontak. Mbok yo dek yo, nek gak lagi ngecas HP iku, ojo dijarno mancep terus. Mbak kan wis ngomong bolak-balik sih dek.
2: Walah mbak, gak popo. Ben gampang, gare aku nyolok no nang HP, nek HP lagi ngetek baterai ne.
1: Heh, masih oke tok sepele. Mancep no cas nang stop kontak iku bahaya lho dek. Isok garak no kobongan lho. Mergo, cas sing sik mancep nang stop kontak iku isok nimbul no konsleting. Nah, konsleting listrik iku isok berujung nyebab no masalah sing gede. Yo iku kobongan dek.
2: Mbak, sepurane yo mbak. Aku nyesel, gak nurut omongane sampean.
0: Penyesalan mesti tekomburi. Ayo bijak, gunakno listrik, gawe menghindari kobongan. Cak nih, ngerti gak? Nek keseringan dolanan HP, iku gak apik kanggo mripat lho rek. Sebab gunakno HP kesuwen iku iso nyebabno mripat kesel karo mripat garing ambek ngarai sirang ngeluh. Ake uang sing kede pas dolanan HP. Kebiasaan iki yo iso nyebabno mripat iritasi ambek penglihatan soyo kabur.

Canting Surabaya saiki sampean takjak gawe mengetahui apa sih biografi Insinyur Soekarno, sang proklamator Republik Indonesia. Insinyur Soekarno lahir dino Kamis tanggal 6 Juni tahun 1901, lahir teko pasangan Raden Sukemi Sosrodiardjo karo Ibu Ida Ayu Nyoman Rai. Raden Sukemi, ayah teko Soekarno iki merupakan bangsawan keturunan Sultan Kediri. Sementara bundane yaiku merupakan keturunan wong Bali berkasta Brahmana. Masih keturunan ningrat, kehidupan keluarga Soekarno iki gak bergelimang harta. Apa mane pas saat iku penjajah Belanda cek berkuasa caning. Soekarno dhewe dapat no ilmu, utawa ngentono ilmu sing luas karo sering bertemu karo toko-toko perjuangan. Nah, nanggone kono lah Insinyur Soekarno mulai aktif dalam perjuangan kegiatan kemerdekaan caning. Sakwise aktif dalam pergerakan perjuangan, Insinyur Soekarno terus diawasi karo Londo sampai akhirnya bolak-balik diasingno. Tapi perjuangan ini gak sia-sia caning. Akhirnya kemerdekaan diproklamasikno karo Insinyur Soekarno nangone oma nangone Dalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta pas jam 10 isuk tanggal 17 Agustus 1945.

Cak Ning, saiki dialog komunitas nang Pro 4 RRI Surabaya ono nang dino Sabtu lan Minggu jam 09.00 sampai jam 10.00 isu. Ojo lali ya Cak Ning, sampean kabeh isok terus ngrungokno dialog komunitas nang FM 96.8 lan AM 585 Pro 4 RRI Suara Budaya Surabaya.

104 RRI Surabaya FM 96,8. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

0: Pro-4 RRI Surabaya. Pro-4 Suara Budaya Surabaya.
1: Sekarang kok makin jarang ya ada berita-berita yang mengangkat soal kebudayaan daerah? Apa sudah hilang karena ketinggalan zaman?
2: Bukan hilang, Van. Kamu aja yang mungkin belum buka aplikasi RRI Digital. Di situ kamu bisa dengerin siaran budaya Nusantara yang ada di Pro-4 di seluruh Indonesia.
1: Aplikasi RRI Digital? Apa sih itu?
2: Coba deh kamu buka dulu Play Store di Android kamu. Lalu download aplikasi RRI Digital. Habis itu cari Pro-4. Nah, di situ kamu bisa dengar kisah-kisah budaya dari Sabang sampai Merauke. Ada musik etnik, kisah sejarah, sampai cerita legenda.
1: Wah, keren ya, Tar.
2: Nah, kalau kamu pengen tahu yang lain, kayak berita-berita aktual misalnya, kamu tinggal dengerin yang Pro 1, termasuk Pro 1 RRI Surabaya.

0: Jejak Sejarah Nang Surabaya. Mesti akeh sing wis ngerti jeneng Wage Rudolf Supratman sing dadi pencipta lagu-lagu nasional, salah sijine karyane ya iku lagu Indonesia Raya sing dadi lagu kebangsaan Indonesia. Tapi iso ae sebagian awak dhewe guru ngerti, ternyata salah siji pahlawan nasional iki tau suwe tinggal nang kutha Surabaya. Ono nang kutha iki sisan, W.R. Supratman pecah. Ambek ninggal karya sing iso dieling karo bangsa selawas-lawase.
1: Matahari sudah terbit.
0: Cak Ning, Pro 4 ngajak sampean ngerungokno jejak sejarah W.R. Supratman nang kutha Pahlawan. Sing pertama yaiku Museum W.R. Supratman. Bangunan iki dadi oma panggonane W.R. Supratman pas isi urip lan manggon nang kutha Surabaya. Oma sing saiki dadi Museum W.R. Supratman ana nang dalan Mangga Selikur Tambaksari sing cidhak ambek Gelora 10 November Tambaksari Surabaya. Jejak sejarah liyane yaiku makam W.R. Supratman. Makam W.R. Supratman ana nang pinggir dalan Raya Kenjeran Surabaya. Nang kawasan iki ana makam W.R. Supratman ambek tugu wujud W.R. Supratman lagi main biola lan ana tugu isine biografi karo informasi W.R. Supratman. Nah, iku jejak sejarahe W.R. Supratman nang kutha Surabaya. Cak Ning, wis tau marani jejak sejarahe W.R. Supratman nang kutha Surabaya gurung?
2: RRI Surabaya. Pro 4. Suara Budaya Surabaya.

Caning, tak akhiri kami perjumpaan awak dewi pengi iki, matur sembanun sangat, muka-muka tembang-tembang keroncong, sedati konco sampai istirahat. Tak akhiri ya kebersamaan awak dewi, meni insya Allah keteman maneh barek konco-koncoku penyerap rupa patliani nang jam 5 subuh. Ini ya derek, sugeng istirahat, sugeng ngaso saliro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mutiara Hikmah Saripati Tuntunan Hidup. Tak ada orang yang jatuh miskin karena rajin bersedekah. Justru Allah telah berjanji untuk menambah harta bagi orang yang senang bersedekah. Sebaliknya, orang yang pelit menyedekahkan sebagian hartanya akan disempitkan pintu rezekinya.
1: Dan yang sampun wanceni kula pamit undur diri sak sampune siaran sedinten iki Minggu 21 Juni 2016. Sedaya kerabat kerja program 4 Radio Republik Indonesia Surabaya FM 96,8 MHz Kuloning Ayu ngaturaken nada nerimo kangge sesarengan sampeyan ngaturaken sugeng pepisahan kepanggih malih mincing. Pro 4 RRI Surabaya Suara Budaya Surabaya. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Iwak pindang tengah sukoro, ayo tumandang bangun negoro.

Janing sugeng enjing kangge wilayah Surabaya tempuh di kemawon siaran iki saged ditampi sesarengan program apa-apa Radio Republik Indonesia Surabaya siaran maling kangge frekuensi FM 96,8 MHz AM 55 kHz lan RRI digital. Dinten iki Senin 22 Juni 2016 saking dalam pemuda 82 ngantos 90 Surabaya kula Wahyu Chan ngaturaken sugeng midhangetaken sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Saking kawasan Pemuda, 82 Ngantosang Pulau Surabaya, FM 106,8 MHz, AM 585 kHz, dan RRI Digital. Propapat RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya. Sugeng enjing janing sesarengan kalian kula wahyucan saged kepanggih malih ngeten nggih dinten iki Senin 22 Juni 2016. Monggo sami ndonga mugi-mugi sehat sedaya sanging berkah Gusti Kang Maha Kuwasa. Kangge miwiti siaran dinten iki monggo sarang-sarang midhangetaken cahaya pagi diterusaken kalian lontong balap iwak sepat do sungute siaran papat sing dadi hiburane.

0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
2: Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4, suara budaya Surabaya.
3: Ning ojo lali ngrungokno siaran Cahaya Pagi Pro 4 RRI Surabaya. Kerja bareng barek Kementerian Agama Kutha Surabaya. Saben dino jam 5 isuk sampai jam 6 isuk nang Pro 4 FM 96,8 Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4, suara budaya Surabaya.

Cak Ning, wayahe sampean ngrungokno siaran Cahaya Pagi, Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.

إذا الشمس كورت.

أرت. وإذا الجبال

وإذا البحار سجرت وإذا

0: sampean sing ngrungokno siaran Cahaya Pagi Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Cak Ning. Selamat pagi, sugeng enjing kanggo sampean Cak Ning sing sampun bergabung kalian Pro 4 RRI Surabaya kemawon siaran iki saged ditampi. Nah, saiki Cak Ning aku bakal ngancani sampean di edisi Senin 22 Juni 2016 ya. Nanti jam 6 iki Wayu Cak bakal ngancani di Cahaya Pagi Cak Ning ngobrol-ngobrol kalian Ustazah Unzilatul Rohmah, penyuluh agama Islam saking Gawa Kecamatan Wonocolo Caneng, bahas tentang zakat emas. Sing saiki biliane sampun terhubung kalian Wayu Chan dan lain telepon tak sapa dhisik Caneng nggih. Sugeng enjing, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh. Injil laras Ustazah Rahman nggih.
2: Halo.
1: Nggih, dengan Ustazah Rahman ngaten nggih.
2: Oke, Ustazah
1: Unzila. Oh, baik, Ustazah Unzila. Baik, luar biasa. Pripun kabarnya Ustazah? Sehat nggih kalian keluarga?
2: Alhamdulillah, ini masih agak batuk ini.
1: Oh, batuk.
2: Jadi mohon maaf nanti suaranya agak serak-serak merdu.
1: Siap.
2: Cawayu sendiri gimana kabarnya, baik?
1: Alhamdulillah baik, meskipun tadi sedikit kehujanan ya kita hari ini ya.
2: Iya.
1: Abis ini salah
2: jam 5 lebih jam 5 lebih 5 pas langsung bus hujannya.
1: Oh gitu. Oh di daerah Wonocolo berarti jam 5 lewat jam 5 pas ya. Kalau di sini tadi jam habis sholat subuh, habis sholat subuh langsung di tengah jalan langsung beres gitu ya, ya Allah. Tapi ya sudah apa-apa. Namanya juga
2: alhamdulillah,
1: bener daripada nanti kepanasan terus, ya kan dapat air rezeki ini kan alhamdulillah banget gitu ya. Baik, Ustazah Unzila, kita mau membahas mengenai zakat emas mengatakan ya nanti. Dibagi menjadi dua sesi, mau jenengan sampaikan terlebih dahulu materi awalan, setelah itu di sesi kedua baru kita akan sampaikan sesi tanya jawab mengatakan ya kalian Cak Ning yang ada di rumah nanti dihubungi bisa melalui 5462961 Cak Ning monggo, atau di WhatsAppnya di 0896021nya 3x968 Tante ini. Untuk di sesi pertama ini monggo saya serahkan sepenuhnya untuk Ustazah Unzila, monggo.
2: Ya, baik. Terima kasih banyak Kak Wayu atas waktunya. Kita mulai saja, guys. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiru. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Cak Wayu dan juga Cak Ning dimanapun berada yang dirahmati Allah, dalam kesempatan pagi yang sejuk ini, alhamdulillah hujan turun, Allahumma sayyidan nafi'ah. Marilah kita senantiasa menghadirkan rasa syukur kita di hadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat, hikmah dan hidayahnya, sehingga kita masih diberi kesempatan untuk bisa berlabuh ini bersama-sama melalui Pro 4 RRI Surabaya ini. Baik, selamat serta salam semoga tetap terlimpah kepada usia kita baginda Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang merupakan satu-satunya teladan bagi kita sepanjang masa. Baik, Cak Ning dimanapun berada, dalam kesempatan kali ini alhamdulillah kita akan membahas tentang zakat, yaitu yang lebih spesifik lagi ini tentang zakat emas. Materi tentang zakat emas ini termasuk materi yang sangat penting yang perlu kita pahami. Karena apa? Karena ini adalah materi zakat, di mana zakat ini merupakan rukun iman ya. Rukun iman yang keberapa tepatnya? Yaitu rukun iman yang ketiga. Selama ini di kalangan luas mungkin yang kami lihat adalah ini, zakat fitrah dan zakat mal. Tapi sebenarnya dalam syariat Islam masih ada beberapa jenis zakat yang perlu kita pelajari dan kita laksanakan. Termasuk salah satunya zakat emas ini. Cak Nung yang dirahmati Allah, zakat adalah merupakan kewajiban yang bersifat mengikat bagi setiap muslim yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Dalam Al-Quran, perintah salat hampir selalu disandingkan dengan perintah zakat. Ini berarti Islam menekankan keseimbangan antara ibadah vertikal kepada Allah atau hablum minallah dan ibadah horizontal berupa kepedulian sosial kepada sesama atau hablum minallah. Sampai-sampai ini di dalam Al-Quran terdapat sekitar 27 nas yang menyandingkan perintah mendirikan sholat dan menunaikan zakat ini, yaitu aqimi sholat wa atii zakat. Mungkin Cak Ning di rumah atau dimanapun berada bisa membuka Al-Qur'annya nih. Ini diantaranya terdapat di dalam surat Al-Baqarah ayat 43, dan surat Al-Baqarah juga di ayat 110, surat An-Nisa ayat 77, surat An-Nur 56, dan lain-lain itu diantaranya nih. Kemudian penyandingan ini menunjukkan bahwa keimanan seseorang tidak dianggap sempurna jika hanya beribadah kepada Allah atau sholat tanpa diiringi kepedulian kepada sesama manusia melalui harta atau zakat. Secara bahasa, zakat berarti an-nama atau tumbuh, az-ziyadah bertambah, dan at-thaharo atau suci. Artinya, harta yang kita keluarkan zakat ini tidak akan pernah berkurang, melainkan akan tumbuh dan bertambah berkahnya. Lebih dari itu, zakat berfungsi membersihkan diri kita dari sifat kikir dan menyucikan harta kita dari hak orang lain yang tertutup di dalamnya. Terkait zakat emas ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan peringatan yang sangat tegas di dalam Al-Quran bagi mereka yang menyimpan emas dan perak, namun tidak mengeluarkan haknya atau zakatnya. Allah berfirman dalam surat At-Taubah ayat 34.

0: zahabal wal fiddah, dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak. Wala yunfikunaha fi sabilillah, dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah. Fabashirhum bi'adzabin alim, dan beritahukanlah kepada mereka bahwa mereka akan mendapat siksa yang pedih. Ayat ini menjadi dasar hukum utama bahwa emas bukan sekedar perhiasan atau aset ekonomi, melainkan harta yang mengandung tanggung jawab ukhrawi. Jika kita menyimpannya tanpa mengeluarkan zakatnya, emas tersebut akan menjadi beban di akhirat kelak. Ini selanjutnya tentang nasab dan haul zakat emas ya. Cakling yang dirahmati Allah, dalam mazhab Syafi'i, emas termasuk dalam kategori al-asman atau mata uang atau barang berharga yang wajib di zakati. Namun, tidak semua emas wajib di zakati. Ada batasan minimal yang harus dipenuhi agar sebuah kepemilikan emas menjadi wajib zakat. Batasan inilah yang disebut dengan nisab. Berapakah nisab emas itu? Berdasarkan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, nisab emas adalah 20 dinar. Jika dikonversi ke dalam satu gram emas ini, jumhur ulama atau mayoritas ulama dan lembaga fatwa termasuk dalam rujukan Syafi'iyah kontemporer menyepakati bahwa nisab emas adalah 85 gram emas murni atau 24 karat. Selain nisab, ada syarat kedua, yaitu haul. Haul artinya emas tersebut telah kita miliki secara penuh selama 1 tahun hijriah. Memiliki emas 100 gram tapi baru dimiliki selama 5 bulan, maka belum wajib zakat. Kewajiban zakat itu baru muncul setelah genap 12 bulan kepemilikan. Kemudian kategori emas yang wajib dizakati, ini adalah bagian yang paling sering ditanyakan oleh para ibu-ibu ini. Apakah semua perhiasan yang kita pakai wajib dizakati? Dalam mazhab Syafi'i, kita mengenal perbedaan perlakuan antara emas yang disimpan dan emas yang dijadikan perhiasan. Ini pertama, emas simpanan. Emas dalam bentuk batangan atau logam mulia yang mungkin sekarang sangat familiar ini. Ada orang berburu emas, kapan itu yang waktu ada apa awal perang itu antara Amerika dan Iran, ini banyak yang berburu emas waktu itu. Nah, ini logam mulia, ini ada koin emas atau perhiasan yang niatnya hanya untuk investasi dan disimpan di brankas tanpa pernah dipakai, maka hukumnya wajib zakat secara mutlak ini. Apabila telah mencapai 85 gram dan telah melewati masa haul 1 tahun. Kemudian yang kedua yaitu zakat perhiasan yang dipakai. Dalam mazhab Syafi'i, perhiasan emas yang dimiliki oleh wanita untuk tujuan dipakai secara wajar, bukan untuk pamer atau investasi semata, hukumnya tidak wajib zakat. Hal ini berdasarkan pada pendapat bahwa perhiasan yang digunakan untuk keperluan pribadi statusnya sama dengan pakaian atau perabot rumah tangga yang tidak berkembang. Namun, ada 3 catatan penting dalam mazhab Syafi'i terkait perhiasan ini. 1, yaitu tidak berlebihan atau israf. Jika jumlah perhiasannya sangat banyak melampaui batas, kewajaran seorang wanita di daerahnya, maka kelebihannya wajib dizakati. Misal ini, standar kewajaran wanita di lingkungan kita memakai perhiasan total 50 gram. Namun, kita memakai 500 gram. Maka selebihnya dianggap sebagai harta simpanan yang wajib zakat. Untuk yang kedua, yaitu bukan untuk simpanan. Jika kita membeli perhiasan, tapi niatnya murni untuk menyimpan uang atau investasi, dan tidak pernah dipakai, maka ia kembali ke hukum emas simpanan yang wajib zakat. Kemudian yang ketiga, yaitu bukan perhiasan yang diharamkan. Emas yang dimiliki laki-laki atau perhiasan dalam bentuk bejana atau piring atau gelas emas tidak wajib dizakati meskipun dipakai, karena penggunaannya diharamkan. Oleh karena itu, mari kita mencoba jujur pada diri sendiri, apakah emas-emas di lemari kita itu benar-benar perhiasan yang kita pakai bergantian untuk berhias di depan pasangan, ataukah sebenarnya itu adalah tumpukan investasi yang kita labeli perhiasan agar terhindar dari zakat. Mari kita berhati-hati, karena Allah mengetahui niat di dalam hati. Saya kira cukup Cak Wahyu materi dari saya, mungkin bisa dilanjut dengan sesi tanya jawab. Monggo, Cak Wahyu.
1: Baik, terima kasih Ustazah untuk materi awalannya. Untuk Cak Ning, kami persilakan.

0: sing ngrungokno siaran Cahaya Pagi Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: Baik, jadi tadi di Pro 4 RRI Surabaya Suara Budaya Surabaya. Kalian Ustazah Unzila sing sampun tasik terhubung kalian Wahyu Chan. Ustazah. Yeah, baik. Nah, ini Ustazah sudah ada beberapa yang sudah bergabung bersama kami. Saya coba untuk sampaikan. Ini adalah dari Neng Aini di Mojokerto ini menanyakan kapan waktu yang tepat Ustazah untuk membayar zakat emas, apakah memang harus disamakan dengan pembayaran zakat fitrah dan juga zakat mal, atau memang memiliki jadwal tersendiri? Monggo.
2: Ya, baik. Saya mau Neng Aini di Mojokerto.
1: Ya, Laras.
2: Ini terkait pembayaran ya, yang tepat ya. Pembayaran yang tepat itu sebaiknya, afdolnya itu kalau sudah pas waktunya. Misal kita belinya emas kita sudah mencapai nisabnya yang 85 gram itu tadi, itu di misalnya di bulan Ramadan ya. Dan itu ya sebaiknya misalnya sebelum bulan Ramadan ya. Nah, itu sebaiknya sebelum Ramadan di saat pas dengan royal sudah inilah sudah sampai di haulnya, jadi setahun pas.

0: Itu sebaiknya segera, karena kebaikan itu sebaiknya disegerakan. Jadi jangan menunggu. Biasanya orang kan ada ini pada saat Ramadan saja, biar lebih apa ya, pahalanya lebih berlipat ganda gitu. Tapi sebaiknya itu ini pas di saat haulnya 1 tahun itu, biar nanti itu di mana di zakat kita, di harta kita itu kan sebenarnya ada hak-hak orang lain, kita maaf fakir miskin, itu biar lebih cepat tersarufkan, tersampaikan kepada yang membutuhkan. Jadi jangan menunda-nunda, kecuali memang belum sampai atau memang ada kendala tertentu, nah itu baru bisa dilaksanakan. Misalnya orang senangnya berzakat itu pada bulan Ramadan, begitu. Jadi cak Wahyu nih dan Abdul tadi mengaini nih,
1: makatan
0: cak Wahyu nih.
1: Baik. Terima kasih. Itu tadi untuk Neng Aini ya, Mantu Nono, untuk pertanyaannya. Karena memang terkadang orang itu masih, itu tadi seperti yang disampaikan oleh Ustazah Unzila di awal, bahwa orang itu masih terpatok dengan yang namanya zakat itu pasti zakat fitrah dan juga zakat mal. Malah tidak tahu yang namanya ternyata di Islam pun juga mengajarkan yang mengenai untuk menunaikan zakat perhiasan atau zakat emas, begitu ya. Dan ini ternyata wajib dilakukan bagi mereka-mereka yang memang memiliki, begitu ya, memiliki emas tersebut. Ini yang wajib dibayarkan, gitu ya. Baik, dan selanjutnya saya coba untuk beralih. Sebentar, tadi dari Neng Aini sudah, saya coba yang laki-laki. Mungkin laki-laki pakai emas jangan dong ya, kalau investasi emas boleh ya.
0: Iya, laki-laki ini biasanya itu senengnya koleksi emas antam itu.
1: Nah iya betul,
0: biasanya ada investasi.
1: Nah ini ada baik, langsung saja saya coba ke Cak Arianto. Matur sembahun Cak Arianto, menanyakan Ustazah, kaum laki-laki kan memang tidak diperkenankan untuk mengenakan, begitu ya, mengenakan emas di dalam tubuhnya. Tapi memang ada beberapa yang memang menyalurkan emas ini dalam bentuk investasi. Nah, apakah zakat emas ini boleh digunakan? Oh, zakat emas ini harus dibayar menggunakan emas atau boleh dalam bentuk uang? Begitu, monggo disampaikan. Responnya Ustazah.
0: Terima kasih Cak Rianto atas pertanyaannya. Bagus sekali ini pertanyaannya. Memang kaum laki-laki ini kan dalam Islam diharamkan ya untuk memakai emas. Jadi biasanya, tapi biasanya laki-laki ini senangnya investasi. Dibanding ibu-ibu, kalau ibu-ibu biasanya ini senang perhiasan. Kalau bapak-bapak ini senang investasi emas batangan itu ya. Dan ini tadi pertanyaannya, itu kalau sudah sampai nisabnya dan sudah sampai haul, apakah itu bisa dibayarkan pakai emas atau pakai uang begitu nggih?
1: Betul.
0: Wahyu nggih.
1: Betul.
0: Ya, itu ya, itu bisa dua-duanya.
1: Bisa ya,
0: jadi bisa dua-duanya. Jadi bisa dibayarkan pakai emas. Misal ya, kita punya emas 100 gram, itu kan sudah mencapai nisab ya. Itu kalau biasanya kalau emas batangan itu kan murni 24 karat, beda dengan perhiasan. Kalau perhiasan itu kadang banyak yang enggak 24 karat. Nah, kalau kita misalnya sudah punya emas 100 gram, nah itu misal kita mau menzakatinya sudah sampai setahun, itu jadi 2,5% nya 100 gram berapa? Jadi itu 100 gram itu kan 2,5% nya ya 2,5 gram. Jadi kalau memang berniat dizakati pakai emas, ya kita menzakatinya emasnya sebesar 2,5 gram tadi. Tapi kalau uang juga kita konversikan. Berapa? Misalnya 100 gram. Kalau sekarang emas dibulatkan saja lah. 3 juta ya.
1: Katakanlah 3 juta.
0: 3 juta. Ya, ya. 3 juta. Kalau 100 gram itu kan harus kali 85 gram untuk mencapai nisab itu. Ya. Jadi itu kalau mencapai nisab itu kalau 100 gram sudah berapa itu? Oh, enggak ini. Ya, 85 kali 3 juta. Itu kan berapa itu? 255 juta. Nah, 2,5%-nya 225 juta itu yaitu 2 juta berapa itu? 2.550.000 insyaallah. Sekian itu. Kalau memang mau dizakati dalam bentuk uang. Jadi boleh, intinya boleh Cak Wayung dan Cak Rianto. Jadi boleh dibayarkan pakai emas ataupun dengan uang, monggo.
1: Oh gitu ya. Tapi yang menjadi pertanyaan kembali dari Cak Rianto ini adalah ketika pembayaran itu menggunakan uang, ini bagaimana dengan naik turunnya harga emas di pasaran? Ini harus seperti apa dilakukan pada saat pembayarannya?
0: Harus menyesuaikan di harga saat sudah jatuh nisab dan haul.
1: Oh begitu, baik.
0: Jadi iya, jadi tidak mengikuti yang lama-lama, tapi pada saat itu, pada saat di waktunya dibayarkan, itu disesuaikan pada saat itu,
1: Oke, baik. Itu untuk Caranto ya. Jadi harus menyesuaikan pembayarannya, tidak bisa disamakan dengan pada saat beli. Mungkin kalau waktu di awal belinya adalah 1 juta, tapi ternyata haulnya sudah kena di 2 juta ya, berarti menyesuaikan.
0: Iya.
1: Gitu ya, di 2 juta tersebut.
0: Iya, jadinya.
1: Ya.
0: Jadi nanti terlihatnya kok akeh ya. Tidak tahu no zakat itu. Jangan takut. Kita mengeluarkan semakin banyak harta kita, itu jelas kita mengeluarkannya juga semakin banyak. Saya kemarin tuh punya teman, jadi memang orangnya juga awam ya, agak awam tentang ini zakat ini. Dan itu memang kan hartanya kan banyak, waktu dihitung, wih, kok zakatku uang gitu. Ya memang hartanya banyak ya untuk keberkahan ya, siapa doh. Itu gak bakal mengurangi harta kita. Insya Allah semakin bertambah dan semakin berkah. Ya memang kalau uangnya, kita misalnya punya uang 100 juta, zakatnya berapa? Kalau punya uang 1 miliar, ya zakatnya kan jelas lebih besar gitu. Mungkin itu ya, Cak Wahyu.
1: Baik, ya, baik, terima kasih. Ini kembali ada pertanyaannya. Saya coba untuk berlanjut ke Cak Kurniawan, matur nuwun. Cak Kurniawan di Surabaya ini menanyakan, Ustazah, apakah zakat emas ini disalurkan ini bersamaan atau sama dengan para penerima zakat fitrah dan juga zakat mal? Oke, baik, monggo, Ustazah.
0: Baik, terima kasih Cak Kurniawan di Surabaya nih. Jadi ini tadi terkait penyaluran ya, penyalurannya zakat emas ini, apakah bersamaan dengan zakat fitrah atau zakat mal? Tidak harus. Jadi ini kalau kita memang kan ada ini yang disalurkan ke, ada yang disalurkan sendiri misalnya ya. Sudah tahu hitungannya, mungkin tanya ke ustaz, tanya sudah tahu hitungannya, disalurkan sendiri ke mungkin fakir miskin di sekitarnya, atau memang yang sesuai dengan 8 asnaf yang dalam ketentuan syariat Islam, atau disalurkan ke LAS, yaitu lembaga amil zakat. Kalau lembaga amil zakat mungkin ya disesuaikan dengan ini apa jadwal pentas tasarufan. Biasanya las itu kan punya jadwal sendiri pentas tasarufan dan sudah punya pos-pos tersendiri gitu. Jadi nggak harus bersamaan, fleksibel, tergantung ini. Kalau memang kita menyalurkan sendiri ya sudah pada saat sudah mencapai ini soft dan sudah ini sampai haulnya, ya kita segera kita salurkan ke siapa yang memang kita anggap kita masuk dalam ke 8 asnaf tadi. Dan kalau di LAS, di lembaga amil zakat ya, kita serahkan sesuai nanti pentasarufannya ya kita akan, namanya aja sudah kita pasrah ya, ya kita pasrah juga pentasarufannya. Jadi nggak sama kalau zakat fitrah sama zakat mal itu kan memang orang biasanya itu di Ramadan. Tapi ini nggak harus Ramadan. Begitu.
1: Baik.
0: Cak Layu. Oke.
1: Baik, itu tadi. Baik, terima kasih. Ternyata penyalurannya pun juga fleksibel begitu ya, dan untuk penerimanya pun juga sama. Baik, terima kasih kembali. Ini juga menarik ini ya, mungkin bisa ditanggapi. Ini ada Cak Ahmad tadi di Surabaya, di Kampas Kelambung ini ya. Matur nuwun, Cak Ahmad tadi ini menanyakan, Ustazah, ketika kita memiliki tabungan emas digital, ini kan memang saat ini kan banyak ya, Ustazah ya, semua tuh serba digital. Bahkan investasi yang tadinya kita beli emas batangan gitu ya, sekarang dijadikan dalam bentuk emas digital gitu ya, di aplikasi online tertentu. Nah itu apakah mekanismenya seperti apa? Ini juga apakah pertanyaan dari Cak Ahmad tadi ini, apakah juga harus diwajibkan untuk pertama membayar zakatnya, lalu juga bagaimana caranya untuk penghitungan dari nilai-nilai digital, nilai digitalnya begitu ya. Oke. Oh, menghitung zakatnya ketika ini memang dalam bentuk digital. Baik, baik. Terima kasih.
0: Monggo. Maaf, agak batuk. Baik, Cak Ahmad ya di Kapas Kerampung ya, ini terkait zakat dari emas digital ini. Emas digital ini kan apa ya? Kita kan juga membayar, ya. Kita kan juga membayar, meskipun emasnya itu mungkin belum digital. Cuman kalau sudah itu sudah lengkap, mungkin kadang kan ada yang mencicil gitu ya.
1: Ada yang kalau, sistemnya cicilan.
0: Kalau mencicil barang kita belum sampai di nisab, kita hitung yang sama, yaitu nisabnya kalau sudah mencapai 85 gram dan sudah mencapai haulnya yaitu 1 tahun. Itu kita hitung saja emas digital kita berapa. Kalau sudah mencapai 85 gram ya harus dicatat dan itu harus sudah lunas, bukan mencicil ya. Jadi itu sudah lunas. Kalau masih mencicil itu belum menjadi sepenuhnya hak milik kita kan. Jadi kita harus benar-benar tahu, memperhatikan itu sudah sampai belum di 85 gram itu, dan itu sudah lunas belum, baru itu nanti bisa di zakati begitu.
1: Baik,
0: mungkin itu baik dari apa tadi, Cak Ahmad
1: ya? Cak Ahmad tadi, betul. Baik, itu ya Cak Ahmad tadi ya, meskipun sekarang itu semua serba digital, coba dilihat juga. Tapi terkadang juga ada loh untuk aplikasi-aplikasi online begitu ya, yang memang tujuannya itu tabungan emas, tapi juga ada pilihan untuk zakatnya gitu ya. Zakat emasnya juga ada di situ. Mungkin bisa dipilih, dicari alternatifnya di sana gitu ya, cara penghitungannya. Oke, Ustazah, ini kita sudah hampir hampir pukul 6 waktu Indonesia Barat gitu ya. Terus kemarin ini kata jam 6 gak kroso katanya ngobrol-ngobrolnya. Sebelum Iya, sebelum menutup ini sebenarnya ada beberapa pertanyaan lagi, tapi Cak Neng kami mohon maaf tidak bisa bacakan semuanya begitu ya. Untuk pertanyaan-pertanyaan di pagi hari ini, untuk Saza juga sebelum kita menutup rangkaian untuk di Jaya Pagi, mungkin sekali lagi mungkin ada wejangan ataupun juga pengingat kembali yang bisa disampaikan untuk Cak Neng yang ada di rumah terkait dari zakat, pentingnya zakat emas ini, monggo.
0: Oke, siap-siap. Terima kasih Cak Wayu. Baik, para Cak Neng semua, ini ada sedikit closing statement dari saya nih sebelum kita akhiri bahasan kita tentang zakat emas pada pagi hari ini. Ini zakat emas ini adalah merupakan kewajiban syar'i bagi setiap muslim yang memiliki emas simpanan minimal 85 gram selama 1 tahun. Dalam mazhab Syafi'i, perhiasan yang dipakai secara wajar tidak wajib dizakati. Namun, jika berlebihan atau diniatkan murni untuk investasi, maka wajib dikeluarkan zakatnya. Zakat tidak akan mengurangi harta. Justru dengan zakat, Allah akan menjaga harta kita dari kehancuran, membersihkan jiwa kita dari sifat tamak, dan membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan. Mari kita periksa kembali kotak perhiasan kita. Kita hitung kembali tabungan emas kita. Jangan sampai ada hak fakir miskin yang tersangkut di harta kita, yang kelak akan mengundang siksa Allah di hari kiamat. Mari kita jadikan emas kita sebagai jalan menuju surga. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Demikian Cak Wayu dan Cak Neng, sahabat budaya semua, apa yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Fi sabilil haq, fastabiqul khairat. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur sembah nuwun Ustazah dan Caning, itu tadi perbincangan kita di Jaya Pagi. Matur sembah nuwun yang tergih sudah bergabung bersama Wahyucan untuk di Jaya Pagi barengan kalian Ustazah Unzila untuk di kesempatan hari ini terkait dari zakat emas. Tak tutup di set Caning, Jaya Pagi ini engkau bakal dilanjut malih kalian musik info dan lontong bala pasti deh.

0: Grup Semene Siaran Cahaya Pagi, Pro 4 RRI Surabaya, Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: Janing, ning Surabaya ana panggonan sing gak akeh wong ngerteni, yaiku daerah Pandean, Kampung Pembuat Keris. Nang tengah jenggure kutane dadi pusat bisnis iki, si ana pengrajin gaman utawa keris sing nggunakno pakem jaman kerajaan. Teko generasi ning generasi, pakem nempo wesi iki sik dijogo gawe-gawe pusaka lan aksesoris klambi adat. Suara tutuan wesi ning kene iki dadi bukti nek Surabaya gak lali mbarek sejarahe. Penasaran ya apa carane wesi panas malih dadi keris sing gagah? Monggo Cak Ning pinarak ning Pandean, Kampung Pembuat Keris.
0: Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
2: Ning ojo nang dindi yo saiki wayahe woro-woro jam 6 isuk.

Kancane woro-woro bare Wahyu Chan. Wakil Ketua DPRD Kutha Surabaya Arifatoni Caning ngapresiasi langkah Kapolres Tabes Surabaya Kombes Pol Lutfi Sulistiawan ngekei edukasi lewat media sosial nganti berhasil ngetekane wajah kepolisian luwih sing luwih cedhak maneh ambek masyarakat Caning. Selain iku Arifatoni nyatane lah masyarakat gak cuma aroh hasil akhir saka perkara Caning bahkan ya entuk memahami proses ambek tantangan sing dihadapi ambek aparat di lapangane. Nyandak kabar liane Caning, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial BPJS Ketenagakerjaan Sidoarjo barek pemerintah Kabupaten Sidoarjo Caning luncurne program Gerakan Sadar Jaminan Sosial Ketenagakerjaan utawa gardu sosial sing dadi upaya nguatno jaminan sosial ndek para tenaga kerja nganti tingkat RT lan RW Caning. Sekda Pemkab Sidoarjo Feni Apridawati nyatane lah apresiasi langkah progresif BPJS Ketenagakerjaan mergane iso nekano jembatan informasi lan edukasi kalian gampang no akses pendaftaran perlindungan jaminan sosial kanggo masyarakat khususnya pekerja sing rentan sing ana ndek ekosistem pedesaan. Caning kumang woro-woro bere Wahyu Chan monggo ketemu lagi di woro-woro selanjutnya. Salam budaya.

teraktual. Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Ning, informasine soal Piala Dunia 2026 sampean kabeh iso ngikuti program-program spesial sak bendinone nang Propapat 96,8 FM karo 585 AM. Mulai perhitungan skor, komentar, sampean yo bakal nemokno cerita-cerita unik nang ajang Piala Dunia tahun iki. Ayo Cak Ning, ojo lali yo rek. Terus ngikuti keseruan ajang Piala Dunia 2026 nang Propapat RRI Surabaya. Suara budaya,

0: ibu iki lapo sih? Melu dadi kandidat calon ketua RT lewat pemilihan RT ning kampung awake dhewe iki. Bu, kan biasane ngono iku gawe kaum laki-laki to, Bu. Gawe bapak-bapak ngono lho, Bu.
1: Walah, Nduk. Saiki kaum perempuan iku wis duwe hak sejajar karo kaum laki-laki. Iso dadi pemimpin lho, Nduk. Apa maneh saiki kaum perempuan duwe peran penting melu berkontribusi mbangun bangsa iki. Gak mesti kudu nang pawon terus, Nduk.
0: Aku iki cuma wedi ae lho, Bu.
1: Apa sih, Nduk?
0: Ibu engko gak ono waktu gawe keluarga, repot terus rapat terus.
1: Ojo kuatir, Tanduk. Ibu iki tetep menjalankan tugas sebagai ibu gawe anak-anake ambek keluargane. Tapi, ibu yo kepingin duwe kesempatan bangun kampunge awak dhewe supaya luweh maju. Dadi saiki awakmu kudu memahami kaum perempuan yo perlu dikei kesempatan bangun bangsa Indonesia. Ngono lho, Nduk.
0: Iya ya, Bu ya.
1: Iya.
0: Saiki aku wis paham, Bu.
1: Iya, Nduk.
0: Ya wis, tak dongak nengku ibu kepilih yo dadi ketua RT
1: nang kampung
0: dhewe. Ben kampung

0: Janeng berapa paterere Surabaya suara budaya Surabaya Janeng sedang enjang Janeng ya. Saya ingin di wilayah kawasan pemuda khususnya Janeng ya. Iki udane deres banget ya. Hati-hati kanggo sampean Janeng yang lagi dalam kondisi perjalanan ya. Khususnya langsung numpah roda ya gak khususnya ya tapi KB roda papat atau lebih lanjut juga roda 2 ya sepeda motor hati-hati wedine dalanane lunyu ngaten nggih. Mari ngono juga untuk Janeng sing mungkin lagi kupo sakarepe dhewe ya kan karena memang hujan. Teruntuk khususnya kanggo sinumpak sepeda roda loro ya utawa kendaraan roda 2 hati-hati ngeten nggih. Soalnya ini udaranya lagi lumayan ya, lumayan deras. Biasanya bisa ganggu penglihatan gitu loh Janeng ya. Jadi lah gak helm, kadang-kadang helmnya ini resek. Nanti berembun, nanti rada angel dulu eh. Aduh, repot ya Janeng. Ya apa-apa lah podok aku gini Janeng. Mau tau apa-apa ini, soro Janeng.
1: Warisan apa yang akan kamu berikan bagi anak cucumu? Alam yang bersih dan hijaukah

0: Waduh, musim udan wis teko. Bakal akeh sing nek penyakit. Penyakit demam berdarah iki. Gawat iki.
1: Ning Sri, ono apa sih kok sawangane iki gopok kabeh?
0: Iki lho Bu RT, saiki lah wis musim udan. Wedi nek keluargane awak dhewe iku lho kena penyakit demam berdarah.
1: Walah, mergo iku ta. Nah, supaya gak gopo, kene-kene. Tak kandani ning upaya pencegahan penyakit sing disebabno gigitan nyamuk Aedes aegypti diantarane kondisi omah kudu resik. Pembuangane banyu iki kudu lancar. Ember penampungan banyu ditutup ambek rajin dikuras. Ojo nyimpen barang-barang sing gak diperlukno maneh kaya toh kaleng bekas, plastik bekas. Terus ojo buang sampah sembarangan. Lah, sing penting maneh ngikuti arahan teko pemerintah, dinas kesehatan setempat sing biasane nggalakno sosialisasi utawa penyuluhan nang masyarakat.
0: Nggih, Bu RT. Lah, yok nopo nek kampunge awak dhewe niki dikencarno maneh kerja bakti kae ngresiki got-got ambek bapati suket ben tambah resik kampunge.
1: Wah, iku ide apik ning. Mengko tak sampekno nang Pak RT yo. Wis, saiki sampean gak usah gupuh maneh.
0: Mboten Bu RT, malah wis lega oleh pencerahan teko Bu RT. Lah jenengan mengko tak sampekno informasi iki nang tonggo liyane ben kampunge awak dhewe bebas penyakit demam berdarah.
2: Ayo cegah penyebaran demam berdarah. Ciptakno lingkungan bersih, sehat, lan nyaman.

Jane saiki Wayican bakal ngajak sampean milahaken sarang-sarang mengaten nggih siaran Bangun Desa program Propapat RRI Surabaya sing disiarke kanggo jenengan jeneng dadi jeneng dindi pancet nek Propapat RRI Surabaya suara budaya Surabaya.

Duro, ono nang dire soto Madura sing enak. Pengen ngerti? Ya ono nang Propapat Suara Budaya Surabaya. Menari Sabtu jam 7 bengi sampai jam 9:30 bengi. Karo sapa? Karo Ning Anuryangga.

Sugeng pepanggian malih kalian siaran Bangun Deso lumantar Perumpat RRI Surabaya. Enjang meniko sengojo ngangkat topik gawe tahu. Kita saking studio ngaturaken sugeng enjang lan sugeng midangetaken. Sumangga.

0: dino iwak tahu. Mosok nang kini tahu, nang kono tahu. Pusing aku ngerasa nombak iki. Mbak.
1: Ya, apa?
0: Iki apa sih? Sampai gak blenger ta kok iwak tahu ae mendino.
1: Loh, aku iki seneng karo tahu, Dek.
0: Lah iya tapi ojo mendino po'o, mbok ganti po'o. Lele ta, ayam ta. Lek gak ngono iku lho, bergedel. Lah enak sih.
1: Tak kandani yo, kon iku mangan tahu iku gak kalah gisine karo iwak-iwak sing mbok sebutno iku mau. Enak maneh, murah pisan. Iso-iso kon iku yo sing jenenge tahu judule yo. Iku kok akhirnya apa? Banyak tahu. Utek iku langsung tokcer.
0: Halah opo aku mangan tahu mendino yo gak banyak tahu.
1: Loh, kon saleh gak doyan, akhirnya banyak tempe. Oh, kon doyan tempe kan?
0: Doyan lek tempe.
1: Makane iku wis salah, enak-enak. Kan iku podo kedele ne sih, tahu toko kedele. Terus mari ngono tempe yo toko kedele. Mek bedone sing situ kenyol-kenyol apa iso mak gedung tangdung tangdung ngono kan.
0: Lek tempe kan enak.
1: Tempe kan bunder-bunder bijine cek woto gak dijur koyo tahu.
0: Lah lek tahu iku lho modele koyo ngono, Mbak, Mbak.
1: Enak. Apa maneh saiki ono tahu susu kok nak ro? Iku lho rasane iku beda koyo tahu biasane. Apa maneh tahu niku maceme akeh lho. On ket biyen wis ono tahu kuning, tahu takwa, yo kan? Terus tahu putih biasa.
0: Tahu soleha enggak ono ta?
1: Ka ono tahu sing ono tahu mah muda. Mama muda sing masak.
0: Wis salah aku pokoke blenger ngene iki tahu. Atik wingi lho sampean goreng iku sampe koyo ngono.
1: Apa?
0: Wajur tahu e.
1: Mosok
0: iku dikopi ambek ndhok ngono ta? Ya opo sih maksude?
1: Iku wingi ku aku pengen nyoba resep anyar teko Mbah YouTube iku lho. Iku kan aku nonton terus dadakno ajur koyo ngono. Ajen rencanane kan gendok. Dadi konsep iku koyo bergedel ngono dikei ndhok, dikei tepung-tepungan. Ngono, tapi kok malah dadine ngono, aku iki keliru milih tahu, paling wong sing tak gawe wingi tahu susu. Lek tahu susu ancen luwe apa luwe lembut, luwe apa sensitif iku teksture ngono, gak koyo tahu sing biasa iku.
0: Tahu iku ya apa sih sejene dimasak, digoreng ambek sambel ngono terus dimasak ambek endok sejene ngono digawe apa sih, Mbak?
1: Iso digawe bergedel, Dek. Iso digawe tahu bulat. Kok gak tau mangan tahu bulat iki lho sing biasane lewat iku. Tahu bulat digoreng dadaan 500-an iku lho kan.
0: Iku tahu bulat ta iku.
1: Iku ya tahu bulat iku ya toko tahu wong judule wis tahu bulat guduk tempe bulat gak ono kan.
0: Aduh tapi aku blenger aku Mbak ndelok tahu iku. Rasane sampean iku lho sampe tak delok iku suwi-suwi kok tahu.
1: Lah prasamu aku iki anu apa iku jenenge
0: dele.
1: Dele. Wes salah cobaan ta iki kok mari

0: ngerasa no anak iku selera ya gak podo. Masa masalah panganan itu tadi perkara jajane ya mek guyon ngomong tok, tapi durung ngono tok golek ya gak pantes e wong kaya ngene. Mbak Yune ya ngono, adik ya kaya ngono. Tapi ya aku bangga ambek anakku loro e masih de kewajiban masak kaya Mbak Yune selalu memberi contoh nang adik. Cuma adik jane kaya aku wong metel. Loh, kenapa enggak oker seki kok?
1: Pak.
0: Loh, ala anakku. Anakku sing mbangir teko.
1: Iki lho, Pak. Aku iki lho koyo wong kulaan mosok mendino mangan tahu, Pak. Pak. Iki gawe Mbak iku lho. Endi, Mbak?
0: Mbakmu yo masak to.
1: Alah, paling yo masak tahu.
0: Loh, ngene lho, Nduk. Ya. Tak ceritani kono.
1: Ojo Pak, sampean mbendino cerita, paling sampean ceritani nabi-nabi.
0: Ya tak nek tak ceritani ya tak ngremani.
1: Oh ya wis, apa?
0: Ya Mbak Yu mung tak dulu ya. An?
2: Ya, Pak.
0: Jelo adikmu sing mbangi rene.
2: Sopo Nia?
1: Walah. Iki lho Mbak, tak tukokno iki lho. Tahu sak kresek koyo ngene iso dikek sak minggu iki.
2: Ya gak apa-apa, engko tak kuku sesek. Tak lebokno kulkas, dadi engko lek kate masak kare diproses diolah, ngono.
0: Kok ndak ceritani yo.
1: Apa sih, Pak?
0: Kenapa bapak selalu mendidik nang Mbak Yumi iku tentang masakan tahu? Nah, tahu itu kan setiap daerah duwe pabrik tahu, ketoke sepele. Tapi nek gelem nekuni kabeh iku iso dimanfaatno kanggo kebutuhan sak bendino. Kaya iya, tahu iki, tahu to kok ndi kok kuning, oh teko Kediri iki. Ya iso. Ana kok ngono iki, tahu teko oh teko Sumedang iki. Ya. Nah, Mbak Yumu pinter selalu mencari anu, ya apa jane tahu iku diproses dadi nang enake. Dadi nang apike. Dadi nang senenge. Nek adik mbak tahu wae, mak bendina mangan tahu bosen nek pancet. Tapi nek di pacai cara ngono kaya awakmu ngono polosan mari adus gak bengesan gak sipatan ya mlenger ndelok kaya ngono iku nek tapi nek gelem diotak-atik
1: iya
0: dadi nang enake ora ono sih saiki kaya tahu bulat
1: iku
0: iya Pak ono ndi-ndi kon karena apa dikemas wis ono rasane adi mari ana gilingane kok ya merupakan kaya santen ya iku ya dibumboni ya bisa dikemas dadi tahune ana rasane.
1: Oh
0: ya biyen kan Pak, tahu jaman kira-kira kamu biyen iku tahu cocok sampe uyah digoreng dipangan ngunae goreng sing mateng ta setengah mateng lah ngono ah saiki dikemas macam-macam lah Mbak Yumu kok hari kok pinter ndelono kok mbane jare Mbak Dugel ya lho.
2: Iya, aku nonton yang Mbak Google, Mbak YouTube.
0: Google kan. Gak Google.
2: Iku Dugal, Pak.
0: Oh.
1: Mbak Google jare ini.
0: Oh. Mbak Google iku wong tanah.
2: Iya, wong sing ana ning jerone handphone iki lho, Pak.
0: Wah,
2: aku kok heran wong iku kok pinter ya akeh ilmune ya.
1: Tapi nah. Mbah wong akeh, Pak.
2: Iya, gak bakut to.
0: Oh, ngono. Jare biyen bapak iki duwe bali jenenge Dugel.
2: Walah.
0: Wis saiki wis
2: kok gak tau sampean kenal lo awak dhewe lho, Pak.
0: Meninggal 10 tahun yang lalu.
2: Oh, adhere gak sempat menangi bali yo.
0: Mbak biyen mbamu Dugel bermosi njero wapreng ngono.
2: Walah.
1: Paling yo iki turunane iki Mbak Ana.
0: Yo kaya tahu bali yo. Biyen jane yo jarakan tahu.
2: Pantesan tes nang aku iku pasti yo.
0: Lah saiki tak critani untuk mengantisipasi dengan adanya jaman sing koyo sing dipelajari karo Mbak Yumu, Mbak Google iku. Yo ono ae sing mempengaruhi.
1: Oh.
0: Contone yo tahu iki kudu diperokno kedelai teko luar negeri, contone kaya ngono. Padahal itu kan polae pedagang aja. Apa kok kene gak ono anu kedelai? Engko kedelai kok kene anu disaing regane. Nah, iku hanya persaingan perdagangan. Nah, nek awak dhewe iku menyadari engko lak iso ono bagane dhewe-dhewe nduk. Ngene iku. Teko dinas apa perdagangan sing mengawasi tentang kenakalan sing koyok ngono iku. Nyane kedele ya tetep gak koyok kedelene dhewe no.
2: Iya sih, aku kapanane iku nonton kan nambah YouTube iki. Iku ngomong ana pengusaha tahu sing toko Kediri iku kan nang Kediri iku pusate to, Pak.
0: Iya,
2: ya. Tahu-tahu. Iya kan nang Jalan Yosudarso iku pusate oleh-oleh to.
0: Heeh, betul. Ah,
2: iku kan nang kono akeh tahu kuning, stik tahu sembarang kalir, tempe tahu ya kan. Oh, yeah. Nia lek dijam rono mblenger paling muka Pak, paling yo.
0: Engko kabeh ku ngene aja disneni adikmu. Yo. Orang itu
2: tak kenal lo kok nang
0: kono. Nah, perlu dikenalkan. Kalau enggak kenal baru cinta.
1: Iya. Tapi awak dhewe mendino mangan tahu, Pak. Mosok sik golek tahu.
0: Yo, awakmu jane sekolahmu pinter kok tahu iki kok.
2: Lho lah, Ma, tuh kan aku ngomong apa? Banyak tahu.
1: Iya, Pak, yo.
2: Iku, lah iku sing pedagange sing nang Kediri iku ngomong. Gawene kudu teko kedelene Indonesia lokal lek sing import iku malah gak enak tahune Pak jarene Pak. Ngakoni dhewe sing gawe iku sing produksi.
0: Ya pancene ya ya cara gawe tahu iku ya maceme wah ke lho Nduk. Maceme iku sak biajek.
1: Iya, nah, iya,
0: tergantung
1: Pak.
0: Cara pengelolae. Wong iku isane dagangan iki rasane pancet. Gak usah ngapa badi akeh-akeh, ngapa badi akeh, terus mburi karine hancur ya percuma.
1: Nah, iya, ya. Pak.
2: Iya.
0: Ah, saiki masake Mbak Yu mau apa? Ayo dirasakno saiki.
1: Ayo dirasakno, Pak.
2: Ayo kene.

0: ngene ya rasane ya apa iki
1: iki ayo tak kei lombok iki mau nang jero ni
2: enak eh Pak.
1: Tak kayak model kok bergedel kok nama jaluk bergedel bergedel toko kentang iki toko tahu.
2: Iya
0: iya. Enak iya.
2: Pak, temen Pak.
1: Kok tak kayak nugget wes? Kan nugget iku gak toko ayam tau kok tak kayak nugget yo iso.
2: Tahu iku iso digawe nugget.
0: Lho iso. Mbak Yu pinter wong tahu diklambeni barang kok.
1: Lho, iya tak wedhaki piye.
0: Ah, iku istilah diklambeni diwedhaki ngono lho.
2: Lho Pak, lek koyo ngene carane, iki iso dodolan kok, Dik.
1: Nah, lho, makan iku sehat bergizi murah meriah, ngono.
0: Kayak ngene, ya. Iki atas bakate Mbak Yu mujing koyo ngene, ayo dimanfaatno.
2: Ayo, Pak.
0: Iya, engko Bapak tak ndolek utangan duit untuk bondo tak bandani.
1: Ngono ya Pak yo.
0: Gayo ngene, engko adikmu sing masarno.
1: Iya, beneran. Kok sing marketing yo Nia yo.
2: Aku kok tak buka iki Pak, saiki nang sosmed iku lak wake sing.
1: Yo, dodolan nang marketplace.
0: Nyambut gawe sih, Nduk.
2: Iya, yo, engko dikeki label gambare Pak Ano Pak. Oh, iya. Gambare sampean kok payung kok apa?
0: Yo nek gambare Mbak Yumu. Iki Bapak sing atine loro.
1: Kok iso Pak? Opo?
0: Ambek aku parane gak ngreken, ngreken ambek sing di anu sing di bela.
1: Yo kalau Pak, aku iki apa gambare mbek nyekel tahu ngene lho Pak. Engko gak iso bedakan antara tahu ambek wonge.
2: Pikire kok padha.
1: Iya.
0: Nah, iki usaha kecil-kecilan ya, sing bermanfaat, sing tidak membuat rugi orang lain, tidak membuat kecewa orang lain.
2: Iya Pak.
0: Iso menarik konsumen, badi didik nek lumintu, ngono lho. Niku kanggo bekale uripmu. Mergo iki nyambut gawe ngene ae kaitane bondo didik, nek gelem hati-hati.
1: Iya.
0: Wong iku siji hati-hati lan menjaga kualitas.
1: Ya. Iya,
0: iki
1: iya,
0: nomor siji.
1: Teman-teman Pak, bener Pak. Iki modalnya lo gak wake, Pak.
0: Lah ya mulane iku, Nduk.
2: Iya, Pak, aku wingi belanja nombak iki murah lho Pak tahu iku, Pak.
1: Iya.
0: Lho wingi Mbak Yum iku njaluk aku duit sak juta gawe tuku tahu, Dok.
1: Nah, makane iku nang kulkas si ono stoke.
2: Lah iya awak dhewe kulkas telu isine tahu kabeh, Pak.
0: Lho gak apa-apa. Lah iku Mbak Yum mengembangkan pikirane sing ya apa isane ngene iki dadi duit.
1: Masih gak masuk ah. Kok tak tambahi inovasi-inovasi liyane kaya to kok tak kei keju, keju sing meleler-meleler iku lho.
2: Heh, terus gawe tahu mercon kok, Mbak.
1: Oh iya temenan iku kan wis ono ancen ya, tapi iki tak gawe sing versi aku iki.
0: Kok ya iku Mbak Yumu idene luar biasa.
2: Iya iya Pak, aku Pak setuju aku lek kok.
0: Lah iki Mbak Yumu ya diam-diam ya pesenane ya wis akeh. Mulane kok kon gak tumbuh, kon gak ngono. Pesen arek gaya apa tak jarno ae. Oh, anakku tiba-tiba pinter.
1: Iya.
0: Niru ibu-ibu ben ngono.
2: Oh, ngono ta, Pak.
1: Lah aku niru ibu ta. Lek dia niru sapa berarti?
2: Berarti niru sampean lah anmu apa?
0: Aku aja dituru mau niru gak padha.
2: Eh, Pak, engko kapan-kapan Mbak kon gawe iku lho, Pak. Tahu salju.
1: Oh, iya gampang iku. Tahu salju wis ta lah. Engko tahune tak garing no sing kok. Mari ngono pas dilebokno ning mulut iso rasa nyes ngono.
0: Ya, sing penting ayo tetep njogo kualitas.
3: Cak Ning cekap semanten siaran Bangun Deso. Kita saking studio ngaturaken sugeng pepisahan ngantos pinanggian malih ing sanes wekdal kanthi gelombang soho jam ingkang sami. Nuwun.

0: gaya batik sing terkenal nang Indonesia. Batik Madura duwe ciri khas warna mencolok kaya warna abang, ijo, kuning lan biru sing masing-masing ana makna tersendiri. Warna abang nglambangno karakter masyarakat Madura sing tegas. Warna ijo gambarno pengaruh kuat agama Islam. Warna kuning maknane melimpahi hasil pertanian. Lan warna biru mencerminkan luas lautan sing ngelilingi pulau Madura. Corak lan motif batik Madura sering nampilno gambar kembang karo titik-titik butiran putih sing nyerupai butiran uyah. Filosofine jelasno tentang kekayaan alam lan kehidupan sehari-hari masyarakat Madura. Motif batik sing paling terkenal yaiku sekar jagat, gorek basi, godong memba, kempeng saledri, keraben sape, ambek motif padi kepai. Gabungan perpaduan warna lan motif sing unik nampilno identitas budaya lokal Madura, yo sekaligus mengandung filosofi sing kental tradisi masyarakat.
1: Cak Ning, ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro jam 7 isuk.

Caneng wae waro-waro bare Wahyu Chan. Pemerintah Kota Surabaya dorong terwujudnya industri kreatif salah sijine lewat gelaran Surabaya Fashion Festival di rangka hari jadi Kota Surabaya sing ke 733 tahun caning. Asisten pemerintah Kesra Kota Surabaya Fixer iki nyatane apa penyelenggaraan Surabaya Fashion Festival sing mbudek tahun keloro diharapno semakin dinikmati masyarakat sekaligus ngekei dampak nyata kanggo perekonomian daerah. Caning Dinas Perhubungan Jawa Timur rencananya nerapno Intelligent Transport System ITS utawa sistem transportasi cerdas di layanan Trajatim kanggo ningkat efisiensi perjalanan dan kualitas pelayanan transportasi publik. Kepala Dishub Jatim nyono iki nyatakne caning penerapan ITS bakal diawali melalui kajian koridor siji Trajatim sing memiliki tingkat keterisian penumpang utawa load factor sing dhuwur. Jane kumang woro-woro barek wae ijan.